0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah itu boleh donggolo dudung gaya tuh yang abutia. Syukur itu donggolo oto dua umur syukur yang donggolo oto dua. Insyaallah itu amin tiada boleh sehat tiahi kuat tiahi orijiki atau lulah botia tunggu lo malah akhiri awak utipe yamin ya.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Mengulang mengutato umat silita lamia tiah boti mosilita lo.
1: Boti mewujudkan sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan.
0: Yo.
1: Di tenun.
0: Ya, itu ruang toleransi.
1: Toleransi.
0: Persatuan. Nah, itu beto. Beto itu sekolah tiali kan.
1: Ya.
0: Saling menghargai karena toleransi itu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Karena dari dorang masih muda-muda begitu harus ditanamkan.
0: Iya, itu. Yang dihindari dari buli-buliin, buli-buliin,
1: buling-buling,
0: buling-buling
1: itu nuni.
0: Wido wido, mau pohutu kalah jatuh tahu.
1: Saya.
0: Mau hente atau tahu, mau mate-mate atau tahu, mau itu yang dijaga oleh guru.
1: Apalagi permainan ini anak-anak mau batarek kursi ati.
0: Nah,
1: ih bikin celaka itu.
0: Ya mudah hulu tutubu.
1: Iya.
0: Kita nama mate eh.
1: Iya betul.
0: Yo, nah uti beti itu he odi beti jo yang jadi perhatian bapak ibu guru. Nah itu beto diharapkan tetap saling menghargai itu yang diutamakan itu. Nah itu baru. Wujudnya sepersatuan di antara dorang.
1: Iya, kebersamaan.
0: Iya, tidak membedakan satu sama lain.
1: Betul.
0: Ya, lebih itu dialuhi hedelio. Dah. Tapi bagi orang yang mau ikut kegiatan itu akan tertanam yang begitu.
1: Iya. Atau pramuka ya. Biasanya begitu
0: nah, nih,
1: mau tertanam buat itu,
0: nah, itu
1: yang begitu kasih sayang,
0: mau, ya.
1: Kebersamaan.
0: Pramuka olahraga kesenian itu.
1: Iya, pramuka olahraga dan kesenian. Ya. Dulu begitu ya Nuni?
0: Nih itu.
1: Pramuka olahraga dan kesenian.
0: Iya, kalau dulu namanya Peskop.
1: Peskom.
0: Peskop.
1: Peskop.
0: Festival olahraga kesenian pramuka.
1: Nah, lengkap ya?
0: Iya, itu. Kalau dia terlibat begitu akan ada toleransi dan tidak rasa riskan, tidak malu-malu, jadi pemberani,
1: percaya diri
0: dan lain-lain sebagainya.
1: Dia terlatih,
0: ya.
1: Jadi bijaksana.
0: Kalau tidak ikut yang begitu, mali poyonga apa oyonga?
1: Betul.
0: Mau terpencil selamanya, tidak mau bergabung dengan. Nah itu yang. Nah itu yang jadi perhatian orang tua juga. Openu demo obuli tetap ke ingat beti. Yang penting dia terlibat yang begitu-begitu.
1: Iya.
0: Kegiatan yang positif.
1: Di sana juga kalau begitu kalau di lingkungan sekolah itu ada peran guru nuni ya.
0: Iya.
1: Peran guru itu penting karena di sekolah itu dorang di sekolah itu merupakan salah satu boti lingkungan utama ya
0: iya.
1: Dalam penentuan sikap baru DP perilaku siswa.
0: Ini itu. Ya, penempaan mental dorang itu.
1: Tapi tidak lepas dari kerjasama dengan orang tua. Oh, itu sebenarnya.
0: Iya. Boleh ada boleh anak yang mau ikut kegiatan.
1: Boti mama lihat tidak mau kasih
0: iya.
1: Boleh.
0: Indo bedo. Walio alasan uko ubolok dorang semua anu kamari ko iya. Satu o dua lio mau. Dia ini tidak boleh mau tasalah sadiki mau saki.
1: Buti.
0: Justru di situ yang makas keluar akan itu.
1: Iya.
0: Kesebiasa dia yang begitu. Artinya pembelaan terbanyak pembelaan mama itu terlalu tinggi.
1: Terlalu takutnya tinggi iya. Sekali. Hati. Apalagi dia mau tidur di cuma iya. Di tikar begitu.
0: Iya.
1: Ampun.
0: Sehingga anak itu kurang gaul. Nah malah dipoyong I.O. dan wali sepanjang hidup itu karena tidak tertata mentalnya dari sejak dini.
1: Iya hati orang lain ada ikut kegiatan bodian tidak.
0: Nah itulah. Dan itu terbanyak. Masih banyak begitu. Yang anak sekolah banyak begitu. Nah itu karena dia orangnya tidak mau. poli orangnya mau tekanan poli orang tua. Loh, poli suami pilih poli yang begini, begini tidak usah.
1: Iya.
0: Ini itu. Ya, supaya anak ini jadi kreatif. Itu jadi pintar bicara, karena di situ untuk melatih bicara. Itu jadi kreatif, pintar bicara, pintar gaul, menghargai orang, selalu mengajak ke hal-hal yang baik.
1: Iya, betul. Karena yang dorang melakukan itu satu hari itu hal yang baik. Pokoknya itu mau baterima orang. Iya ibu mau kemana? Atau kakak mau kemana? Yeah. Terima kasih kakak.
0: itu John.
1: Itu kan?
0: Ya itu kalau itu di pramuka,
1: yeah,
0: kan kebersamaan itu ada, rasa menghargai itu ada. Pokoknya di pramuka itu ada di dasar dharma semua.
1: Betul.
0: Nah dasar dharma ini jadi pengendali kita di dalam rumah tangga, di dalam rumah.
1: Iya.
0: Nih kalau dia berbuat segala sesuatu yang terlepas dari dasar dharma, diingatkan. Hemat, cermat, dan bersahaja. Masih ada ini hemat ini. Ini itu kan. Itu kan jadi pengendali dia,
1: iya,
0: pengendali
1: betul.
0: Dia itu, ya itu, poli itu di pramuka, pengendalinya itu, sikapnya itu dikendalikan oleh dasar dharma. Boleh diingatkan saja itu dari 10 itu 10 itu dasar dharma itu.
1: Iya.
0: Ya, poli wanuto kesenian, apalagi dia kalau kesenian yang tradisional. Dari segi kata-kata lagu itu kita terjemahkan bahwa lagu ini begini, bahwa tarian ini kelembutan, kehalusan gerakan itu, baru taat pada gerakan begini harus begini, pada kata lagu begini gerakannya begini. Kita juga mengingatkan, nah itu, nah itu jadi bahan kita untuk mengajar. Ya. Ya walau wanu mamsidita lo itu di sekolah itu ya itu menunjang berdinjang guru, karena mamtahe pak dikiamelo guru apa itu bele pole popo hidio lo
1: ya
0: ya rumah unaleo itu bedong ni mesti lepas dorang
1: harus percaya ya. Diri ya.
0: Nah itu kalau dia suka olahraga bola kaki, nah itu bahwa kalau tidak berjuang tidak akan menang. Dalam perjuangan itu di situ ada persatuan dan kesatuan. Kalau tidak bersatu kesebelasan seperti Garuda Indonesia juara.
1: Oh, Indonesia juara nuni? Oh, masya Allah.
0: Nah,
1: dari euforia tidak dapat lihat poli.
0: Iya, dan itu karena adanya persatuan dan kesatuan. Saling menghargai. Tidak ada yang menonjol di kesebelasan itu.
1: Dah gagah begitu.
0: Nah itu seperti menonjolnya dalam satu motor itu tidak ada yang menonjol. Karena kerjasama sehingga motor itu bisa lari. Kalau ban mengaku kalau kita bukan ban, emangnya ngoni mau lari, boleh mau lari. Irante olo mau bilang kemari, biar ngana ada ban. Kalau kita tidak ada rante, poli rantai, poli masina, poli bateria kemari. Ini biar ngoni ada rantai, ada bahan. Kalau bukan kita masina, poli busi, poli bateria.
1: Dah satu kesatuan, ya?
0: Nah itulah. Nah itu, di situ itu yang, ya, diberi, ya, di pramuka saja. Di pramuka itu ada belajar filsafat logika.
1: Iya,
0: itu.
1: Betul.
0: Tapi itu filsafat logika sering tidak disadari oleh anak-anak.
1: Tapi orang yang jago-jago itu nuni, bah kira-kira, bah hitung-hitung itu. Itu yang tengah itu hebat, pioneering walau itu. Jago-jago orang nuni ngunti.
0: Nah, itulah. Itu, ya contoh filsafat logika itu di lagu. Hai kayu, hai kayu, mengapa basah-basah, saya basah-basah, hujan turun-turun. Itu kan begitu,
1: iya,
0: berkaitan terus. Itu filsafat logika.
1: Iya, betul. Ya. Membelajarkan anak berpikir, oh iya,
0: berantai.
1: Kalau kita basah kena hujan.
0: Nah, itulah berantai, berantai dan masuk akal.
1: Iya betul.
0: Itu.
1: Ya. Ada poli yang bahasa apa Pak Tinuni ini pagi-pagi. Iya, Tibu Evi.
0: Iya, kok.
1: Safi,
0: iya.
1: Alhamdulillah, Lodunggaya poli, Debo Donggo Motila ngada abuai dulahu.
0: Sama-sama. Sama.
1: Baru Nuni Tibulin Mahmud Olah menyapa kamari. Basalam kamari. Semoga sehat walafiat.
0: Amin.
1: Kong sekarang kata semua siap-siap, beliau ini mau OTW ke rumah sakit. Rumah sakit Tani Nelayan Nuni yang diboleh mau
0: Ini dekat kan di situ anu rumah sakit Iwan Bookings.
1: Oh, baku dekat
0: Baku dekat.
1: Mau baku pinggir.
0: Ya, kira-kira jarak 1 kilometer.
1: Oh, kurang. Oh iya.
0: Mungkin lebih mu kurang lebih lah.
1: Kurang lebih ya. Oke.
0: Baku dekat.
1: Bookings itu bukan di Dennis?
0: Ya, itu saudaranya Dennis. Dennis Bookings.
1: Oh, masya Allah. Dia
0: bapak asal dari sana.
1: Oh, orang Bualemo
0: Ya, itu.
1: Oh, ada tipe Asri Ati. Pak Asri diari relax. Oh, ada kegiatan lo Ti Mulia Ati. Mau bikin acara lomba wolot itu dorang Pak Kuni. Lomba wolin kelamaringnya. Lantunan doa khatmil Quran antar majelis. Nah, dorang bikin satu kegiatan dari relax itu dia Nuni. Kan dorang bulan tahun relax poli ini dia pasti ya. Fans.
0: Tahu.
1: Kalau kemarin Tinuni punya awal sunatan
0: Beat.
1: Dengan baru
0: mandi lemon
1: itu ya dari Kopsiari ya. Masya Allah.
0: Beat lima orang
1: sunat
0: tiga orang
1: mandi lemon satu
0: kalau lalu bos sunat 7 orang
1: sekarang perih lengkap ya personil lengkap
0: itu pun boleh ada tolak lain.
1: Oh, banyak yang mau suka bergabung
0: karena sesuai body.
1: Oh,
0: ya, disesuaikan dengan body rasa sayang itu ada.
1: Insya Allah ini banyak donatur nanti yang bisa mau baku bantu dengan orang bisa bantu orang-orang yang tidak mampu kan
0: itu.
1: Oh gitu. Masya Allah. Insya Allah lebih banyak lagi untuk berikutnya. Per berapa bulan itu Nuni bikin kegiatan begini?
0: Per tiga bulan
1: Kopsiari ya. Masya Allah, mudah-mudahan ada lagi ya. Bisa kumpul-kumpul lagi, bisa bantu orang-orang yang susah Nuni.
0: Untuk kedepannya poli sasaran masjid. Masjid di kampung-kampung. Masjid yang masih membangun. Itu poli. Lanjut.
1: Iya. Berarti ada tipe Asri ya, tim antar surat. Kedua lo Pak Asri. Cuma mau antar surat ke di dalam. Mau titip surat.
0: Iya. Nah, itu betul juga mengodlah. Karena toleransi di sekolah itu memang ditanamkan kepada anak-anak sekolah. Dari sejak dia PAUD. Karena di PAUD itu yang paling susah, PAUD dengan TK itu yang paling membingungkan. Yang paling membingungkan karena apa? Tingkat keegoisan anak itu tini-tini patohengo. Anak-anak itu masih TK itu segala sesuatunya mama. Pokoknya ngamilah segala sesuatunya. Jangankan sehingga tio debo mama damango debo mama. Dia menguati o mama, dia lu menguati o papa. Kenapa taro lah dia menguati o papa? Ibu di bawah itu sih ditaro. itu. Boleh wano secara fisik. Kalau masih anak-anak itu, kalau dia laki-laki ke mama, kalau dia laki perempuan ke papa. Anak-anak. Tapi setelah menanjak akan berbalik. Psikologi anak. Hemosikola itu semua karena guru. Itu Bu Guru bilang, itu Pak Guru bilang, ini itu jadi pegangan. Ya, buat itu cuma SMA, lebih kacau. Ya, dia mengenalkan teman daripada segala sesuatu. Itu perkembangan fisiknya anak itu. Anu mah SMA tio, pasti dia mengandalkan teman. Ya, biar apapun dia ada botah mani beto. Ya itu. Makanya itu kalau di sekolah itu pertemanannya itu diakrabkan, apalagi di SMA beto.
1: Harus saling mengenal satu sama lain. Ya, tapi biasanya dong wawahe anu nih itu dia biasa gitu kalau orang sekolah sombak baku bawa. Tapi ada juga anak-anak yang suka menyendiri juga nuni.
0: Ya itulah.
1: Kalau Tienga dulu kan dia perkelompok sampai jadi ketua geng, ketua kelompok maksudnya.
0: Nah itu, ya itu. Makanya itu dilibatkan ke hal-hal yang baik itu, sehingga tidak terjadi geng-gengan.
1: Betul. Itu.
0: Tidak terjadi bully-bullyin. Bully.
1: Betul. Kalau zaman Lienga dulu nuni waktu SMA, biasanya kan dia mau kasih 10 nomor. 10 nomor itu biasanya ada yang teman-teman landing kalau mau bebek yang PR. Itu dorong mau cari Tienga. Jadi dong sama titip rompe buku, pulpen, baru juga ada mesti ada pembayaran. mesti ada jasa tenunnya. Jadi Tienga itu juga tadi umpul. Baru dia pe soal yang 10 itu kadang-kadang sudah di luar kepala. Jadi tinggal saling bikin-bikin. Menang.
0: Tapi ini sekarang ini tipe pendidikan sekarang, ya program sekarang ini pembinaan termasuk pembinaan bakat anak itu.
1: Iya, itu ya, salah satu.
0: Iya, itu. Pembinaan
1: supaya ekstra kurikuler
0: itu supaya semangat dia untuk sekolah itu ada.
1: Betul, karena ada kegiatan-kegiatan. Sama dengan di SMP 1 itu kan ada beberapa kegiatan. Ada ODP olahraga, ada ODP taekwondo, ada ODP basket. Jadi setelah dorong pulang itu nuni ada tambahan seperti itu.
0: Ya, semua sekolah punya program,
1: ada begitu program.
0: Kendalanya sarana dan prasarana.
1: Betul.
0: Di situ kendala. Semua sekolah itu programnya begitu. Bu anu dia olahraga, anti hobi basket, apa sudah ada lapangan basket di situ? Belum tentu, belum semua sekolah itu punya lapangan basket. Kalau dia hobi tenis, bulu tangkis, apa punya lapangan? Belum tentu. Di situ keterlambatannya itu pembinaan bakat anak itu.
1: Nah, Masya itu, Allah.
0: Anu, kalau tidak supaya dia akan jadi terarah. Supaya jadi terarah. Untuk itu. Pokoknya semua yang kalau dia senang itu senang olahraga. Kalau dia senang pramuka ya oke. Kalau dia senang kesenian ya oke.
1: Betul. Berarti tipe Mustang ini ada masuk kamari nun. Sebanyak sekali ini ada masuk kamari. Ti Oma Yati dulu, Ti Oma Suci. Nuni Enga sehat selalu, amin. Salam dari teman-teman alumni SPG 281 angkatan 81. Baru Enga kalau Ti Suci giatnya di PKD sejak SMP sampai SMA. PKD itu apa?
0: Pak Kuni Daniel.
1: Baru PKS maksudnya Adi bukan PKD. Berarti Pak Mursid Said. Kalbar hadir. Walau habari to dumo dupo boti ya. Bo sama Kalbar olo dulahu. Botil motilang ada
0: sama
1: sama perkodian hujan nanti akhir Oktober dan awal November ya. Itu baru perkiraan nih ya. Siaga satu berarti menjelang hujan.
0: Siap-siap
1: pol, insyaallah tidak ada apa-apa ya. Cuma ini gunung-gunung terbakar-bakar ini
0: banyak sekali.
1: Iya betul.
0: Yang sulitnya itu sudah susah dijangkau oleh damkar.
1: Iya, yang di balik-balik bukit itu yang susah nuni ya.
0: Itu Nanti kalau BPBD ati belum satu ke 24 jam.
1: Iya.
0: Satu ke 24 jam ati bekerja. Boleh petuluh ati boleh balap-balap dalam iya. Lokasi.
1: Sama dalam yang begin baru mulai di 11 so di 11 poli. Ati. Nah, itu. Tinggal itu ada apa ini itu tak tahu ane bagi ati.
0: Lanjut siapa lagi?
1: Itu berarti Pak Mursiti, Omayati. Ini memang kegiatan-kegiatan anak-anak ini harus seperti itu. Olua PKS Lio, Olua Pramuka Lio. Dengar lagi ya, banyak kegiatan anak-anak hati. Kasih iko karate, silat, taekwondo, apa dulu lagi bola kaki, itu kan? Kasih iko bagi itu dua orang.
0: Itu.
1: Supaya ada kegiatan.
0: Itu, ada juga yang, ya pokoknya kesenian olahraga pramuka.
1: Betul.
0: Itu betul. Harus kita libatkan di salah satu kegiatan itu. Itu betul. Supaya akan timbul toleransinya. Olahraga kan sportivitasnya itu.
1: Iya. Karena di olahraga juga harus ada sportivitas ya.
0: Yang berbicara seni tingkat kelembutan dan kehalusan itu kan penataan mental yang menjadi halus dan lembut.
1: Betul.
0: Itu karena kebersamaan. Nah, itu. Saya lihat Allah ada yang suka dia baris berbaris. Nah, itu kan di sekolah juga kan ada PBB.
1: Iya.
0: Ya khusus dilatih orang yang suka baris berbaris. Apalagi kalau menghadapi 17-an. Tapi kalau di sekolah itu sekalipun bukan 17-an dilatih, karena apa? Akan ada pemilihan PBB untuk pengerek bendera.
1: Betul.
0: Iya, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke tingkat nasional. Itu betul. Nah, kalau di kita ini kan dua kali perayaannya, secara nasional dan lokalan. Nasional itu 17 Agustus, kalau di kita ada dua, 17 Agustus dengan 23 Januari.
1: Dua kali ya?
0: Ya, dua kali. Itu pasti ada paski di situ. Nah, itu. Untuk menunjang ini, ya tentunya body anak itu yang harus kita jaga. Olahraganya harus kuat, karena apa? Ketinggian juga itu menentukan.
1: Tapi biasanya anak-anak yang sudah tak bentuk DP tubuh itu biasanya sudah dijaga dari sedini mungkin Nuni. Itu banyak yang berhasil jadi anggota, jadi tentara, jadi polisi, seperti itu.
0: Iya, banyak.
1: Mereka berhasil.
0: Nah, itu beda. Ya, kalau dia memang ingin jadi tentara, ya kita bina dia menuju ke situ. Karena itu yang dia sukai. Nah, baru kalau memang tidak melulus-lulus itulah garis tangan. Mungkin bukan rezekinya di situ, tapi anak itu tetap dia ngotot ke situ. Ya, itu. Banyak yang begitu kan, tidak lulus-lulus tetap dia ngotot tidak melulus. Nah, diberi pengertian bahwa rezekimu bukan di situ. Kalau memang rezekimu di situ, itu rezekimu di situ pasti walau tanpa ada embel-embelnya,
1: memang
0: sudah ditakdirkan kau lulus di situ.
1: Iya, karena semua garis tangan Allah ya.
0: Yakin.
1: Nah itu
0: diyakinkan anak itu
1: sama dengan rezeki toh.
0: Nah itu yang anak-anak kan belum berpikir ke situ, tingkat keegoisannya itu yang harus dipenuhi. Dia belum ada pengendaliannya ke situ bahwa ini takdir, belum ada.
1: Iya, betul.
0: Ya. Nah, tetap dia mau kejar, wow lulus. Nah, tidak berpikir di situ rezekinya dari Allah. Nah, belum ke situ. Orang yang menempa ke situ. Nanti betul. Ya, tapi dengan cara mendidik sekarang dengan yang dulu itu sangat jauh berbeda.
1: Beda jauh ya Nuni.
0: Iya. Karena adanya perkembangan zaman sekarang ini, anak-anak sekarang ini lebih tidak beradab. Karena pengaruh oleh media sosial.
1: Betul.
0: Jangankan anak-anak, orang tua pun sudah terlepas. Dia hidup. Nah apalagi anak-anak. Nah itu yang juga ini harus kita kontrol. Kontrolnya juga itu termasuk kita mendukung kegiatan anak itu termasuk kontrol.
1: Iya betul.
0: Artinya kalau dia ikut kegiatan berhenti dia pegang HP.
1: Betul. Iya betul Noni. Kalau seperti itu kan contoh di restu toh dia ikut taekwondo. Jadi selama latihan dari jam 3 sampai jam 5 itu lepas HP. Bagaimana mau bermain ada tendang-tendang mau pegang HP?
0: Ini itulah.
1: Jadi rompi badan bergerak.
0: Nah artinya ini ya kita saling mendukung antara satu sama lain. Nah itu walau iya itu biar nanti bawa utang akang dia ini yang penting dia terlibat di kegiatan yang positif.
1: Iya betul.
0: Itu masih ada komentar, kalau tidak ada komentar lagu.
1: Oh, mau putar lagu dulu kalau begitu. Oke. Kalau gitu kita mau nyanyi dulu. Oke.

0: dasar pola kita untuk mendidik itu sudah terlihat di kerawang itu.
1: Bukan sekedar mau pakai itu kerawangnya, dia ada DPRT. Kenapa dia jadi indah? Kenapa dia saling baku ika satu sama lain, ya?
0: Ya, ini itu.
1: Ada makna liyo.
0: Ini itu. Ya, mudah-mudahan juga ini ada penelitian dan akan ada buku dari Karawo itu, tapi saya belum sempat. Kalau memang sudah ada, bagi dong bukunya. Nah, itulah. Itu kayak itu memang wujud umai cuma untuk umum-umum mengepangkola mengikuti utien.
1: Betul.
0: Itu. Tadinya ini kain ini bagus. Ya, dipotong benangnya berarti dia ditata. Setelah dipotong baru ditampal lagi sehingga jadi sesuatu yang baik dan indah.
1: Keren.
0: Nah, itulah sama itu dengan penempaan mental anak itu yang lagi sekolah.
1: Iya betul. Ya, ada keterikatan satu sama lainnya ya, sehingga dia menjadi satu ikatan yang indah dan kokoh dan kuat. Ya Nun ya, Odita tuh.
0: Iya, nah itu betul. Nah ini yang ya gimana gitu ya. Itu boleh tergantung tolan. Allah ini mengaitkan segala sesuatu itu.
1: Longola.
0: Berarti to upiakalanji itu maknanya itu juga ke situ. Ya, beda. Ya makanya anak itu kalau dia bilang mati Allah anak-anak kalau dia belum jago mau himbulo.
1: Anak sekarang ya?
0: Iya. Jago dia mau himbulo. Oh, ada kegiatan begini kegiatan. Nah, sering juga kontrol. Kontrolnya ke wali kelasnya. Kan ada nomor. Sekarang iya. Ini mah gampang gimana untuk kontrol. Nah, itu.
1: Oh iya, kalau di Gorontalo ini ada sekolah yang so pakai ini Nuni, ID card. Pakai ID card. Jadi orang tua mendapat tahu dia ada di sekolah jam berapa masuk. Jadi dia cuma mau tempel pakai begini, udah tembus pada mama PHP.
0: Oh, ya itu bagus.
1: Iya, pulang dan pergi nah, begitu. Itu. Jadi dapat kontrol kan?
0: Nah itu mendapat tahu di situ. Nah itu, ya mudah-mudahan semua sekolah akan jadi begitu. Tidak belum semua ini ya mungkin bertahap lah. Kalau sebegitu semua enak ya, begitu dia masuk sudah langsung masuk di HP orang tua.
1: Dapat jadi, tahu terlambat sudah tadi ya, pergi kau baru masuk kan ya, dapat itu, tahu di situ
0: itu di situ itu makanya itu harus connect itu antara sekolah ya tentunya guru bersama orang tua. Ali Hujo, kena ada kalanya anak-anak buti, jago tinggal dia mau himbulo. Jago tinggal dia mau himbulo. Tapi kita terima dengan akal.
1: Betul.
0: Gelung nanti buti mau himbulo.
1: Perlu dipertanyakan itu ya.
0: Yang bakal boleh, yang bakal boleh. Itu selamanya ponakanan orang begitu. Padahal apalagi dia di tingkat SD SMA
1: iya.
0: Sudah di tingkat SMA banyak kali menghibulo.
1: Bahaya itu.
0: Dan itu bukan perbuatan yang jelek bukan karena masa perkembangannya ke situ.
1: Karena biasanya begini Nuni, ada waktu suka lagi berjalan di taman-taman, baru kan biasa orang tua bilang begini cepat pulang. Dia terpaksa sombak akal.
0: Nah itulah. Itu dia banyak mengakar. Nah apa? Secara fisik itu,
1: iya.
0: Umur di tingkat SMA itu selalu dia mengandalkan teman.
1: Betul.
0: Selalu dia mengandalkan teman. Apapun yang terjadi demi dia berteman. Nah itu juga. Nah itu kita larinya ke situ.
1: Iya.
0: Larinya ke situ. Oh, tiba-tiba papa, dede, abahku bawa deng begini. Kita terima secara akal. Siapa mau pergi deng siapa?
1: Iya.
0: Nah itu, semua dapat kamar dia yang betul. Nah itu, kalau kita menantang tanpa mencari solusinya, iman menghimpulwa terus buat Italia. Ya, itu mana menghimpulwa terus.
1: Ya Allah anak-anak kasihan.
0: Ya, nah itu.
1: Tapi itu dorang ingat satu waktu lagi Nuni.
0: Nah
1: ketika
0: itu.
1: Dorang mulai so dewasa, dorang is kita dapat ingat kita pe mama.
0: Nah itu, makanya penompaan mental itu yang perlu itu. Ya, itu ya karena anak-anak itu jasa nangis lalu aja mau himpul loh. Itu. Dan memang sudah begitu.

0: tahap hidupnya, tahap perkembangan itu tinggallah penompaan dari kita. Kalau memang tidak ditempa, oh mamali itu enggak uli alo mau dito. Nah, penompaannya itu bukannya nanti apa-apa ya, selalu diberi contoh. Tapi iya, selamanya orang ini bentakan itu yang duluan.
1: Betul.
0: Daripada ajakan. Itu bentakan itu duluan daripada ajakan.
1: Ciri khas orang Gorontalo itu nuni pagi-pagi.
0: Karena apa? Melekatkan tata peradaban di anak. Tapi sekarang ini tidak seperti dulu. Dulu itu bentakan, pukulan dan lain-lain sebagainya sehingga tertata tata peradaban dia.
1: Iya.
0: Sekarang ini kita sudah bukan zamannya lagi main pukul-pukulan, bentak-bentakan. Tinggallah arahan yang masuk akal.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Memang dia menantang karena yang masuk akal tetap dia tantang karena tingkat kemampuan kecerdasan dia menerima belum mampu, tapi tetap diarahkan itu kecerdasannya. Betul. Itu.
1: Nuni, ti patah hermat ada masuk kamari. Pakuni dengan titata enga.
0: Yo.
1: Saya petaman. Yang ada di Tamalate.
0: Yo.
1: Itu lagi ada badeng ya, Pati Pakuni dengan Tata Enga. Dorang itu penggemar setia. Tipa Yanto dengan Tipa Nani. Ada bakumpul dorang nuni.
0: Ada bakumpul.
1: Di Tamalate. Sebelah mana? Bagabung.
0: Karena Tamalate itu saya pe kampung.
1: Tanah
0: tumpah darah.
1: Masya Allah.
0: Tanah tumpah darah berarti tempat kelahiran.
1: Masya Allah.
0: Tanah tumpah darah lawati itu Tamalate.
1: Kurang mau tanya di titik kumpul sebelah mana ini tempat akhir mat.
0: Ya terima kasih yang lagi badengar botiju.
1: Iya.
0: Nah, badengar bagini kong pakumang ada deng kopi.
1: Ada pisang goreng. Ada kacang goreng.
0: Ada bitule.
1: Ya ampun, enaknya.
0: Ya alhamdulillah acara kopsi hari itu di hari Minggu laku bitule.
1: Boleh tiang yang tidak hadir.
0: Memang
1: tabrakan laku. Acara ya, orang nuni. Iya tabrakan. Tiang ada bau urus lo tadarus.
0: Iya.
1: Is, padahal tiang ada lihat kesana rame sekali. Dorang ada upload foto. Ti Fadli, ti siapa lagi yang
0: pokoknya semua anggota kecuali yang jauh-jauh hati.
1: Iya, dapat lihat ada bapak, ramai orang subak kumpul.
0: No hitung jo, 5 orang dari keluarga yang di beat itu.
1: Masya Allah.
0: Hitung jo, sampai DP bapak ada. 3 orang yang disunat, hitung saja.
1: Yang datang banyak sekali.
0: Iya.
1: Masya Allah. Nih
0: hitung saja pendampingnya. Buat 3 dia ya, tidak ada buat 3 orang di pemenang. Ya. Kelihatan ramai, tidak bak undang tapi banyak orang. Karena pihak keluarga itu yang datang, apalagi yang jauh-jauh.
1: Iya.
0: Yang jauh-jauh kan, wah ol ko dong ko mau pasti hari Allah wa mau nak ada, ya itu. Itu
1: tahu ni,
0: betul itu beli lipakun, wa mau nak wa.
1: Nape ramai sekali, mulut ingin tidak hadir. Ya Allah.
0: Akhirnya bitule yang jadi unik di pertemuan itu.
1: Berarti ada yang bawa bitule?
0: Teman ini rasa begitu dia. Dila uti bawa kemari jadilah ku NTP bitule atau tuloma.
1: Betul, laris manis ya.
0: Kan bawa masing-masing kok.
1: Iya.
0: Keikhlasan.
1: Ya Allah. Tiangnya itu belum rasa itu bitule rebus. Kan selama ini kan cuma orang nyebek-nyebeknya apa dulu. Ini yang pakai gula merah ya.
0: Iya.
1: DP rebus itu yang penasaran.
0: Rebus itu baru banyak kelapa itu yang enak.
1: Kelapa muda ya.
0: Iya.
1: Songiler lama, bitule rebus. Tapi sekarang bitule ini so jadi top nuni, karena orang yang tidak biasa makan bitule, sekarang so babili-bili, so babatanya di mana bajual, baru bitule ini so 1 tas 10.000, dah so ada harga.
0: Iya, so ada harga bitule sekarang.
1: So ada harga.
0: Ya dulu katanya orang sudah pailit semakan bitule, memang. Di Pulau Dulahe begini, siapa yang tidak pailit? Semua barang pada naik, dompet kosong. Tanaman tidak ada yang berbuah, mau mengharap kasubi tidak ada pemuja di akar, mau mengharap atetela sama logi dan lain-lain sebagainya tidak ada hasil, yang ada hasil yang gagah itu hanya bitule itu.
1: Bitule, jadi.
0: Itu. Mau mantap. Tidak mau baseka itu loh.
1: Tapi ternyata begitu orang ba ini, dorang ada ba live nanti itu tinggal lihat dorang pecara kerja. Baru dorang ada rendam itu bitule. Ternyata selain ada rendam-rendam itu, dia bu ada mau ramas-ramas kata ya.
0: Iya.
1: Maksa keluar DP racun.
0: Makanya itu diharapkan itu di air yang mengalir.
1: Ya?
0: Kalau seandainya tidak mengalir, harus ganti-ganti terus itu air.
1: Iya, dapat lihat orang ada taruh di air kuala begitu, dan yang jernih. Baru orang ada ini. Tapi heran itu air mata air itu orang ada ini daripada paling jernih sekali itu air.
0: Nih itu di mata air.
1: Di mata air ya. Jernih sekali.
0: Ini proses pengerjaannya sekalipun dia sudah kering, delok kasubi ini yang sudah dikeringkan. Itu tetap dia dibasahi, direndam dulu. Supaya jadi lembek gagah. Tapi kalau itu langsung turang baking garot dia jadi keras. Itu di situ itu bedanya. Maka cara kerjanya
1: tergantung di cara kerja ya. Kalau di Kalbar kata ini boti ini apa boti bitule tobele he pongala bitule rebus dengan goreng di Kalbar itu mahal. Ti kalau di Kalbar bitule jadi mahal.
0: Karena itu dia timbul nanti polo dulahe.
1: Oh iya. Oh kalau polo dulahe dia jadi besar-besar ya. Masya Allah.
0: Tapi saya belum sempat menemukan buku tentang bitule. Itu kan polo lo tak ukuliah.
1: Dia itu ternyata belum. Itu bitule itu berupa akar ya. Akar yang apa?
0: Dia sama dengan ubi hanya dari akar.
1: Akar. Iya, tiangnya ada balia langsung. Kalau kalau ubi kan mau kupas begitu kan? Ini mau iris-iris ya?
0: Iya, itu. Nah, ada dikupas-kupas itu.
1: Oh, ada ya?
0: Dikupas kayak ubi.
1: Dia tiangnya ini memang ingin kuper sekali dengan bitule. Iya. Saking penasarannya. Andaikan boleh dekat itu dulamayo sampai jakam. Boleh malam minggu boleh dulamayo naik tanjakan.
0: Nah, untuk bertuju. Lanjut cerita.
1: Lanjut.
0: Belum ada pantun dari Pati Pam.
1: Iya, belum masuk itu pantun. Dia tahu belum masih 52 di sini.
0: Oke, anak Moseka terus.
1: Jadi dia belum berpantun. Dia masih ada ini. Dia berbangga karena bitule mahar di ini di Kalbar.
0: Nah, itu begitu. Kembali ke laptop. Kalau anak kita ikut kegiatan ke hal-hal yang positif, kita dukung. Baik dia di sekolah maupun di luar sekolah.
1: Saya. Ya.
0: Karena tinggal itu di luar sekolah itu, mama wawahe ada orang mobile. Kalau orang hobi bola kaki, dorang semua backing satu klub. Yang pasti dorang butuh kaos, butuh sepatu, kaos kaki, kelengkapan olahraga bola kaki itu kan.
1: Iya betul.
0: Open demo obuli.
1: Asal dorang punya kemauan.
0: Iya, itu begitu. Tapi dengan catatan itu, ya debo, ya didikan oleh itu pendampingan.
1: Pendampingan ya, iya betul.
0: Itu begitu. Pen itu di motor bagasinya tuangi maaf di bawah upi ya. Ya. Diingatkan entah dia laksanakan atau tidak tetap wajib mengingatkan dia.
1: Wajib ya, Nune. Ya. Masya Allah.
0: Saya punya periksa. Mana kunci? Siapa? Maton palipat saya. Lagi ada itu palipa. Dan dia upi yang penting palipa.
1: Yang penting ada pakai palipa ya.
0: Entah dia mau laksanakan atau tidak, tetap penekanannya ke situ. Pasti dia mau himbulo dan itu pasti. Letak dia iyo. Letak dia mengeribu. Umpama, padahal dia lo balap-lap. Ilong lah dia lo ganti kausu. Dia lo belo kausu iyo. Ma anu hati yang menghimbulo. Ya biarlah. Yang penting penekanannya ke situ. Itu. Dia lo himbulo. jangan sebakal poli ini sebakal gula mak, dia akan sadar sendiri itu. Tidak betul. Usah, tidak usah ditekan. Penekanannya yang paling gagah itu, iya asal lo tidak berakal. Daripada kita tengah coba akal poli ini.
1: Cuma yang penting asal yang tidak berakal ya.
0: Kita ambil secara masuk akal dia.
1: Iya betul ya, nih.
0: Tiba-tiba ya memang penempaan mental putih itu ya embolau.
1: Iya, Nuni Buti ada pantun. Jika pergi ke gondang dia,
0: gagah.
1: Janganlah lupa beli tengiri. Jikalau waktu sudah sedia, silakan tuan mohon berdiri.
0: Ada belai pulang cok.
1: Mau malali.
0: Mohon berdiri pulang cok. Yang belum ada polon dulu pergi cok.
1: Iya biasanya orang kurang tahu polon dulu nuni.
0: Iya.
1: Sebelum pulang kan belum ada polon dulu. Iya berdoa pinggah poli itu kalimat ya.
0: Iya. Itu.
1: So jaga hilang ini kalimat-kalimat polon dulu ini di pesta-pesta. Tentu asu tidak ada itu yang berbagi tol di pesta. Masih jarang-jarang.
0: Ada.
1: Tapi tidak semua lagi yang pakai begitu kan?
0: Tidak semua.
1: Iya. Sebenarnya di terakhir itu kan masih dia kasih polon dulu, kasih minum teh dan kukis lagi ya.
0: Iya.
1: Oh iya tunggu. Nah, sompeknya ulang di rumah. Insya Allah.
0: Kenapa ada polon dulu?
1: Iya.
0: Itu kan? Kebiasaan Gorontalo, kenapa ada polon dulu?
1: Iya.
0: Ya bu, bukan itu yang Tuhan cerita tiada jandul.
1: Nanti kita bahas selanjutnya ya. Catat, polon dulu selanjutnya. Kenapa harus ada polon dulu?
0: Namanya saja polon dulu. Polon dulu itu disertai dia ada minuman dan ada makanan kue.
1: Iya,
0: makna
1: ada kue.
0: Apa yang terkandung di sini? Dan kenapa dia ada polon dulu? Ya kok habis waktu tiari.
1: Kita lanjut lagi berikutnya ya tentang polon dulu kenapa ada kukis dan teh. Maknanya apa selanjutnya? Oke, kita gantung dulu ya Nuni ya. Penasaran orang. Oke.
0: Ya bolo-bolo pilih lama apa Jo? Ya demi anak, demi masa depan anak kita tunjang.
1: Iya.
0: Kita dukung. Oh, hu ilanto beti musik, hu ilanto beti kekolio, Allah tak uke keinga beti. Ya, yang penting kegiatannya itu ke hal-hal yang positif. Tinggallah kita mengarahkan, kita pakai kemudi. Ya, boito. Tapi dalam penompaan mental anak itu butuh kesabaran yang tinggi.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, selamanya bangka dada. Ya itu.
1: Ujian tadi pagi ini dengan Tires tuh buai. Kasih bangun jarak jauh ini Nuni pakai HP ada kasih bangun. Ih, susah sekali so bangka ya kila mau.
0: Nah itulah. Itu pasti butuh ya, bungkuk butuh bangka dada. Ya. Ya bolo maaf bolo cuma ngontak mengutlah mawaku tu tiali cuma bolo pilih lah maaf bu tu udah mawaku tu umai mau mutu mawaku aku tu udah umai mau bubulo watia tiba kuni
1: watia tiangga fani
0: indah bolo dikepo amiatia mau hindu po.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Wiji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Oke, Tatsugle, lagu dari Maluku, sahabat budaya, Mota atau Mengurla Ati yang menghadirkan menemani semuanya dari trio Mak Saira ya. Kalau di sini ada trio lo tip rompain ya, bukan trio ya, kuartet ya, ya. Tima Udo, Tienga, Timahaya, Wau Tiwi, Titatu. Jadi kuartet pro 4. Bumalali. Oke, lanjut lagi sahabat budaya karena ini masih musim kemarau. Masih musim kemarau, jadi dia identik dengan cuaca panas. Panas dan terik. Jadi sahabat budaya, kondisi ini membuat banyak orang mencari makanan atau cemilan yang tidak hanya memiliki rasa manis, tapi juga memberikan sensasi segar ketika disantap. Salah satunya cemilan sederhana yang menjadi pilihan adalah es kue pelangi. Kalau Tienga tadi Mahaya, mengantuk sekali tuh ada menyiar. Tienga beli RS. Udah, so minum itu RS, so tak buka mata, so tidak mangan. Cuma pemas kamar di studio, anfal demam. Hilang mangan, tomar masuk kamari, langsung demam, langsung pakai jaket. Masya Allah, alhamdulillah semendingan. Jadi sahabat budaya, kita kembali lagi dengan cemilan es kue pelangi ya. Cemilan ini sahabat budaya ada DP warna-warna. Terserah sahabat budaya mau pakai warna-warna apa. Yang pastinya dia pelangi-pelangi ya. Warna yang menarik, bar DP rasa juga yang khas. DP unik. Tantangan saat menikmati es kue pelangi adalah sensasi dingin dari kue yang sengaja dibekukan di dalam lemari pendingin. Jadi ketika trauma gigi, DP rasa manis itu berpadu dengan DP dingin kue sehingga ada DP sensasi. Pasti ada yang dibilang DP gigi agak-agak bakaram karena dingin. Terutama ketika katanya disantap di tengah cuaca panas. Jadi jangan makan masih pagi, mau demam. Sama nanti ingat tadi. Jadi sahabat budaya, kue pelangi ini dapat kita orang buat menggunakan bahan-bahan yang cukup sederhana dan mudah ditemukan ya. Bahan yang perlu terong sedia satu bungkus tepung hung kue. Terong bikin tata rahma. Tepung hung kue, baru gula pasir 100 gram, baru setengah sendok teh garam, seperempat ya. Bukan seperempat bungkus poli, pakai sendok. Baru 300 ml santan, 1 sendok teh vanila, serta aneka pewarna makanan sesuai selera. Sekarang DP proses pembuatan tidak membutuhkan langkah yang rumit. Pertama, terus siapkan dulu DP wadah, kemudian campur tepung hung kue, gula pasir, vanila, garam, sama santan. Seluruh bahan ini kemudian diaduk hingga tercampur rata dan tidak ada bagian adonan yang menggumpal. Setelah adonan tercampur, bagi menjadi 3 bagian. Masing-masing bagian kemudian diberi pewarna makanan dengan warna yang berbeda. Dan juga beberapa warna inilah yang membuat es kue ini terlihat seperti pelangi dan menjadi lebih menarik ketika disajikan. Selanjutnya masing-masing adonan secara terpisah hingga mendidih. Baru itu tuangkan adonan ke dalam cetakan secara berlapis setelah masak. Lapisan pertama dapat menggunakan satu warna, kemudian dilanjut dengan warna lainnya seluruhnya sampai habis. Dan yang berikutnya disusun lagi cetakan, kemudian didinginkan di dalam kulkas sampai menjadi padat. DP tekstur so cukup kokoh, kue dikeluarkan dan dipotong-potong sesuai perasaan ya, sesuai ukuran yang diinginkan. Potongan es kue ini kemudian dibungkus menggunakan plastik sahabat budaya. Setelah itu masukkan kembali ke dalam freezer dan diamkan sampai benar-benar beku. Kalau sobat beku, kue pelangi ini siap disantap. Perpaduan warna yang cerah, DP manis, DP kue yang lembut, sensasi DP dingin, jadi menarik untuk dinikmati bersama keluarga. Jadi makannya nanti sop panas matahari ya. Jangan masih pagi seperti tadi Tienga minum es langsung demam. Oke, selamat mencoba sahabat budaya. Mau tato mengedla atau masih bingung dengan DP resep, bisa buka di rri.co.id. Jadi begitu sahabat budaya cara membuatnya. Dilalipata, ikuti panduan membuatnya.

Sahabat budaya Muta Tomo Modula, terima kasih buat semuanya yang sudah dari pagi bersama dengan Ti Inga Fani. Dan nantinya untuk program acara selanjutnya, Sahabat budaya akan bersama dengan Ti Mahaya Rahma. Ti Inga Fani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Allah.

Nasi jaha adalah kuliner tradisional khas Gorontalo yang terbuat dari campuran beras ketan, santan, bawang putih, dan jahe. Tahukah sahabat budaya, ada keunikan tersendiri dari cara masaknya, yaitu dipanggang di dalam bambu yang beralas daun pisang muda. Di Gorontalo, nasi jaha biasa disebut juga dengan nasi bulu, merujuk pada wadah yang digunakan untuk memanggang, yaitu bambu atau oleh warga lokal disebut bulu. Nasi bulu biasanya hadir sebagai makanan utama dalam tradisi Lebaran Ketupat seminggu setelah Lebaran Idul Fitri oleh suku Jawa Tondano yang ada di Gorontalo. Selain itu, nasi bulu banyak ditemui sebagai jajanan pasar atau jajanan kuliner tengah malam yang dipadukan dengan sate sapi, sate tuna, dan sambal kacang yang pedas.

어림없 못

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah, untuk hari ini Tata Ama hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya semuanya di gelaran Rabu ya. Gelaran Rabu 7 Oktober 2026.

0: Dan iya, sahabat budaya, semoga juga sahabat budaya yang masih mendengarkan siaran kami hingga saat ini, saya temui dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan juga untuk yang baru menyatu hati bersama kami, insya Allah tetap setia bersama di program 4. Yap, sahabat budaya, mendung-mendung begini ya, tapi udaranya panas gitu ya. Buat yang pagi jelang siang ini sudah dari tadi capek-capek bekerja ya. Selamat siang ya sahabat budaya yang masih di kantor pastinya ya. Jam segini masih di kantor dong ya. Pokoknya di kantor, di rumah atau yang sedang beraktivitas, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat gitu. Jangan lupa, cuaca mendung bukan berarti tubuh ya nggak butuh minum, tapi apa ya, cukupkan air putih gitu, jangan terlalu lama duduk juga ya sahabat budaya, apalagi kalau yang sumber umur 25-30 tahun ke atas gitu. Ada baiknya kalau udah 31 jam gitu, 30 menit atau sampai, bukan 30 jam poli ya, 30 menit sama 1 jam, ada baiknya berdiri sebentar 5 menitan aja gitu, atau 2 menitan lah jalan-jalan gitu, sebalik lagi gitu sahabat budaya ya, untuk melakukan peregangan ringan gitu. Dan kalau pekerjaan mulai bikin torampe kapala pusing, bikin apa torampe kapala juga penuh, tarik nafas sebentar ya, tenangkan kita torampe pikiran ya, terus kita orang bisa lanjut lagi ya. Dan jangan dibawa terlalu serius, kalau emang serius banget gitu, jadi biar nggak apa ya, nggak mumpet gitu, nggak capek, nggak stres bawaannya ya sahabat budaya. Pokoknya dibikin enak aja sepintar-pintarnya kita sahabat budaya, karena yang pasti kerja itu penting, tapi kesehatan juga jangan sampai ketinggalan ya sahabat budaya. Semoga pagi ini torampe urusan semuanya tetap lancar, rezekinya dimudahkan, dan hatinya tetap adem gitu ya, meski cuaca mendung tapi panasnya berasa. Ya kan? Ya sahabat budaya, dan seperti biasa untuk saat ini kita ada di request Nusantara ya. Dan untuk request Nusantara silakan sahabat budaya bergabung di 0811 sama 0822 5996826. Nah untuk 0811 430 4040 itu layanan WA juga ya, untuk layanan WA juga. Dan untuk list lagunya seperti biasa, kita punya lagu dari daerah kita sendiri, Gorontalo, ada dari Ambon, Papua, Manado, Minang, terus juga ada dari Jawa. Oke. Sekali lagi, dari Gorontalo, Ambon, Papua, Manado, Minang sama Jawa, sahabat budaya. Silakan 0811 sama 0822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, saya salam budaya Lohulundalo, silakan Inka.
1: Lagu Manado itu apa?
0: Ntar sayang, lagu Manado, Manado, Manado, Manado, Manado. Oke, Manado, Manado. Mana nih Manado?
1: Manado.
0: Iya, Manado. Bentar, di dermaga Lafaz Group.
1: Itu ya.
0: Oke, saya.
1: Lagu-lagu jadul itu Ati.
0: Iya, Ati. Oh, iya ya.
1: Iya.
0: Oke, sayang.
1: Kirim salam buat Tata Aman, Allah sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau dalam dunia-dunia hotel, betul keluarga. Buat seluruh pensil tanpa terkecuali, salam buat Tati. Spesial buat keluarga aja. Makasih,
0: sama itu. Terima kasih, sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan 811. Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sudah lulung dalo dari Ibu Rosti yang sudah mulia.
0: Oke, silakan Ibu Rosti, yang mana?
1: Lagu Jawa apa judulnya sekarang?
0: Lagu apa?
1: Jawa.
0: Lagu Jawa Gambang Suling.
1: Oh, lagu Jawa Jo.
0: Oke.
1: Kirim salam buat Tono U, Ibu Ika, Cikatin.
0: Oke.
1: Sama-sama datang pada kesempatan yang paling spesial buat Tetarama yang baik hati. Insya Allah sesuai bersama keluarga tercinta, amin. Tetarama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Salam budaya, salam kesehatan.
0: Halo Nini sayang.
1: Halo juga, apa kabar?
0: Kabar alhamdulillah, insyaallah. Tibang Okin?
1: Ada Tibang Okin sayang, ada.
0: Oh ada sayang. Okin
1: ada di samping dia, batin-batin itu.
0: Tidak apa bantu pati nenek?
1: Ada apa bantu-bantu bakaja Tibang Okin, pati nenek ini. Maksudnya tidak kasih pati ya, ini handphone mau pati nenek akan
0: iya. Oh, kenapa olo ati? Sudah jo, tinene semes sudah saja lebe ti Bang Okin.
1: Kita kan dari mau mana dia? Mau mau bakal lagi. Kita kan dari mau tanya tanya kenapa dia sebab buka buka.
0: Oh. Oh, begitu ya. Oh, ati.
1: Kenapa dia ati sih kang Basi? Kayu kama ini.
0: Nanti mana?
1: Halo, datang. Assalamualaikum.
0: Betul. Halo Bang Okin, ada
1: halo.
0: Sehat?
1: Halo, alhamdulillah kabarnya baik.
0: Oh, ada sehat ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya. Itu nenek dalam kasih saya itu membagamu besar. Jadi saya kerja sama tempat nenek hati nenek yang suka lagu-lagu yang Gorontalo apa itu lagu daerah nenek suka sekali.
0: Oh, nih iya kalau begitu saya mau kasih pati nenek saja.
1: Napa nenek, napa bicara juga mana dia sama si nenek. Sama yang main mau nyanyi mah di Boyu Liam betul. Eh, si nenek, apa judul lagu Gorontalo itu kata sama nenek.
0: Gorontalo kalau begitu nanti saya bantar Jo, karena sekarang yang mau main itu lagu Jawa dengan lagu Manado.
1: Judulnya itu kata sama nenek.
0: Oh, yang panjang. Gorontalo. Gorontalo Angulua Lungga Bongo sama Dhila Udilata Mopalingo Bula Lolo Limutu.
1: Angulua Lungga Bongo itu tersambung ya.
0: Oh,
1: ini nanti putar berikut ya. Yang penting Angulua Lungga Bongo dia kata nanti mau putar nanti setor Aisyah nanti nenek mau tunggu.
0: Oke, boleh
1: suka itu Lungga Bongo.
0: Oke, asal jangan makan Lungga Bongo.
1: Tidak mau bertingkat karena bantal ini berkebantal kepala kata apa ini mau kata Tiwati itu
0: tiin kau boleh
1: yang suka yang nangka kau bagi
0: oh Tiwati Olo.
1: Nah ya ini mau kasih pati Tiwati kamu nangka kau itu dia suka itu.
0: Oh, oke iya,
1: ya kan ya buat pati ibu iya pati ibu Neli salam sayang si ibu Neli ya sayang selalu ayo kata kamu ini karena enteng jodoh kata ya.
0: Oh, kau. Baru.
1: Itu nenek mau doa doa aja.
0: Iya, hati.
1: Buat dia maksud sih benci di nama Lika di sebawah. Terakhir.
0: Kenapa dia mau suci Allah tuh? Titi nenek mau doakan apa mudahkan jodohnya?
1: Kata.
0: Dia mau suci?
1: Oh, titi bener.
0: Oh,
1: betul. Dia mau suci mau doa nenek sehat-sehat lagi.
0: Yang cocok itu dia mau suci dan Mama Lika.
1: Saya pun tidak dapat nama itu nenek aku dalam memarahkan kata sama yang kas tunjuk waktu itu nenek orang memarahkan
0: Tiba Malika itu orang baik pemaaf.
1: Nenek aku dalam marah-marah kata nama dia.
0: Iya kalau ti ibu Neli memang ti nenek dia marah sekali.
1: Iya nanti ti nenek mau kutik-kutik sama dia punya tanda itu.
0: Iya spesial buat siapa?
1: Spesial buat semua dan semuanya, Pak Benyo.
0: Oke.
1: Spesial buat ibu Taksa. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya yang mau WA juga kita buka di 0811 430 4040. Yang mau telepon juga kita masih terima di 0811. Iya, halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: ini pendatang baru Ibu Rahma.
0: Iya, selamat bergabung. Iya, dengan Ibu siapa di mana Ibu sayang?
2: Dengan Kahar ini.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Kahar.
0: Oh, laki-laki bapak ya?
2: Iya, laki-laki.
0: Oh,
2: dengan Kahar.
0: Suaranya ada agak-agak halus-halus Odi itu, jadi saya kira di ibu. Oke, Bang Kahar, selamat bergabung dengan program Ma 4. Terima kasih, Bang Kahar. Lagunya ada lagu dari daerah Manado sama Jawa.
2: Loh, daerah Manado dengan Jawa, Bunda?
0: Iya, boleh satu, boleh pilih dua-dua juga boleh.
2: Pilih yang satu itu.
0: Yang mana? Yang Manado?
2: Yang Manado saja.
0: Oke, okay. Bang Kahar mau Mbak kirim buat siapa?
2: Mbak kirim semua yang pelanggan di kantin Sabang, di belakang Bupati Bolemo.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada... kebetulan ada di sini yang Bendahara Lo Aset yang dari Limbabe, Tata Rahma.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada Tipa Kasma, PA-mu, dan spesial buat Pak Camat Botumo itu, insya Allah sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Oke, makasih ya. Assalamualaikum, Tata Rahma.
0: Terima kasih, Bang Kahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sahabat budaya, torang sesi kedua saat ini kita gaskan saja sahabat sebudaya. Silakan untuk yang mau bergabung kita ke 822 dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sayang, Wati, silakan Wati.
1: Lagu apa, Bang?
0: Bentar sayang. Masih ada dari daerah Gorontalo, terus juga masih ada dari Ambon, Papua, terus Minang sama... Oh, udah, itu aja.
1: Minang itu aja.
0: Minang ya, oke.
1: Okay. Ya, buat Maat nih, Meli, buat Inta, buat Pak Herman, buat Tang Sanito, alias Nenek Ambulati. Bongolah, ngulang ke bongol, Nenek Ambulati, bongol. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, sayang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya lu nandalo tata ama sayangku.
0: Halo juga sayangku. Tanou, silakan Tanou.
2: Lagu apa dulu? Selalu pada Tanou poli ini.
0: Masih... Masih ada lagu Gorontalo, baru lagu Ambon, Papua, terus juga
2: lagu Ambon Jo,
0: oke. Okay.
2: Oh, kirim salam buat Nenek Ambulati, Pasan Nikol, Bang Oki, yang tiga orang itu.
0: Oke, okay, betul.
2: Buat Ibu Tuti, si Pepi Dineng, Ibu Lika Disuati, Ibu Nelly Burosi, dan seluruh fans tanpa terkecuali, spesial untuk Tata Ama. Keluarga insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan dimudahkan rezeki. Amin. Terima kasih sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat budaya 0811 sama 0822. Saya ke 811. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam
0: okay,
3: budaya.
0: Salam budaya.
3: Salam sehat juga untuk bersama-sama keluarga.
0: Amin. Pak Udin tahan dulu, Pak Udin ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, silakan. Oh maaf nih, tahan dulu ya.
4: Salam budaya belum lalu.
0: Oke, okay, tahan dulu, Pak Udin.
3: Ya.
0: Oke, Pak Udin, ini ada lagu dari daerah mana nih? Dari Ambon sama juga Minang.
3: Oh, kalau lagu Gorontalo sudah ada lagi pertama.
0: Masih ada, cuman belum main. Yang mau main sekarang itu dua lagu tadi. Minang sama Ambon.
3: Oh, itu yang Ambon. Kalau Ambon apa dia tinggal jadi pertama?
0: Cuma Ale yang Beta Cinta.
3: Oh, itu Jo.
0: Oke.
3: Oke. Kirim salam buat maaf nih yang di samping, terus buat Ibu Meli juga, terus buat semua-semua aja tanpa terkecuali, salam persahabatan selalu, paling spesial buat Tata Ama yang masih beraktivitas. Semoga sehat selalu, tetap selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om Maaf nih, lagunya itu lagu dari Ambon sama lagu Minang.
4: Lagu Ambon, Jo.
0: Lagu Ambon, oke.
4: Oke, buat Pak Udin yang sebelah yang sudah pergi tanpa tani. Saya kesulitan bersama keluarga. Buat Wati bersama suaminya, bisa satu lalu. Buat Pak Asri juga, Pak Nasr, buat Caca Ayan di Maluku, dalam kompong satu hati. Buat seluruh tani tanpa terkecuali. Spesial buat Pak Aman, saya bertugas, ya, setelah bersama keluarga.
0: Terima kasih, Om Maaf nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, sesi terakhir sahabat budaya, silakan. Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sayang, silakan Ibu Nelly. Ada di mana yang di jalan?
1: Iya, dari Limbo, ada segi dengan anak, ada segi di kantor Bapak-Bapak.
0: Oh, oke, sayang, lagunya ini masih tersisa lagu Gorontalo, baru ada lagu Papua, terus udah itu aja Gorontalo sama Papua.
1: Papua aja.
0: Oke. Oke.
1: Sama aja tanpa terkecuali, insyaallah saya selalu insyaallah di lindungi.
0: Amin. Amin amin amin amin amin.
1: Paling spesial buat sama aku sayang cinta. Insyaallah saya selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Bisa pis, semoga bahagia bersama anaknya tercinta. Amin. Makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat budaya di belakangnya Ibu Nelly. Saya mau ke WA dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendatang baru ini ingin gabung dengan Pro 4, Pro 4 RRI Gorontalo. Nyimak terus syaratnya dari Sudirman di Gorut. Oke, terima kasih Pak Sudirman. Oke, saya kira itu Pak Sudirman yang di kertas. Iya. Kalau yang bilang harus ada Tesudi, siapa Tesudirman? Oh, kau. Pak Sudirman, terima kasih ya. Insyaallah bisa bergabung dengan Pro 4 terus nih Pak Sudirman. Baru ama mau ke WA selanjutnya ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lohulundalo. Mahaya, iya sayang, dari Ibu Yusna Suma di Kota Raja. Request lagu Ambon. Kirim salam buat Nene yang baru masuk tadi, spesial untuk anak-anak. Untuk anak-anak ada Izal, Fania dan Kia, dan juga untuk suami. Terima kasih Maya, semoga sehat selalu dan semangat bertugas. Terima kasih buat Ibu Yusna Suma di Kota Raja.

Baik, sahabat budaya, menit ke-52 melintas dari jam 10. Ama cukupkan untuk request Nusantara. Insya Allah kita bisa ketemu besok-besok lagi ya, sahabat budaya. Tapi Ama masih akan lanjut terus. Insya Allah sampai jam 2 nemenin sahabat budaya semuanya. Dan terima kasih untuk sahabat budaya yang masih tetap menikmati siaran kami hingga saat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tu hulung dalo. Botiap polima banta-banta lo habali lo hulung dalo. Habali uhi walia me tolipun do botia tehas din Daniel Watia ta mo potunggo lolo iya.
1: Basalata. Secara harfiah, basalata berarti sama rata. Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan, seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan rakyatnya berdasarkan suku, agama, dan ras. Siapapun berhak mengeluarkan pendapat, tetapi harus menjaga etika berbicara agar para pembesar tidak tersinggung meskipun dikritik habis-habisan.
0: Mengudulawa mengutato, 1 Januari tahun talu-talu, guru P3K paruh waktu mabinta olio umali guru P3K penuh waktu. Wau didu tesi olio. Guru P3K buti meluali pegawai lo pamalenta to pusat. Ikapala kantor guru wau tenaga pendidikan provinsi Hamsahipi lo otanggulai. Putusan dibuti ode mo aami guru P3K hama lomai upaun TK, SD, SMP, SMA, wau SMK. Malu wali pegawai lo pamalenta to pusat. Gaji utoli molo guru ma popotu uduli walo aturangi. Ode lo gaji, tunjangan guru, tambahan penghasilan pegawai, wau utang gula lio uang makan. Putusan ibuti dema mola Januari tahun utalu-talu bolome ponao.
2: Tahuda lomongo panggola. Ada tito ayua tonuta buheliti o tata ua.
3: Adat di hutan, siapa yang berani dia yang jadi kepala. Artinya tindakan sewenang-wenang.
0: Odu olo itu nonggo lamiati atau habali ubah bahasa lo hulun dalo. Di wali kota Adhan Dambea lo otanggulai, mamu podutu lo buto o ODP 3K paru waktu udila taati mialo dila rukunu to uhemokalaja. P3K paru waktu beti mapilala saya lio umokalaja tolim bunga lo pamalenda. Umusi mopona olo tugasi wau taati to aturangi boli rukunu mola to kalaja. Uanu bolo woluo P3K paru waktu dila taati mealo dila rukunu mola to kalaja uma berendio lio motu ude wolo aturangi. Pohile lio ode P3K paru waktu mo ea uau mo ulinda potokalaja to umai mo mayala ianti. Pohile lio ode OPD umai aawasi mialo ima-imanto kalaja lio lo P3K paru waktu. Musimo patato kalaja lo P3K beito to umo mayala ianti.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo'o delo popadeo, wamba'o heme idedeo.
2: Seperti mata bajak selalu nanti ditarik, artinya belum bisa mandiri.
0: Odu olo ito donggo lamiati atau habali ubah bahasa lo hulun dalo. Engka dilio lo upango utalua lo organisasi olahraga dilamai mo obubula to umo polaia. Ea uau ulinda piolo atlet. Engga deliolo upanga buti maipo hundulo ode organisasi lo olahraga mololohe umai mo otongga upango. Alihumongo atlet buti mewaito to timi iduila bota. Ta olu oluhula to olahraga Profesor Haryadi Said lo otanggulai. Organisasi lo olahraga dila bohaha rapu hiba mondo pamalenda. Organisasi lo olahraga musima mo kalaja helumo wolotamo aami. Ode letahi o usahawa anihu delo woluo umo otonga. Pohile lio ode mongo atlet, tatapu hukunu mola to uhe bayang lio. Alihu

Di FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struktur yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: FM 95,1 MHz.

0: Nasib, nasib. Kasih Indo tidak tetapi kasih sudah semakin jauh. Hei, umum pula sayang sana. Terlanjur tinggal badan pilihan di
1: tidak macam itu, Bapak. Belum ikuti kau. Tidak melepihi bapak. Awak mengatakan kembali. Hei, nampaknya. Menailah tangan.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Abu Bakar As-Siddiq sempat tidak terima gaji saat di masa awal menjabat sebagai pemimpin. Pemimpin yang terkenal karismatik tersebut tidak protes, malah baru ingat dirinya tak digaji saat mendengar perkataan istrinya. Abu Bakar As-Siddiq dikisahkan bertanya pada istrinya, "Apakah ada yang bisa dikonsumsi untuk sarapan?" Habibah, sang istri, menjawab jujur terkait kondisi keuangan rumah tangganya. "Tidak ada apa-apa lagi yang dimakan, wahai suamiku," kata Habibah, istri Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar baru ingat dia tak sempat berdagang karena harus menyelesaikan banyaknya urusan umat. Jika tidak berdagang, yang merupakan mata pencahariannya, Abu Bakar tak punya pendapatan. Padahal, dia juga harus bertanggung jawab pada perekonomian keluarga.

Pagi itu, Abu Bakar akhirnya berangkat ke pasar demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sejak hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq berjualan baju dan berjualan kurma di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Abu Bakar yang keluar rumah sejak pagi untuk berdagang tak bisa ditemui warga. Hal ini menimbulkan kekecewaan hingga mereka mengadu pada Umar bin Khattab yang berjanji akan meneruskannya pada Abu Bakar As-Siddiq. Saat akhirnya bertemu, Umar mengatakan Abu Bakar tak layak lagi untuk berdagang di pasar karena kewajiban utamanya sekarang adalah umat. Aku memiliki keluarga. Oleh sebab itu, aku perlu berdagang untuk mencari nafkah bagi keluargaku, ujar Abu Bakar. Menanggapi kondisi ini, Umar mengajak Khalifah yang sebelumnya saudagar kaya tersebut bertemu penjaga Baitul Mal, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Penjaga Baitul Mal saat itu bertanggung jawab pada perbendaharaan Islam. Saat itu Abu Ubaidah ingin memberikan sepasang baju untuk musim dingin dan panas yang bisa diganti jika sudah usang. Namun Umar mengusulkan uang supaya Abu Bakar tak perlu lagi berdagang untuk memperoleh pendapatan. Sebagai khalifah, engkau memang berhak mendapatkan gaji dari Baitul Mal, kata Umar. Usul Umar disetujui Abu Ubaidah dan Abu Bakar, asal tidak menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam dan masyarakat umum. Umar awalnya mengusulkan gaji sebesar 500 dirham per bulan atau 6.000 dirham setahun. Usul Umar ditolak Abu Bakar yang menilai gaji tersebut terlalu besar. Sejak saat itu, Abu Bakar As-Siddiq menerima gaji dari Baitul Mal sehingga tak perlu lagi berdagang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Waktunya dihabiskan untuk menyelesaikan masalah umat dan tegaknya Islam.

Kepemimpinan Abu Bakar memang berlangsung singkat, hanya sekitar 2,5 tahun. Namun umat telah mencatatnya sebagai pemimpin yang jujur, sederhana, lembut, dan bijak. Putihnya hati khalifah serupa dengan ciri fisik Abu Bakar yang kerap digambarkan berkulit cerah, rambut tebal, dengan tubuh yang kurus. Kekayaan Abu Bakar As-Siddiq mencapai 40 ribu dirham saat masih menjadi saudagar kaya. Namun kekayaan Abu Bakar digunakan sepenuhnya untuk umat hingga tidak meninggalkan harta untuk keluarga selepas dirinya meninggal. Sama seperti khalifah yang lain, perang di zaman Abu Bakar juga menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Islam. Abu Bakar menjadi komandan dalam perang Riddah melawan mereka yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan dan berbagai karakter unggul tak membuat dirinya tinggi hati, hingga kisah singkat Abu Bakar As-Siddiq selalu menjadi teladan bagi umat Islam sampai sekarang. Semoga bermanfaat.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Seringkali, stunting dikaitkan dengan ibu hamil, ASI eksklusif, dan pola makan anak di masa emas pertumbuhan. Namun faktanya, kesehatan remaja putri juga berperan penting dalam melahirkan anak yang sehat dan bebas stunting. Anemia pada remaja putri dapat membawa dampak jangka pendek, seperti daya tahan tubuh menurun, mudah lelah, mudah sakit, prestasi sekolah menurun, dan produktivitas berkurang. Serta jangka panjang, seperti meningkatkan risiko pendarahan saat melahirkan, bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah atau BBLR, stunting, dan gangguan neurokognitif pada anak.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Ancor Lantaran Nganau dengan Fanny Sumapode, sahabat budaya ya. Ini lagu Manado ya. Jadi nuansa lagunya biasanya yang lagi terluka nih, ancor lantaran ngana dihianatin gitu ya. Dikecewakan, ditinggalkan, atau ya diperlakukan yang tidak seperti diharapkan lah ya. Cuman ya jangan ya, jangan begitu, jangan jahat. Jangan jahat-jahat. Nanti yang akan datang ke kita juga yang jahat, sahabat budaya. Oke, selamat menikmati makan siangnya. Karena saat ini masih DP jam-jam untuk makan siang. Karena masih jam 12 lebih 34 menit. Jadi yang masih di belakang meja, ada baiknya break dulu, makan dulu. Karena pasti kalau kita orang kerja itu butuh tenaga gitu. Nah, tenaganya dapat dari mana? Dari mamam tadi ya. Jadi mamam dulu, sahabat budaya, dan insyaallah juga makannya jangan asal kenyang aja, tapi ada nutrisinya di sana insyaallah ya, sahabat budaya. Selamat menikmati makan siangnya. Dan update informasi untuk siang hari ini, sahabat budaya, jenguk warga yang sakit, Bupati Sofyan instruksikan 2 OPD fasilitasi pengobatan, sahabat budaya. Jadi itu, sahabat budaya, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menjenguk salah seorang warga desa Gandasari ya, Kecamatan Tolanguhula, bernama Suratmi, yang mengalami pembengkakan parah pada bagian mata. Dan perempuan parubaya itu tergolong keluarga kurang mampu sehingga kesulitan dalam memenuhi biaya pengobatan, sahabat budaya. Dan Bupati Sofyan mengunjungi Suratmi pada Senin 5 Oktober 2026 di rumah kerabatnya yang berada di Kecamatan Telaga Biru. Nah, melihat kondisi warga tersebut, Bupati langsung menginstruksikan Dinas Sosial dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo untuk berkolaborasi dalam memfasilitasi kebutuhan pengobatan Suratmi. Nah, menindaklanjuti instruksi dari instruksi tersebut, sahabat budaya, Suratmi kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Toto Kabila untuk menjalani pemeriksaan medis secara intensif. Dan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan secara lebih menyeluruh, sekaligus juga menentukan tindakan pengobatan yang tepat. Dan langkah tersebut juga diharapkan, sahabat budaya, dapat mempercepat penanganan kondisi Suratmi sehingga ia dapat segera memperoleh perawatan sesuai kebutuhan medisnya. Dan perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi Suratmi juga itu menjadi bagian dari upaya memastikan warga yang mengalami keterbatasan ekonomi tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Nah, untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya, terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.go.id.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
2: Wih, luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
3: Sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
2: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
3: Iya juga ya, kawan.
4: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
5: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
6: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
5: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
6: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
5: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
7: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
8: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
4: Mai, Maya, tolong aku, Mai.
3: Kok kenapa, Mar?
4: Aku habis minum ini.
3: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, Mama kamu udah pulang.
3: Yuk ke masjid.
4: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
3: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Woi, lihat apaan?
4: Tuh, ya tuh.
3: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
4: Nah iya, siapa lagi?
3: Bukannya kamu dulu juga gitu?
4: Itu mah dulu.
3: Sekarang?
4: Ya tidak lagi lah.
3: Oh, hah, tuh apa?
4: Yuk ah, cepun.
5: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
4: Tunggu, balik lagi yuk.
3: Kenapa?
4: Sampahnya ketinggalan.
6: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Iya, sahabat budaya, kita masih terus di siang hari ini dan masih tetap bersama Tatama. Sahabat budaya, masih dengan pekerjaannya kah atau sudah masih dengan makan siangnya? Insya Allah sudah dengan pekerjaannya sahabat budaya. Setelah sahabat budaya makan siang, pasti bawaannya juga agak-agak ngantuk gitu ya. Mungkin karena kekenyangan atau mungkin ya kenyang plus capek. Ya udah, ikutin dulu maunya otak kita, ambil jeda waktunya sekitar 15 menitan sahabat budaya, istirahat aja dulu. Setelah itu kembali dengan pekerjaannya. Oke, dan sahabat budaya, update informasi di siang hari ini seputar instrumen transformasi pengadaan, yaitu sesuai konsolidasi dan clearing house sahabat budaya. Jadi asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan Setda Provinsi Gorontalo M. Jamal Ngandro menegaskan, dua instrumen utama transformasi pengadaan daerah yaitu konsolidasi pengadaan dan optimalisasi clearing house. Jadi konsolidasi pengadaan dan optimalisasi. Dan melalui konsolidasi pengadaan, pemerintah Provinsi Gorontalo juga berkomitmen menghentikan kebiasaan belanja atau eceran untuk komoditas serupa yang tersebar di berbagai dinas. Jadi paket-paket belanja sejenis akan disatukan tuh sahabat budaya mulai tahun anggaran 2027 guna menciptakan skala ekonomi daerah gitu. Dan Jamal juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tersebut nantinya akan dialihkan untuk program prioritas yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan, juga termasuk layanan kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan. Dan langkah ini juga sejalan dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau PDN dan juga produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi sahabat budaya yang dalam gerakan Bangga Buatan Indonesia. Jadi kebijakan konsolidasi ini juga didorong dengan penuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI melalui indikator monitoring, controlling, dan KPK juga mengidentifikasi bahwa pemecahan paket pengadaan akibat benturan kepentingan merupakan juga salah satu titik rawan korupsi yang harus dicegah melalui review perencanaan PBJ. Nah, untuk informasi selengkapnya sahabat budaya terkait berita yang sudah saya bagikan tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
0: Barang keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
5: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
6: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
5: Alhamdulillah, terima kasih nak. Kalau sendiri rasanya berat sekali.
7: Nah, lihat kan, hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
8: Betul, selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
5: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.

0: hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
1: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
0: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
1: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
0: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
2: Mas-mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
6: FM 95,1 MHz.

0: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
2: FM 95,1 MHz.

0: Iya, satu tampilan dari daerah Manado, sahabat budaya Birman Peracun. lagunya bagus ya, tapi judulnya ya agak-agak gimana gitu. Oke, sahabat budaya sudah mengantar kita pada pukul 13:55 menit waktu Indonesia Tengah. Artinya mau pamit dulu ya. Mohon maaf atas kurang-kurangnya. Sahabat budaya, selamat menikmati siangnya. Dan nantinya ada di siapa namanya sih itu Engah? Bang Imran. Bang Imran namanya siapa dulu? di pada Aimu. Oke, akan Natu. Ibadah Aimu yang akan nemenin sahabat budaya sampai jam 7 malam insyaallah ya. Dan mohon maaf atas kurang-kurangnya atas salah-salahnya sahabat budaya. Emma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati siang Anda.
1: FM 95,1 MHz.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Wula Podu merupakan tradisi penting masyarakat Marapu di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Istilah Wula Podu merujuk pada masa atau bulan yang dianggap suci oleh masyarakat penganut Marapu. Selama pelaksanaannya, masyarakat mengikuti berbagai aturan dan larangan adat. Rangkaian kegiatan dapat diisi dengan ritual, doa, nyanyian, tarian, serta kegiatan adat lainnya. Wula Podu terus dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Sumba. Sahabat budaya, Uma Lengge merupakan rumah tradisional masyarakat Bima di Nusa Tenggara Barat dan bangunan ini memiliki bentuk rumah panggung dengan atap tinggi berbentuk kerucut. Bagian atap umumnya menggunakan bahan alami seperti alang-alang yang disusun secara tradisional. Uma Lengge menjadi salah satu warisan arsitektur tradisional masyarakat Bima. Berita terakhir, tari Mapalenggo berasal dari masyarakat Bima di Nusa Tenggara Barat. Tarian ini dikenal sebagai salah satu kesenian tradisional yang memiliki hubungan dengan lingkungan Kesultanan Bima. Gerakan tari dilakukan dengan lemah lembut dan mengikuti irama musik tradisional. Penarinya mengenakan busana adat Bima yang memperkuat karakter pertunjukan. Tarian ini memperlihatkan perpaduan antara seni, pertunjukan, dan tradisi masyarakat Bima. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, Sabtu Budaya, saat ini kita akan bersama program 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.
1: Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Pro4 RRI Jakarta bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayum mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore.
1: Iya benar-benar. Ayo lupa gitu loh. Iya benar. Udah sore di situ ya.
2: Betul.
1: Benar-benar. Maafkan kelupaan daku ya.
2: Ini, aman Bono Pak.
1: Aman ya.
2: Aman dong.
1: Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
1: baik
2: memang
1: juga.
2: Akhir-akhir ini lagi ini ya, sering karhutla ya Ponopa.
1: Oh masa,
2: ya.
1: Ambon juga?
2: Iya betul.
1: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya, dan sekitarnya aja.
2: Ambon juga Ponopa.
1: Waduh.
2: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya, yang terpantau juga agak-agak
1: masih berkabut ya.
2: Betul.
1: Iya dah.
2: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
2: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita bisa kembali menghirup udara yang segar ya.
1: Amin,
2: Ponopa,
1: amin,
2: ya.
1: Amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
2: Wah, asik dong ya.
1: Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
2: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan semenit, dua menit, lima menit.
1: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo mau minta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
2: Amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
2: Nanti banjir ya.
1: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
2: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
2: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Pro4 juga.
1: Oh, sudah hadir ya, alhamdulillah. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya, Kak Ita ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak.
2: Boleh.
1: Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
2: Siap Bu Nova, nanti kita kembali lagi ke sana.
1: Oke, siap, silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
2: Iya, baik. Terima kasih Bu Nova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topik kita di sore hari ini adalah alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Pro4, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore Bapak. Baik, suaranya kedengeran nggak ya?
1: Suaranya belum keluar Kak Ita, suaranya okay. Pak Mezak.
2: Iya. Pak Mezak boleh bersuara lagi?
3: Ya, selamat sore ya, para pendengar Pro4 RRI Ambon ya.
2: Iya, Pak Mezak kabarnya gimana? Baik?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
2: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya, alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
3: Ya, terima kasih. Ya, saya panggil Mbak siapa ya?
2: Mbak Ita.
3: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya kan di Jakarta ya, Pak?
2: Mbak Nova, Ponova.
1: Oh, Amin Ponova, Pak Mezak.
3: Oh, Ponova.
1: Iya.
3: Ya, terima kasih ya.
1: Iya.
3: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
1: Alhamdulillah.
3: Provinsi Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan. Ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak Nova yang di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku, karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah huauri, itu dari bahasa huaulu ya, hua itu bunyi pertama, bunyi ya, hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakat menyebut huahuri, artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik tahun ini kemudian dijadikan sebagai sebuah, dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horohoro. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Dan nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
2: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya,
3: ya
2: Pak betul. Ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
3: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang kita bicara ini, kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Ini kan sesuatu yang didapat dari kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk sebuah alat musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya, orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga, ada cara-caranya ya. Untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bass-nya, kemudian adanya suara yang tinggi. Jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang. Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli. Opa Loli itu Cornelis Horohoro. Itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
2: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya, Bapak.
3: Iya, iya.
2: Karena kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
3: Iya, kulit bia. Ya.
2: Diolah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih, Pak?
3: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini dia berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil masyarakat untuk berkumpul. Itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau memanggil orang ya melalui HP ya, gadget kita, terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
2: sudah ada pesan grup.
3: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu sudah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi. Misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebuah. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan baileu, misalnya terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah, itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
2: Iya.
3: Nah, kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah, yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah, berarti sudah hilang pantangannya kan. Dulu kan nggak bisa orang tiup sembarangan tiup ya. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
2: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya, Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahur ini juga ada pewarisnya ya, Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan juga ke generasi selanjutnya. Nah, Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
3: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya, tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya, bisa. Nah, hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
2: Betul.
3: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
2: Betul.
3: Di laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah, ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahun ini bisa dimainkan pada event-event? Ya, dibanyakin di event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja ya, ini ya, tentu ini tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan ya, kami yang di bidang kebudayaan. Tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah, ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern ya.
2: Baik. Nah, Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahuri ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya, Pak Mirza. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa, Pak Mirza?
3: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah.
2: Okay.
3: Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata, itu juga jalan. Nah, cuma tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini, sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
2: Wow, luar biasa. Bu Nova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
1: Kita break dulu kayaknya. Biar ada nafas Pak Mizaknya ya Pak ya. Biar agak legaan. Baik Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsAppnya. Namun sebelumnya nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa Kak Ita?
2: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544. Atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro4 juga boleh di 0813-5624-5887.
1: Once again, diulang sekali okay, lagi.
2: Untuk lain teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsAppnya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
1: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau boleh di WhatsAppnya kita di 0812-1124-928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Betul, kita sambil sharing-sharing dikit ya Penova.
1: Oke, ya. Baik.
2: Lagunya berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita, langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Boleh. Sekali lagi Ambon, Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih, Kak Ita.
2: Oke, nah untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsAppnya boleh di 0813-5624-5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon-telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring-kerangkring ini.
2: Betul.
1: Silahkan diangkat, Kak.
2: Sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
2: Halo, dah. Selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
1: Halo Bu Ida, bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
3: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
1: Cerah. Oke, siap.
3: Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Pulau.
1: Boleh, silahkan. Halo.
3: Yang baik hati.
1: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka bener.
3: Iya, benar sekali. Oke. Yang Pulau Pak Jakarta.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Mbak Ita.
1: Iya.
3: Sebenarnya hari ini Pak Mizak wakil ya.
1: Betul.
4: Iya.
3: Selamat sore Pak Mizak.
4: Ya, selamat sore Bu
3: Ida.
4: Ida, Bu Ida ya, dari Palu ya Bu ya.
3: Iya, Sulawesi Tengah.
4: Oh, Sulawesi Tengah ya.
3: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik tahuri. Tahuri itu dari kerang ya?
4: Iya, benar sekali Bu.
3: Kalau di tempatnya Bu Farida itu, kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau untuk suara-suara membagi suara itu dalam musik tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesa. Selamat, salam sehat ya, Ponova juga di Jakarta, sama Mbak Ita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon di Jakarta, masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya, sudah masuk juga sore di sini.
1: Terima kasih,
3: assalamualaikum.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya Kak?
2: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat sore.
1: Iya,
5: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta, ada Pak Nova Abraham Isbe.
1: Iya,
5: Cikgu dia datang hadir.
1: Oke, silakan Cikgu.
5: Pak Nova. Mau gabung di sana di Ambon, yang Ambon manis deh, Kakak. Kak Ita kah?
1: Iya, Kak Ita di sana.
5: Benar ya, Ambon dong. Kak Ita apa di Wakono? Selamat kenal, salam temannya Karen, ini temannya Kak Tais The Cock juga.
1: Okay.
5: Selamat siang menjelang sore Bapak narasumber yang ganteng.
4: Iya, terima kasih Bu.
5: Tuhan sehat selalu ya Bapak narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini tahuri ini sebagai warisan budaya dunia. Wah, apalagi yang Ambon musiknya apa, yang musik lah orangnya Ambon manis. Memang kalau kita apa namanya, alat musik tahuri atau terompet kerang khas Maluku ya, benar ya?
4: Ini ya, sudah
5: diusulkan oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO, benar ya Bapak Majid ya? Memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama Tauri. Nah, saya ingin nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya perkembangan orkestra Tauri modern. Itu satu ya, Bapak. Saya, nah, yang keduanya, seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan.
1: Oke, okay, ya, baik.
5: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu.
4: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
1: Cikguria. Cikguria, Cikguria. Cikguria. Ya, Cikguria di Jakarta kalau yang

0: Ampun itu musik. Nah, sejak lahir sudah nyanyi.
1: Betul.
0: Nah, ya, betul ya, kaita ya.
1: Kayaknya pas pas keluar langsung,
0: ya, langsung
1: ada nadanya ya.
0: Ada nadanya. Nah, ini hari ini juga kan kita bicara tentang Tauri ya. Tauri itu ternyata dari Kerang. Ya, orang Ambon bilang kulit bia. Ya, tadi ya Bu Keren bilang Pak Bu
1: Buria,
0: Cikuria. Terompet. Ya, terompet itu terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah, hari ini Ibu Fajar menanyakan tentang filosofis dari Tauri. Nah, Tauri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku. Ya, Tauri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri, ini Tauri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang ya apa namanya laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu apa namanya Tauri merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditabur dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik Tauri ini. Nah, Tauri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, Tauri ini diasosiasikan sebagai apa namanya simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik Tauri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang Tauri pada masa lalu. Dan tentu Tauri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah, dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam tergantung pada wilayah di mana Tauri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, Taurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Kemudian kalau misalnya ada apa namanya musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Fo Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur ya dalam apa namanya musik modern sekarang ya, diatur. Nah, biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar, bunyinya kan jadi rendah. Nah, itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya, kalau kita bicara soal alat musik kan pasti ada not baloknya, not apanya semua ya. Nah, ini gak ada, inilah salah satu apa namanya kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah, ini yang membedakan alat musik Tauri dengan musik-musik yang lain. Nah, itu sangat menarik kaita sama Poita dan apa pendengar perempat yang di mana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
1: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida, ya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bang Izak, ya, dari Cigoria tadi.
0: Ya, Ibu Cigoria ya, berkaitan dengan orkestra ya.
1: Iya, tadi Cigoria juga pertanyaannya mengenai
2: kerangnya.
1: Kerangnya, iya,
2: ya. Betul.
0: Ya, kerangnya itu gimana?

0: Mana ya Bu ya?
1: Tadi ukuran kerangnya ya?
0: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyari.
1: Kerangnya. Mohon maaf sahabat budaya, untuk suara budaya Nusantara kami cukupkan dan tepat pukul 14:48 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kini kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Qur'an sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Masjid Jin, sebuah masjid yang terletak di kota Mekah, tepatnya di kampung Ma'la, dan berada kurang lebih dari 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram. Keberadaan Masjid Jin kerap menjadi perhatian jemaah dari mancanegara yang sedang menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh di Tanah Suci. Selain daya tarik keindahan arsitekturnya, masjid ini menyimpan sejarah yang besar dalam Islam. Konon, asal-usul penamaan Masjid Jin didasari oleh peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan peristiwa berimannya kelompok bangsa jin di kota Mekah.

Dalam suatu riwayat dimuat oleh Imam Bukhari dan Tirmizi, disebutkan bahwa peristiwa pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan serombongan jin terjadi ketika beliau bersama para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Uqats. Sesampainya di daerah Tihama, Rasulullah dan rombongannya melaksanakan sholat fajar. Dan diketahui, ketika Rasulullah sedang sholat fajar, para jin kafir saat itu mendapatkan serangan saat ingin melaksanakan aksinya untuk mencuri berita dari langit. Bahkan diberitakan, sekumpulan jin kala itu mereka mendapat sebuah lemparan benda api langit sehingga membuat mereka menyerah dan kembali pulang ke tempat kaumnya. Setiba di tempat kaumnya, setan-setan atau jin tersebut ditanya oleh salah satu pemimpin dari kaumnya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapatkan berita dari langit?" Mereka menjawab, "Kami terhalang karena kami mendapat serangan seperti bola api, maka kami dikejarnya." Lalu kemudian pemimpin dari kaum jin tersebut penasaran dan ingin mencari tahu penyebab yang menghalangi kaumnya untuk mencuri berita dari langit. Maka diperintahkanlah kaumnya untuk menyebar ke barat dan ke timur untuk mencari tahu sesuatu apa yang menghalanginya itu. Setelah mendapatkan perintah, para setan-setan tersebut mulai menyebar ke seluruh pelosok jagat dan tiba akhirnya sebagian dari mereka sampailah ke daerah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Saat Rasulullah sedang menunaikan salat subuh dan membaca surah Ar-Rahman.

Para jin tersebut mendengar dan memperhatikan dengan seksama bacaan Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari perintah langit." Namun kala itu mereka justru dibuat kagum terhadap bacaan ayat Al-Quran yang didengarnya. Karena kekagumannya, sehingga kemudian mereka beriman. Setelah itu mereka pulang ke tempat kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami itu. Mendengar hal itu, seluruh kaumnya pun menerima dan mengimani ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan peristiwa ini pun menjadi sebab turunnya Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 1 yang memberitahukan kepada Rasulullah mengenai peristiwa Al-Qur'an.

Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surah Al-Jin ayat 1. Maka di tempat itulah di mana Rasulullah dan rombongan menunaikan sholat subuh. Lalu rombongan jin tersebut berbaiat, kemudian diabadikan dengan cara didirikannya sebuah masjid jin untuk digunakan sholat berjamaah seperti masjid pada umumnya.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tuo Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

desa penghasil kopi kawah daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salam datang di Nagari Tuo, Pariangan.

0: asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini, kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat, dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, karena kalau terlalu muda rasanya agak pahit, kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah ranting kita ambil itu. Ini nih Mbak, apa jenis kopi yang akan kita ambil ini? Jadi kopinya ini kan ini muda ini. Kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah, seperti ini kita ambil ini kan. Nah, ini sudah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu, Bang.
0: Iya. Nah, kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum, kan daunnya masih lembek nih. Kalau ini kan baru udah. Ibarat orang ini, Mbak ya. Orang udah umur 35-an udah enggak goyah lagi pendiriannya gitu. Udah mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit, Bang.
0: Iya. Semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang.
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit. Nah,
0: jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya, Bang ya.
0: Warnanya tuh lebih hijau itu. Hijau muda. Terus kita ambil daun kopi.

0: lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses, kita rebus dengan air mentah, langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawah daun karena penyajiannya secara tradisional nih. Kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu. Nuansa gitulah yang dirasakan sama pengunjung sama ini yang merasakan minum kawah daun.
1: Oh gitu ya Bang ya, proses pembuatan kopi kawah daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah ini kawah daunnya datang. Ini Mbak, silakan.
1: Makasih ya Kak.
0: Di sisip Mbak.
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih Bang. Biasanya kan pakai cangkir ya Bang ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa, kenapa nih Bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa, kalau cangkir itu tuh harganya cukup lumayan mahal masa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang-orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah jadi ini Mbak, kita di kawah daun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir, dan terus ada gula aren. Ada juga campuran yang lain sih kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur itu yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya Bang ya?
0: Iya, silakan.
1: Saya boleh?
0: Iya, dicobain dulu Mbak. Gimana Mbak?
1: Menurut saya nih Bang, kopinya ini jembatan nih Bang, buat orang yang gak suka teh sama gak suka kopi banget.
0: Iya.
1: Jadi dia di tengah-tengah nih Bang rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih Bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya, karena dia asap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahin ini Mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih Mbak, mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren Bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi kawah daun.
0: Gimana Mbak kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
1: Biarpun dikasih gula aren Bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk bijinya, biji kopi itu sendiri, ampasnya itu, udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
1: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
2: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen, Ibu Rina. Dia melihat kopi yang banyak retur dan buang kopi yang dibuang oleh para kedai-kedai kopi yang dibuang sembarangan. Jadi kami berpikir kenapa ampas kopi tidak dimanfaatkan. Terus kami proses dan kami sampai teliti dari awal sampailah kami menjadi sebuah pewarna ampas kopi dari bahan alam yang tidak mencemari lingkungan. Proses pewarnanya setelah kain kita lorot, tentu ada sisi dasarnya putih. Dan putihnya itulah kita rendamkan ke ampas kopi yang menjadi pewarna seperti coklat-coklatan seperti itu.
1: Sekilas, batik tulis ini tidak berbeda dari batik tulis lainnya. Namun, batik berbahan ampas kopi ini memiliki ciri khas khusus, yaitu pada pewarnaannya.
2: Istimewanya itu dari wanginya itu loh. Beberapa kali kita cuci masih tetap dengan wangi kopi. Jadi kita kalau memakannya merasa adem, nyaman gitu. Tapi proses kalau ampas kopi itu lebih bersahabat dengan alam. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah inilah beda kami dari yang lain. Kami itu motif itu kami ambil dari naskah-naskah kuno atau tambo-tambo yang ada di Nagari Pariangan. Dari dulunya zaman nenek moyang itu sudah ada orang produksi motif, orang produksi batik di Nagari Pariangan. Jadi dengan adanya para ilmuwan menggali motif-motif dari naskah tersebut, kami mulai kembali, bangkitkan kembali motif yang ada di Nagari Pariangan. Jadi motif itu tersendiri itu punya nama, punya arti, bukan sembarangan motif. Kalau dari UMKM, kami menggandeng dari pemerintah Nagari. Kami mengusulkan ke pemerintah Nagari membuat sebuah galeri seni buat menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan. Dan pemerintah Nagari menanggapi, mereka menganggarkan pembuatan galeri seni. Sampai sekarang sudah siap dan galeri seni itu bisa menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan, batik khususnya.
1: Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki Nagari Tuo Pariangan. Semoga tetap lestari.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

95,1 FM Prompat Gorontalo, sahabat budaya Lolondalo. Watia pada imu hadir lagi temani Anda di Nusantara Sore. Seperti biasa di saat ini saya hadirkan untuk Anda, kami hadirkan Jejak Nusantara, dan kali ini jejak Nusantaranya itu mengenal lebih dekat tempat bersejarah di Batam. Ini menelusuri jejak perkembangan kota industrinya. Diketahui memang Batam ini merupakan kota yang terkenal sebagai pusat industri dan bisnis. Namun di balik gemerlapnya perkembangan ekonomi, kota ini juga memiliki banyak tempat bersejarah yang menarik untuk dikunjungi. Tempat-tempat tersebut menceritakan perjalanan panjang Batam dari masa lalu hingga menjadi kota industri yang pesat. Salah satu tempat bersejarah yang tak boleh dilewatkan adalah Jembatan Barelang. Jembatan ini menjadi simbol kota Batam dan merupakan hasil karya Indonesia yang membanggakan. Nah, dibangun pada tahun 1992 hingga 1998, jembatan ini merupakan menghubungkan beberapa pulau di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Batam, Tonton, Nipan, Rempang, Galang, dan Galang Baru. Jembatan Barelang ini terdiri dari 6 jembatan yang saling menyambung bercabang dan memiliki nama-nama yang diambil dari Sultan-Sultan Riau pada abad ke-16 hingga ke-18. Selain memiliki nilai sejarah, jembatan ini juga menawarkan pemandangan yang memukau, terutama saat matahari terbit atau tenggelam. Kampung Vietnam adalah tempat bersejarah lainnya yang harus dikunjungi di Batam, terletak di Pulau Galang. Tempat ini pernah menjadi tempat pengungsian ratusan ribu pengungsi Vietnam pada tahun 1979. Nah, pengungsi-pengungsi ini kabur dari Vietnam karena peralihan kekuasaan yang membuat mereka khawatir akan perlakuan buruk pemerintah. Di Kampung Vietnam, Anda dapat menemukan bangunan-bangunan peninggalan sejarah seperti gereja tua, vihara, barak pengungsian, penjara, dan patung Buddha. Tempat ini memberikan suasana kuno dan akan membawa Anda melintasi sejarah perjalanan pengungsi Vietnam di Indonesia. Kemudian Museum Raja Ali Haji ini merupakan destinasi yang harus masuk daftar dalam kunjungan Anda karena terletak di kompleks alun-alun Engku Putri Batam Center. Museum ini menampilkan miniatur galeri yang menggambarkan perkembangan kota Batam sejak zaman Kesultanan Riau Lingga hingga menjadi kota industri yang maju saat ini. Museum ini merupakan tempat yang populer bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin mempelajari sejarah Batam secara detail. Nah, saat berada di Batam, jangan lupa juga untuk mengunjungi makam Nong Isa, Raja Isa bin Raja Ali, yang merupakan penguasa pertama di Pulau Batam, dan tanggal 18 Desember 1829, saat ia memerintah kawasan Nongsa, ditetapkan sebagai hari jadi kota Batam. Meskipun makam Nong Isa sendiri belum diketahui keberadaannya, kompleks pemakaman di kawasan Nongsa Pantai merupakan tempat yang kerap dikunjungi oleh masyarakat setempat saat perayaan ulang tahun kota Batam. Dan di tempat ini dapat Anda nikmati suasana yang tenang dan merenung, serta melihat prasasti yang menjelaskan sejarah singkat kota Batam. Nah, sahabat budaya, itulah informasi tentang mengenal lebih dekat tempat bersejarah di Batam. Kita telah menelusuri jejak perkembangan kota industri yang saat ini merupakan kota industrinya di Batam. Dan memang kalau mau dilihat, salah satu museum Raja Ali Haji Batam yang terletak di dataran Engku Putri Batam ini sangat luar biasa bangunannya. Dan memang patut ya untuk dibilang kota industri. Oke, sahabat budaya, untuk jejak Nusantara kami di hari ini, yaitu dari Batam, kami sudah sajikan untuk Anda.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan, dan gak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata

0: Data yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi satu juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya, itu awak-awaknya.
1: Zikir Barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
0: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong, kalau mau ditambah mong juga boleh, jadi 4 itu boleh. Terus satu lagi tamburin, jadi 5.
1: Ruslan menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disairkan dalam Zikir Barat. Di belakang padang, Zikir Barat biasa dimainkan dalam kegiatan, pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara. Mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
0: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Nah, misalnya ini yang punya hajat siapa. Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
1: Dahulunya, menurut Ruslan, Zikir Barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan Zikir Barat.
0: Kalau Zikir Barat itu tadi, menaiki syair tidak ada pakemnya harus, katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya Zikir Barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur, karena itu pada masa itu, biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
1: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian Zikir Barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan Zikir Barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
0: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias Zikir Barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
1: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, Zikir Barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam Zikir Barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar Zikir Barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu Zikir Barat itu gimana?
3: Zikir Barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan udah, ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja. Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar Zikir Barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar Zikir Barat tuh kesenian apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh tuh. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Ya itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk dari kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Ya. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan.
2: Nah, kan seperti itu. Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa, Pak? Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus di apa dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baik oleh mungkin antusias masyarakat Batam atau di belakang Padang ini untuk zikir barat.
5: Kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
1: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam, malam kali jam 12 malam sampai pagi. Dan penggunaannya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti ya mula ni tak serupa mula. Okay. Jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
1: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer. Melintas batas negara, kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja mereka. Zikir barat di Kepulauan Riau disebut zikir bermada. Bukan tanpa sebab nama zikir ini berubah. Pemerintah punya harapan anak-anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Pendengar, demikian Picer Budaya kali ini, produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Sahabat budaya Lehulendalo Genggong merupakan alat musik tradisional yang dikenal dalam masyarakat Sasak di Lombok. Alat musik ini berukuran kecil dan umumnya dibuat dari bahan bambu. Pemain menghasilkan bunyi dengan menggetarkan bagian lidah genggong sambil memanfaatkan rongga mulut sebagai resonator. Perubahan bentuk rongga mulut dapat mempengaruhi tinggi dan warna suara yang dihasilkan. Genggong digunakan dalam kesenian tradisional dan hiburan masyarakat Sasak. Maksudnya masyarakat Sasak. Alat musik ini memperlihatkan kemampuan masyarakat Lombok memanfaatkan bahan sederhana untuk menghasilkan bunyi yang khas. Informasi yang berikutnya, ngejot merupakan tradisi masyarakat Bali yang dilakukan dengan berbagi makanan kepada keluarga, tetangga, atau kerabat. Makanan yang dibagikan dapat berupa hidangan khas sesuai dengan kegiatan keagamaan yang sedang dilaksanakan. Tradisi ini menjadi bentuk ungkapan syukur sekaligus mempererat hubungan antar warga. Ngejot juga mencerminkan semangat berbagi dan menjaga hubungan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaannya dapat ditemukan dalam berbagai komunitas dengan bentuk yang menyesuaikan konteks keagamaan masing-masing. Tradisi ngejot menjadi salah satu contoh kuatnya nilai kebersamaan dalam budaya Bali. Sekian bacaan pas yang berikutnya akan hadir pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
3: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
4: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
5: Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

0: Rombak, suara budaya Gorontalo.
1: Mongo dula awa mongo tato sahabat budaya Gorontalo. Saya Owan, jangan lupa dengarkan terus Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 RRI Gorontalo setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di Labolo Lipatawa. Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Oduk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Pada IMU hadir lagi untuk Anda, sahabat budaya Pro Dandut. Seperti biasa, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0811-430-4040 dan juga di 0821-9286-8266. Oke. Seperti biasa ada lagu, ada berapa lagu ini saya siapkan untuk Anda. Tergantung Anda yang mau milih. Ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagu. Gandhi S. Ketuk Pintu. Ini salah satu dandut penatang baru yang kemarin sudah bersama dengan kita ya. Langsung dari Jakarta. Sudah berseiha, seihi. Ada Devi Sasmita, Selimut Rindu. Kemudian ada lagu lama-lama ini, Arafik dan Nelly Agustin, Pandangan Pertama. Ada Anis Marcella, Pusing Lagi. Ada Asep Irama, Kodrat dan Cinta. Vita Alvia, Simalakama, Mala Agata, Kita Bikin Romantis. Nah, ini nih. Pokoknya sambil minum kopi, yang baru bangun atau yang baru pulang dari aktivitas atau masih beraktivitas, apalagi di pasar-pasar, ya di tempat-tempat jahit, abang-abang bentor, pokoknya yang lagi bertugas. Halo, Pro Dandut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Wati.
1: Bukan, Ibu Iya dari Bualemo.
0: Oh, Ibu Iya, hampir sama ini. Ibu Iya Bualemo. Tunggu bentar, Ibu Iya. Kita sapa dulu yang di sebelah. Pro Dandut, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Pro Dandut, Dandut era kita.
0: Oh, ini. Ini dia. Hampir sama ya. Dengan tunggu. Ini ada Ibu Iya di sebelah.
2: Halo Ibu Iya.
0: Datang-datang sampai.
2: Halo Mbak Wati. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Orang Buladu asli dia, Ibu Iya, bukan Mbak. Panggil Noo pe dia, jangan Mbak.
2: Noo. Walau habarin Noo, itu anak bahasa Gorontalo. Pio-pio. Alhamdulillah, patudulah untuk kota patudaan. Wah, matanya terbalik oleh wasam.
0: 5 jingkal matahari. Ibu ya, lagu apa?
2: Kalau tidak saya dengar lagunya Mala Agata ya ada.
0: Mala Agata.
2: Iya.
0: Saya naikkan dulu kalau Wati.
2: Selimut Rindu.
0: Hari-hari baku dapat Selimut Rindu. Oke, saya tahan dulu ya. Apakah akan terputar duluan atau tidak? Kita tunggu penelpon yang lain.
2: Terima kasih.
0: Ibu Iya. Iya. Kita tunggu kalau memang Mala Agata mau terputar atau Selimut Rindu atau yang lain. Kita sapa penelpon yang berikutnya. Pro Dandut, halo. Halo. Masuk. Pro Dandut. Paling
3: Assalamualaikum Pak ya.
0: Waalaikumsalam.
3: Ibu Neri Baliaguta.
0: Jaga pakai radio monitor ini atau?
3: Tidak.
0: Oh ada.
3: Okay. Radio monitor poli jauh.
0: Oke. Okay. Di sebelahnya Ibu Neli. Pro Dandut, halo. Halo. Halo. Lebih jauh dari Wati ini. Halo. Hilang. Oke, Ibu Neli, lagu apa?
3: Selimut Rindu ya.
0: Selimut Rindu, mau ke sini. Rindu
3: dengan Ocean Poli ini.
0: Oke, sama-sama ini.
3: Oke,
0: semua.
3: Oke, Pak Yai. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selimut Rindu naik ke posisi atas. Kita tunggu lagi penelpon yang berikutnya untuk line telepon. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Halo Pro Dandut.
4: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ibram.
0: Mbak Yati ya?
5: Iya, oh, Mbak apa Yati.
0: Kabar? Alhamdulillah, baik. Mbak Yati. Nah, tunggu Mbak Yati, ada orang di sebelah.
5: Iya.
0: Pro Dandut, halo. Halo, Pro Dandut, masuk.
6: Dandut adalah kita, no.
0: Oh, nih.
6: Halo, saya yang sabar.
0: Ada Mbak Yati di sebelah. Nah.
7: Halo Bang Ones, apa kabar?
6: Oh baik-baik Mbak.
7: Iya. Sehat-sehat ini.
6: Iya no.
7: Japo ii Pak Ere. Bang Ones.
6: Ya Mbak.
0: Mbak Yati lagu apa?
6: Alhamdulillah selesai.
7: Lagunya Malagata.
0: Malagata. Okay. Iya. Kalau mau ini lagu apa?
6: Ya saya itu sudah mendapatkan sampai.
0: Ada mau lagu apa? Gatal-gatal atau gatal-gatal? Malagata atau? Hah?
6: Arafik saja.
0: Oh Arafik. Okay, Arafik. Okay, nanti mau diputar.
6: Lagu Arapi.
0: Iya. Mbak Yati, terima kasih ya, Mbak Yati.
7: Sama-sama Kak Imran, semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sudah Om Oni. Ah. Makasih. Oke.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita lanjut ini Malagata naik lagi. Apakah Malagata atau Selimut Rindu? Dua-dua ini. Halo Pro Dandut.
8: Dandut adalah kita.
0: Iya, siapa?
8: Halo
0: dengan siapa?
8: Ibu Ida di Pagoyaman.
0: Oh, Ibu Ida. Ibu Ida Pagoyaman. Masih dengan nada yang sama. Di sebelahnya Ibu Ida, saya sapa dulu, ada yang masuk. Pro Dandut, halo.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Terlihat nenek di Telaga Biru.
0: Oh, nenek. Telaga Biru.
9: Assalamualaikum Ibu Ida.
8: Waalaikumsalam nenek, apa kabar?
9: Alhamdulillah sehat-sehat Ibu Ida. Sekarang Ibu Ida juga sehat sama keluarga.
8: Alhamdulillah.
0: Oke, Ibu Ida, lagu apa ini?
8: Si Malakama.
0: Si Malakama tadi. Oke, naik dulu. Kalau nenek?
9: Yang lainnya apa ini?
0: Ada Selimut Rindu, Devi, ada Malagata, kita bikin romantis, Arafik, Vita, Alfiasi Malakama, Gandhi S, Ketuk Pintu, Anis Marcella, Pusing Lagi, Asep Irama, Kodrat.
9: Itu yang Selimut Rindu itu.
0: Selimut Rindu.
8: Oke. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
9: Saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Selimut Rindu. Tunggu mulia dulu di WA India. Adanya ada ini. Pro Dandut. Dandut adalah kita yang punya Pinogo Spanggal. Westin Hamdata di Pinogo. Lagu Arafik pada. Terima kasih. Oke, yang punya Pinogo. Arafik. Ke arah fikso naik sadiki. apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi. Oh tadi pagi. Okay. Selimut Rindu dulu ya. Hadir untuk Anda. Kita nikmati bersama.

0: Ya, sahabat budaya, kita lanjut lagi untuk suasana di saat ini. Pro Dandut, Dandut adalah kita akan lanjutkan lagi untuk lagu Arafik yang saat ini ada di atas. Pandangan pertama ada Vita Alvia Simalakama, Gandhi S Ketuk Pintu, Anis Marcella Pusing Lagi, Asep Pirama Kodrat, dan Cinta. Lain telepon, masih ada yang ingin gabung bersama kami untuk saat ini? Adakah lagu yang Anda sukai? Silakan. Halo, Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
1: Ibu
0: Rostin. Oke, Ibu Rostin.
1: Lagunya Arafik.
0: Arafik. Iya. Oke, Arafik. Kita
1: Kak Imran, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi di belakangnya Ibu Rostin. Untuk line telepon, Arafik sudah di atas. Kemudian ada Vita Alvia yang di request tadi baru satu orang. Gandhi S belum. Anis Marcella belum. Kemudian siapa? Asep Irama belum. Line telepon. Kita lihat dulu WA kalau ada. Belum. Line telepon di 0811430440. Ini lagu Arafik, memang kalau orang tahu ini lagu yang lama. Pasti orang tahu semua. Apalagi pencinta dandut. Kalau pencinta dandut kalau sore-sore begini memang dorompe adrenalin itu semakin naik. Karena apalagi dapat dengar lagu-lagu dulu. Belumnya? Belum ada? Oke, kita masih menunggu Anda untuk line telepon. Kalau oke. Pro Dandut, halo. Terputus. Putus lagi. Sepi ya. Ada kemana ini? Ada buat cari air atau ada mandi ujang? Belum ujang. Amin Kanjo. Ujang, soalnya ujang itu di dua hari yang lalu, kemarin dan kemarin dulu di wilayah Nusa Utara, di Tahuna, ujang. Dorang sosimore, ini berarti sudah dekat-dekat. Habis Tahuna, baru semua ke Gorontalo. Pokoknya tunggu-tunggu, Jo. Nampaknya sepi. Kita langsung saja dengan Arafik.

0: di dokter ti mau usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti tu mau tulis ulang Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Kita lanjut lagi untuk sesi berikutnya, ada WA India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut, Dandut adalah kita dari Oma Akram Akhir di Satria Motilango. Lagunya Selfie yang Selfie Yama. Terima kasih Kak Yayan. Lagunya di sini yang sudah disiapkan Vita Alfia, Simalakama, Gandhi S, Ketuk Pintu, Anis Marcella, Pusing Lagi, Asep Irama, Kodar dan Cita. Itu sisa lagunya untuk Oma Akram. Nah, mana mau pilih yang mana? Nanti semua putar. Lain telepon. Saya sapa dulu Pro Dandut. Halo. Putus. Putus lagi. Kita kembali menyapa Anda untuk saat ini Pro Dandut di sesi yang berikutnya. Sudah 35 menit ini melintasi dari pukul 16 atau jam 4 sore, so setengah 5 lewat. Nampaknya cuaca masih terang, masih bagus, sehingga ketika beraktivitas di hari ini akan lancar dan rezeki semakin baik. Halo Pro Dandut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dandut.
1: Dandut apa dulu? Adalah
0: Dandut adalah kita, Dandut adalah kita.
1: Dandut adalah kita. Nanawau, Tika Imran Yahya.
0: Dengan siapa?
1: Tika Harno si Buai.
0: Pak Karno yang si.
1: Dari Bualemo. Masalahnya jaringan boti Pak Impa pada atau Pak Imran Yahya. Putus-putus
0: Putus-putus. Harap malam mungkin panas.
1: Woi, terlalu panas di Bualemo. Semua di Provinsi Gorontalo masih gagal panen, Pak Imran.
0: Oke. Okay. Lagu apa ini yang mau putar?
1: Mbak Rekus boleh.
0: Yang sudah disiapkan untuk hari ini. Ada Vita Alfia Simalakama, Gandhi S Ketuk Pintu, Anis Marcella Pusing Lagi, Asep Irama Kodrat dan Cinta.
1: Kodrat dan Cinta itu saja.
0: Asik, Asep Irama. Ya.
1: Memang dulu saya berbicara dengan Pak Imran. Ini tentang bukan apa ya. Memang bagus Pak Imran ya ini jadi penyiar Madelo Tipa Apenhinelo. Tipa tahu Tipa Apenhinelo itu sering-sering dia ke rumah dinas. Memang bagus ya. Kalau memang rencana saya itu ke kota Pro Ampat tapi ya mungkin
0: belum pernah ini. Nanti kalau nanti mau pasiar
1: biar bawa berapa orang boleh Pak?
0: Kalau untuk Pro Dandut tanya pilih lagu.
1: Mau hanya pilih lagu.
0: Iya. Kalau Riko
1: sama keluarga sehat semua ya.
0: Amin, amin Pak Karnusi.
1: Okay, makasih ya. Pak Imran.
0: Ya.
1: Pak Imran.
0: Ya.
1: Coba simpan dulu nomornya saya di situ ya, di Pro Ampa ya.
0: Nomor Pro Ampa.
1: Iya, semua. Nomor ini, nomor yang nomornya saya ya, Pak Imran ya.
0: Berapa? Nomor 08?
1: Ya, 0852.
0: Uh-huh.
1: 4294.
0: 4294.
1: 9903.
0: 9903. Oke.
1: Okay. Yo, memang bagus nih, Pak Imran ya. Ya. Mana Pak Apen ini lo, Pak? Bagus dong penyerang yo. Insyaallah di Pak Imran ya.
0: Amin.
1: Sehat bersama lu keluarga lu enggak bila ya.
0: Amin amin amin.
1: Yo,
0: amin.
1: Makasih, ya, Pak,
0: terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Karnusi so talibi-libi. Alhamdulillah. Nanti kalau mau ke kota bawa kemari deh oleh-oleh kok sebegitu. Salam untuk semua-semua yang ada di Bualemo. Pak Karnusi bersama keluarga juga sehat-sehat. Kalau bersama dengan teman-teman atau bersama dengan dorang-dorang di tetangga-tetangga baru itu DP volume radio dikasih kuat Komba Dandut. Asik sekali, mantap itu. Ini lagu yang belum terikus ini si Gandhi Anis Marcella. Nah itu kalau masih belum tunggu mulia WA dulu kalau ada WA. Oke. Kalau begitu lagu dulu ya. Yang di Kota Raja, apa kabar Kota Raja? Di Marisa juga. Selamat sore, salam Pro Dandut untuk Anda. Vita Alfia Simalakama hadir untuk Anda.

0: Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Halo, halo. Noel, kenapa? Cuma nangis ini?
2: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
1: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompet suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
1: Oh, jadi itu bukan CP anak?
3: Ya, belum tentu. Mari Jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
4: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
5: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Sudah di sesi terakhir, masih ada kesempatan Anda yang ingin gabung. Ini AC Pirama. Sudah tadi yang sudah di request belum turun ya. Nah, yang belum terikut sini ada Gandhi S, Ketuk Pintu, ada Anis Marcella, pusing lagi. Kapan hujan turun lagi? Oke, line telepon. Pronandut, halo. Putus lagi. Pusing lagi. Oke. Ke WA dulu. Assalamualaikum pada A. Mariam di Limboto. Putar dang ini pusing lagi, soalnya pusing, panasnya mau berhenti, kapan mau hujan. Terima kasih pada A. Oke, pusing lagi Anis ya. Tidak ada yang mau ketuk pintu dengan Gandhi ini. Cuma Asep Pirama dengan Anis Marcella ini. Lagu lama yang dipilih, lagu baru tidak ada. Ada lagi. Kayaknya sepi, tapi gak apa-apa. Dan pasti hampir semua lagu terputar. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Nanti akan ketemu lagi di besok ya. Prodanut itu hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ya, Senin sampai Sabtu Prodanut. Kalau hari Minggu mau nyanyi. Hari Minggu mau nyanyi. Kalau Prodanut itu Senin sampai Sabtu. Saya lagi mohon maaf kalau ada yang canda berlebihan. Kita akan hadirkan ini lagu-lagu yang sudah disiapkan. Ada Asep, ada Anis Marcella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: Kompas jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Balai Manten merupakan salah satu bangunan tradisional dalam tata ruang rumah masyarakat Bali. Bangunan ini umumnya digunakan sebagai tempat tinggal bagi anggota keluarga tertentu, terutama perempuan yang belum menikah dalam konsep rumah tradisional Bali. Balai Manten biasanya memiliki ruang utama yang dikelilingi atau dilengkapi dengan area tertentu sesuai tata ruang tradisional. Penempatan bangunan mengikuti aturan arsitektur dan tata ruang yang berlaku dalam budaya Bali. Bentuknya juga disesuaikan dengan konsep keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan kehidupan spiritual. Balai Manten menjadi bagian dari kompleks rumah tradisional Bali yang memiliki pembagian fungsi ruang yang jelas. Sekian Pas Jam. Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengudula amungutato mengutilo mengutiamo limbata lo UMKM ode sistem digital boti dilabo tolomodu memali a u popolo ladilo wau mopo otanggala tambati pope humalo wolo utong gawa ala lo teknologi bo u odie boti memo obantu olo tahi olio ato kalaja mealo to usaha to mimbihu mopo tu udu tilapulo mooluasi to umo ngatulu doi wolo umo patato boli melinggahu tahi olio ato kalaja muali pola huli mo ngatulu wau mukumisi barangi upohutu tilapulo sambe u pola yadela tilapulo mapohutu ngotambati wau madulu dela lo teknologi digital tahi olio ato kalaja olo musi mohutu mao buku polula dela doi lo popehu wolo umo patato wau mo'o ilangi umo talawa sababu ma tongga-tongga wa'a lo teknologi digital tomimbihu ta mopohuna lo olio aboti ma mo'o to duo untungi oli mongolio sababu timongolio lebe gampangi ma'o mo'o to duo tilapulo UMKM walo halaga laba-laba lo tutu o ata wau tamba ti popotalia lo lebe membidu wanu odito huna lo ungo aami labotie mawali mo olahe sewa wolo umo olai atilapulo upalaluo lo tahi olio ato kalaja lo UMKM wau mamongohi untungi lebe data ode oli mongolio masatia botia mada data u malowali diludu ato digital lo UMKM u mapilohutu lobang sentral to Indonesia.

0: Rakyat Gorontalo menyimpan limpahan budaya dan sumber sejarah dalam tradisi mereka. Budaya dan sumber-sumber sejarah tersebut dari generasi ke generasi disampaikan dalam berbagai bentuk dan rupa, arsitektur sastra, dan terutama tradisi lisan. Masyarakat Gorontalo menganut suatu prinsip tradisi yang sangat kental dengan nilai-nilai agama. Hal itu dapat terlihat dari semboyan adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Perjalanan masyarakat Gorontalo sejak lahir hingga kematian mengandung nilai-nilai adat budaya. Dalam kehidupannya, masyarakat Gorontalo tidak pernah terpisahkan dengan agama dan tradisi keduanya saling menjaga agar tetap serasi sebagai pedoman hidup. Begitu banyaknya tradisi di Gorontalo yang memiliki peran dalam Islam, salah satunya adalah tradisi lisan atau budaya tutur. Gorontalo memiliki aneka ragam warisan budaya, diantaranya budaya tutur seperti Mekraji, Tanggomo, Dikili, dan Mohungguli yang harus dilestarikan. Keempat budaya tutur tersebut dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Mekraji merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Gorontalo yang berkaitan dengan pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Naskah yang dibacakan tertulis dalam bahasa Gorontalo dengan menggunakan huruf Arab Pegon atau Arab Melayu atau juga disebut huruf Jawi.
1: Mekraji itu adalah pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Setiap tahun dilaksanakan juga di Indonesia dan khusus di Gorontalo ada khas tersendiri karena dibalut dengan budaya yang berbeda.
0: Sementara Tanggomo, sebagai sebuah sastra lisan, biasa digunakan sebagai hiburan untuk mendidik masyarakat atau memberikan informasi, cerita-cerita, peristiwa heroik, program pemerintah, dan lain sebagainya.
2: Tanggomo itu adalah terdiri daripada kejadian-kejadian yang ada di masyarakat yang dia lihat, yakni secara visual, kemudian yang dia dengar secara audio, kemudian dalam apa yang dilihat di dalam masyarakat itu sendiri. Contoh konkret seperti misalnya kejadian 23 Januari 42 di mana Guru Balang dan Iwata Bone melaksanakan kegiatan untuk menaikkan bendera merah putih ada di dalam Tanggomo itu.
0: Ada juga budaya tutur Dikili. Tradisi ini diucapkan secara berlagu yang berisi pujaan dan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini dilaksanakan saat memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap bulan Rabiul Awal.
3: Pada prinsipnya Dikili itu ada satu aktivitas kegiatan berzikir. Berzikir yang di dalam budaya Gorontalo itu dikemas menjadi kegiatan seni. Kegiatan seni yang semua orang mengetahui karena pelaksanaan Dikili itu sering pada saat Maulid Nabi Muhammad SAW dan itu semarak dan meriah di Gorontalo. Kalau dilihat dari klasifikasi sebenarnya banyak Dikili, ada Dikir Maulid, ada Dikir Naba, banyak sekali hal yang kata dan Dikir. Tapi di sini ada hal-hal yang perlu diketahui di sini. Memang asalnya dari negeri Arab. Ada kata-katanya itu seperti di sini kan ada ya Nabi salam alaika dan seterusnya itu kan itu kata-kata Arab tetapi diseling-selingi dengan budaya Gorontalo masuk juga bahasa Gorontalo di situ. Oleh karena itu zikir ini karena dia sudah menjadi bagian dari budaya Gorontalo dikenal dengan istilah kita yang namanya Dikili.
4: Lalu zikir datang ke Gorontalo itu dibawa oleh Sultan Eyyub tahun 1663 sampai 1661. Waktu itu Sultan Dayate ini diundang studi banding ke Ternate. Waktu di sana dia terkesan dikir di Ternate itu Al-Marjani.
0: Budaya tutur lainnya adalah Mohungguli. Budaya ini menjadi salah satu dari ragam prosa lisan Gorontalo.
5: Jadi Mohungguli itu adalah cerita rakyat Gorontalo yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah cerita yang benar-benar terjadi atau yang kedua cerita yang berdasarkan mitos kepercayaan masyarakat yang dikaitkan dengan kejadian suatu wilayah yang menjadi nama, kemudian dikaitkan juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya asal mula Danau Limboto, kemudian legenda, kemudian juga sejarah-sejarah itu diceritakan melalui Ungguli.
0: Keempat budaya lisan Gorontalo tersebut saat ini hampir seluruhnya hanya digeluti oleh orang-orang tua. Sangat jarang kita dapat melihat anak-anak muda menekuni budaya ini.
6: Selama ini kan hanya orang-orang tua, sekarang sudah masuk pada anak muda, dan kita harapkan tahun 2020 nanti ini akan bisa kita kembangkan, dan mungkin kita akan melakukan pagelaran secara besar-besaran dari kabupaten kota, dan nantinya akan punisnya ke provinsi. Bukan tidak tertarik, tetapi mereka kurang disentuh. Saya setelah kita melakukan bintek, ternyata mereka itu kurang disentuh. Bukan karena tidak tertarik, tidak ada yang menyentuh mereka, karena mereka juga punya tanggung jawab.
0: Adalah Bima Katara, seorang anak SMA, penerus sastra lisan di Kili. Ia tertarik untuk menggeluti budaya ini sejak memasuki sekolah menengah atas.
7: Ya, saya untuk minum budaya Gorontalo saya tertarik, karena dengan dalam budaya Gorontalo juga kan saya di situ mengeluarkan suara. Jadi kalau yang lainnya itu mengeluarkan suara hanya untuk modern-modern, ya saya mengeluarkan suara untuk yang tradisional. Jadi kayak beda dari yang lain seperti itu. Yang menarik dari Dikil itu, ya kita kalau dalam Dikil itu kan kita saling mengenal, bisa bertegur sapa dengan orang-orang yang berasal dari kampung-kampung lain, karena kalau sudah di Dikil itu sudah menjadi satu persatuan. Tapi dalam satu persatuan itu juga ada perbedaan, yaitu perbedaan dari perbedaan jago, perbedaan lagu. Jadi kalau sudah di situ orang saling mengenal, dan dengan perbedaan itu orang saling menghargai.
0: Penerus budaya tutur yang semakin tergerus oleh zaman membuat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo menggelorakan kembali semangat kaum muda atau milenial untuk mencintai dan meneruskan adat budaya Gorontalo ini. Dengan sebuah tindakan nyata dalam melestarikan adat budaya lisan Gorontalo, diharapkan ini akan terus terpelihara dari generasi ke generasi.

Palo-palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polo-palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polo-palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polo-palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polo-palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: Halo, kami informasikan untuk Anda bahwa azan maghrib pada hari ini itu akan berkumandang pada pukul 17.42. Seperti biasa, kalau kita akan jelang azan maghrib ini akan bersama dengan Pro 1 dalam pengajian Al-Quran dan juga Risalah Maghrib. Pastikan Anda bersama Pro 4 Gorontalo.
1: 95,1 MHz.

0: Demikian pengajian Al-Quran bersama Yunita Zakaria dalam surah Al-Ahzab ayat 35 dan selanjutnya Risalah Maghrib yang akan disampaikan Mas Nihaya SAG dengan judul Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT berbasis ajaran Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukran lillah la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar yang dirahmati Allah, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT berbasis ajaran Islam merupakan judul risalah pada sore hari ini. Islam begitu mengutuk segala macam bentuk kekerasan individu atas individu lainnya, atau satu kelompok atas kelompok lainnya. Hal ini termasuk pula kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Tidak boleh ada dan jangan dianggap sebagai sesuatu yang normal apabila ada seorang suami memukul istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wala tabribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait." Artinya, janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya, jangan pula menjelek-jelekkannya, dan jangan mendiamkan istri ketika cekcok selain di rumah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis di atas secara terang-terangan melarang para suami untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jangankan kekerasan fisik, kekerasan berupa kata-kata yang menjelek-jelekkan istri saja dilarang. Disinilah para suami dituntut untuk menjadi sosok yang penyabar. Lantas bagaimana apabila seorang istri tidak memenuhi haknya sebagai istri, padahal ada hak-hak yang harus dipenuhi seorang istri, sebagaimana ada hak-hak yang harus dipenuhi seorang suami kepada istrinya. Apa anjuran Islam bagi seorang suami dalam menghadapi masalah ini? Tatkala istri tidak memenuhi hak-hak mereka atas suami, maka suami diberi wewenang oleh Al-Quran untuk mendidik istrinya supaya kembali menunaikan haknya. Caranya yaitu, pertama, menasihati secara halus dan baik. Mengapa harus secara baik-baik? Sebab apabila kita menasihati dengan kasar, dengan sindiran yang membuat hati menjadi sakit, nasihat yang tidak didasarkan atas komunikasi yang baik, hal tersebut akan berimplikasi pada rusaknya hubungan rumah tangga. Langkah kedua, apabila tidak dapat dinasihati secara baik-baik, maka didiamkan dan tidak diajak tidur bersama. Adapun langkah selanjutnya apabila tidak memberikan efek dan pengaruh adalah memukulnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa'in ata'nakum falatabagu alaihinna sabila. Artinya, istri-istri yang kalian khawatirkan melakukan pembangkangan tidak memenuhi hak suami, maka nasihatilah mereka, diamkan mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Bila mereka menaati kalian, maka jangan kalian cari jalan untuk merugikan mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Kita harus memahami bahwa tujuan adanya ayat di atas adalah untuk mendidik istri agar kembali memenuhi haknya. Apabila dengan langkah paling ringan saja sudah kembali memenuhi haknya, maka tidak perlu mengambil langkah terakhir. Selanjutnya, jikalau sangat terpaksa mengambil langkah terakhir, maka yang dibolehkan hanya memukul dengan sangat ringan dalam rangka mendidik, misalnya dengan sikat gigi dan lain-lain. Bukan pukulan karena emosi dan amarah yang memuncak, bukan pukulan kriminal yang mematikan, mengakibatkan cacat, luka berdarah atau patah tulang, membuat lebam atau sangat menyakitkan. Demikian pula tidak boleh memukul wajah dan bagian-bagian tubuh yang membahayakan, tidak boleh memukul di luar rumah, tidak boleh memukul di satu bagian tubuh secara berulang-ulang. Pendengar, dengan memahami syariat Islam secara utuh, khususnya dalam hal menegur istri, tentu tidak akan ada lagi kekerasan dalam rumah tangga. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di sekitar kita mesti menjadi pelajaran bagi kita untuk bersikap bijak terhadap istri. Perlu sekali seorang suami matang dalam emosional, sebagaimana perlunya ia memahami nasihat dan ajaran agama dalam berinteraksi dengan istrinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah. Allah.

Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu diantaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Siapa tidak kenal dengan tokoh Muslim yang satu ini? Ya, nama Ali bin Abi Thalib pastinya dikenal oleh setiap umat Islam di dunia ini, karena beliau adalah salah satu khalifah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjabat setelah beliau dan ketiga khalifah sebelumnya wafat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib pada saat lahir. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haida bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang pertama yang masuk Islam. Sebelum sahabat-sahabat lainnya, ia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya masih kecil atau sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Dan beberapa kalangan ulama menyebutnya sebagai orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu.

Masa remaja Ali bin Abi Thalib dihabiskan bersama Rasulullah dan menimba ilmu dalam Islam. Sejak Ali bin Abi Thalib masih muda, ia banyak melakukan hal-hal bersama Rasulullah, termasuk mengikuti perang untuk membela agama Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan kemudian mereka memiliki 4 orang anak dari pernikahannya, yakni Hasan, Hussein, Zainab, dan Ummu Kulsum. Selain menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, Rasul pernah menolak lamaran sahabat yang dikenal kaya dan memiliki jabatan kala itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Saat itu, Rasul menolak pidangan kedua sahabat tersebut. Karena malaikat Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Alilah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Menurut pendapat ulama, Ali menikah Fatimah saat usianya 18 tahun dan Fatimah berusia 14 tahun, dan mereka menikah setelah peristiwa Perang Badar.

Ali bin Abi Thalib, selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal pemberani. Dikisahkan ketika Rasul akan pergi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib mengganti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di ranjangnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan lainnya kecuali perang Tabuk, karena saat terjadinya perang Tabuk, Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Amr bin Abdullah pada perang Khandaq.

Setelah peristiwa terbunuhnya Khulafa Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin, maka mereka tidak bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung mudah dan lunak. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Di antaranya, ia menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada para keluarganya, memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib juga terjadi kerusuhan perang saudara antara umat Muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu yang dihasut oleh beberapa orang di antaranya Abdullah bin Zubair dan Talha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib wafat pada usianya menginjak 63 tahun. Dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Semoga bermanfaat.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Selalu indah dilupakan.
1: Andaikan Kau Datang, salah satu lagu terbaik sepanjang masa di belantika musik Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Lagu Andaikan Kau Datang merupakan salah satu karya yang paling terkenal dan sudah di-cover oleh beberapa musisi papan atas Indonesia. Tahukah Anda? Ternyata lagu Andaikan Kau Datang bukan bercerita tentang percintaan antara dua lawan jenis. Lagu Andaikan Kau Datang ternyata memiliki makna mendalam antara kehidupan manusia dan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Dalam kajian kebangsaan bersama Cak Nun, seperti diungkap oleh adik almarhum Tony Kuswoyo, Yok Kuswoyo mengatakan bahwa lagu tersebut sebenarnya menyampaikan pesan bahwa semua hal di dunia akan ditinggalkan dan yang dibawa hanyalah kebaikan dan amal ibadah selama hidup. Seperti dalam lirik lagu tersebut tertulis, "Setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan." Ini adalah ungkapan ketika seseorang merasakan akan meninggalkan jasadnya.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Ya, sahabat budaya, di saat seperti ini, saat yang tepat juga Anda bisa nikmati kebersamaan dengan keluarga. Kan sudah pada pulang ini semuanya. So, ada di rumah semua. Sambil kita nikmati berbagai hal yang mungkin akan membuat suasana malam hari ini semakin suasana malam atau petang ya, masih petang. Ya, sahabat budaya, ada informasi untuk Anda di mana beragam permainan tradisional menjadi bagian dari kehidupan anak-anak di masa lalu. Salah satunya adalah belacik. Ini permainan khas Bengkulu yang menggunakan kelereng sebagai alat utama dan dapat dimainkan secara berkelompok. Belacik ini dikenal sebagai permainan yang berkembang di tengah masyarakat Melayu Bengkulu dan diwariskan secara turun-temurun. Dilansir dari GNFEI, berdasarkan buku inventarisasi perlindungan karya budaya, permainan tradisional anak Bengkulu karya Seno Unri Ramadona, istilah belacik merujuk pada kelereng yang digunakan sebagai bagian utama dalam permainan. Nah, permainan ini umumnya dimainkan anak-anak pada waktu senggang, terutama pada sore hari setelah pulang sekolah. Jumlah pemainnya itu tidak harus banyak, sedikitnya 2 orang sudah dapat memainkan belacik. Meskipun permainan biasanya berlangsung lebih meriah jika diikuti sekitar 6 hingga 10 orang. Ini belacik sama dengan kalau orang bilang di sini ini kelereng ya. Permainan kelereng. Pokoknya banyak nama-nama yang ada di Indonesia ini. Kalau pat orang ini kelereng, di Bengkulu itu ada belacik. Dan di daerah-daerah pun yang lain itu pasti akan berbeda namanya. Informasi tentang mengenal belacik, permainan tradisional anak Bengkulu, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya?
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam moba susun perintah Mama supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa backing robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang coding itu bisa backing orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa backing game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
3: Sahabat budaya, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau yang menyimpan keindahan alam luar biasa. Nah, tidak semuanya sudah ramai menjadi tujuan wisata. Di berbagai sudut Indonesia, masih ada pulau dan kawasan pesisir yang relatif tenang. Dengan pasir putih, laut jernih, serta pemandangan yang membuat suasana terasa seperti berada di tempat yang jauh dari hirup pikuk kota. Salah satunya adalah Kepulauan Kei di Maluku Tenggara. Kawasan ini memiliki pantai-pantai dengan pasir putih dan air laut yang jernih. Pantai Ngurblot di desa wisata Ngilngov bahkan dikenal dengan hamparan pasirnya yang sangat halus. Selain menikmati pantai, wisatawan juga bisa mengenal kehidupan dan kearifan lokal masyarakat setempat. Bergeser ke Papua Barat Daya, ada Koviau di Raja Ampat, yang disebut sebagai salah satu pulau besar Raja Ampat yang lebih jarang dikunjungi. Pulau ini menawarkan hutan hijau, pantai, terumbu karang, serta kesempatan untuk snorkeling dan menyelam. Bagi yang mencari suasana lebih tenang, Koviau menawarkan pengalaman menjelajah alam yang jauh dari keramaian. Nah, masih di Raja Ampat juga ada pulau Misol. Pulau ini memiliki laut berwarna biru kehijauan, hutan tropis, kemudian ada kawasan mangrove juga. Nah, tidak hanya di wilayah timur Indonesia, Kepulauan Mande di Sumatera Barat juga menyimpan pesona yang menarik. Gugusan pulau seperti Tarajun, Sironjong, Merak, dan Cubadak itu berada di kawasan Teluk Karocok Tarusan. Dan kawasan ini pernah disebut sebagai Raja Ampatnya Sumatera Barat. Ada juga di Alor di Nusa Tenggara Timur yang mungkin belum sepopuler Raja Ampat atau Labuan Bajo. Padahal kawasan ini memiliki pula puluhan titik penyelaman dan kekayaan bawah laut yang menarik. Ditambah budaya masyarakat dataran tinggi yang menjadi bagian dari daya tarik wisatanya. Keindahan pulau-pulau seperti ini mengingatkan kita bahwa Indonesia masih memiliki begitu banyak tempat yang layak dijelajahi. Nanti informasi selengkapnya tentang surga tersembunyi di Indonesia, pulau eksotis yang belum banyak dijamah, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

0: Siang Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

cinta sejati dan kesetiaan mencintai diukur setelah perkawinan. Bahkan lebih terbukti lagi setelah kepergian yang dicintai. Khadijah adalah wanita yang cantik, berkulit putih, bermata jelita, juga saudagar yang banyak harta. Maka beliau menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa dagangannya ke negeri Syam ditemani budaknya Maisarah. Nabi pulang dengan membawa keuntungan dagang yang sangat banyak. Pada suatu hari, saat masih pagi buta dengan penuh kegembiraan, Khadijah pergi ke rumah sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Khadijah berkata, "Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ia semakin mendekat dan semakin mendekat. Aku terus memperhatikannya untuk melihat kemana ia turun. Ternyata, ia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku." Kemudian Waraqah mengatakan, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu, bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Tidak lama kemudian, Khadijah ditakdirkan menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dipersunting oleh Rasulullah. Saat itu umurnya sudah mencapai 40 tahun. Dan Nabi berusia 25 tahun. Darinya lahir anak-anak beliau. Pertama laki-laki yang bernama Qasim, di mana dengan sebab itu beliau dipanggil ayahnya. Kemudian lahir Zainab, Rokayah, Ummu Kalsum, dan Fatimah, serta

Beliau dijuluki dengan wanita yang paling baik akhlaknya dan suci. Dari anak-anak yang lahir darinya, semua anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil. Adapun anak-anak perempuannya, seluruhnya menjumpai masa Islam. Dan semuanya masuk agama Islam dan ikut hijrah. Dan mereka semua menjumpai ibunya, kecuali Fatimah. Sesungguhnya ibunya meninggal beberapa bulan setelah kelahiran Fatimah. Dialah ibunda kaum mukminin. Dialah ibunda kaum mukminin. Beliau adalah wanita yang paling mulia pada umat ini. Imam Az-Zahabi mengatakan tentang beliau, seorang yang sangat berakal lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat kecil lagi mulia, dan termasuk penghuni surganya Allah.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa memujinya dan mengutamakan dirinya dari semua istri-istrinya, sehingga beliau sangat mengaguminya. Sampai kiranya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap madu yang lainnya melebihi kecemburuanku kepada Khadijah, dikarenakan saking seringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut dirinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan. Dan dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak memberikan apa-apa. Allah mengaruniai aku anak darinya dan mengharamkan bagiku anak dari selain dia." Ibnu Ishaq mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa begitu sedih tatkala Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal secara beruntun. Khadijah adalah istri yang sangat dicintai dengan tulus. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, di dalamnya yang tiada suara ribut dan tiada kepayahan.'"

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya mengodula amungutatu mengutilo mengutiamo. Lo dudung gaya poli itu tuhui botia wali tatu indah bulahu arabaa to tanggal 7 Oktober 2026. Paladu selamati laita to provinsi lo hulun dalo. Insyaallah keselamatan kesehatan selalu ada untuk kita semuanya yang ada di provinsi Gorontalo. Dan sahabat budaya, jam 19 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah untuk program acara kami di Nusantara Malam sampai nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Terima kasih sahabat budaya, Anda masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo sampai dengan saat ini. Sahabat budaya, di segmen adat istiadat kami untuk program acara di Nusantara Malam, kami juga punya berbagai informasi. Sahabat budaya, kali ini informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di adat istiadat adalah tradisi Tedak Siten. Ada satu tahapan yang menarik perhatiannya sahabat budaya di tradisi ini, yaitu masuk kurungan. Ini tahapan masuk kurungan. Anak kecil dimasukkan ke dalam kurungan yang sudah diisi berbagai benda seperti buku, uang, alat permainan, atau benda-benda lain. Tapi pilihan benda yang nantinya akan diambil oleh anak yang ada di dalam kurungan ini itu benar-benar menentukan profesi atau masa depannya. Tentunya tidak sesederhana itu sahabat budaya. Dalam pemaknaan budaya, benda-benda ini lebih tepat dipandang sebagai simbol atau doa dan juga harapan orang tua terhadap perjalanan hidup anak. Bukan ramalan di masa depan yang punya dasar ilmiah. Tetapi tradisi ini menjadi menarik karena memperlihatkan bagaimana masyarakat di Jawa mengenalkan nilai juga harapan dan doa kepada anak sejak masih kecil. Jadi bukan soal memilih uang berarti akan kaya, tidak ya. Melainkan ini sebuah momen kebersamaan keluarga yang syarat makna budaya.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan tradisi tedak siten sahabat budaya dari daerah Jawa. Ini ada juga urutan-urutan dan prosesi-prosesi juga bagaimana dan apa tujuan dari tedak siten ini. Salah satu tradisi leluhur Jawa yang juga paling syarat maknanya, karena ini sebuah upacara sakral yang menandai momen pertama seorang bayi yang usianya mungkin sekitar 8 bulan ya, itu menginjakkan kaki di tanah, dilaksanakan dalam penanggalan Jawa sekitar 8 bulan Masehi. Nah, sahabat budaya, tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus doa biar sang anak itu mampu menjalani kehidupan dengan penuh kemandirian dan keberkahan. Ada sejarah dan asal-usul tradisi tedak siten ini, sahabat budaya. Kalau tedak itu berarti menapakkan kaki atau turun, dan siten itu berarti tanah. Secara harfiah, tedak siten berarti upacara turun tanah, atau dalam bahasa Jawa disebut mudun lemah. Tradisi ini sudah ada sejak sebelum Islam masuk ke Jawa. Para wali Songo dalam menyebarkan Islam menganggap tradisi ini tidak bertentangan dengan nilai agama, sehingga sampai dengan sekarang masih dilestarikan. Ada nilai yang terkandung dalam tedak siten ini, yaitu keikhlasan, pendidikan, dan penghormatan kepada bumi sebagai sumber kehidupan.

Kota kecil dengan sejarah besar di kota ini, ada cerita rakyat yang terus melegenda sampai sekarang. Legenda Bajang Ratu.

Pada zaman dahulu kala, Indonesia berdiri banyak kerajaan. Salah satunya yang paling terkenal adalah Kerajaan Majapahit. Tidak banyak bukti-bukti fisik Kerajaan Majapahit karena pada masa akhir kejayaannya dihancurkan oleh Kerajaan Islam pertama Demak. Kecuali di Pati di Jawa Tengah, disinilah ditemukan pintu gerbang kerajaan yang namanya adalah Bajang Ratu.

0: Kota Pati pada zaman dahulu merupakan sebuah kerajaan sendiri yang kala itu menjadi daerah kekuasaan Majapahit yang kemudian diambil alih oleh Mataram. Di kota ini ada sebuah legenda Bajang Ratu yang masih dilakonkan dalam seni ketoprak yang hingga kini menjadi denyut nadi kota.
1: Nono tangis layo layo.
2: Hati-hati nih,
3: Kabupaten Pati ini. Kabupaten Pati ini ada di pesisir pantai utara Jawa, yang sebelah timurnya adalah Kabupaten Rembang, sebelah selatannya Kabupaten Grobogan Purwodadi, kemudian sebelah baratnya ada Kabupaten Kudus, sebelah utara Laut Jawa. Kabupaten Pati ini punya 63 km pesisir pantai, jadi yang terbentang di

0: Nusantara yang menurut budayawan Pati Soponyono dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah.
1: Iya, ini kalau kayu sudah biasa, karena kayu ini kayu, kalau orang Jawa bilang ini kayu yang berpetuah. Kayu berpetuah itu kalau orang Jawa bilang kayu berpetuah itu ya istilahnya kayu ini ada isinya, ada isinya. Kalau menurut keyakinan orang-orang percaya bahwa ini ada penunggunya, yaitu yang namanya Raden Kebun Abrang itu dulu yang putra Sunan Muria itu kan tidak mati dia. Sampai sekarang ini tidak mati. Bagi mereka yang mau melihat dengan kasat batin bukan kasat mata. Kalau kasat mata ya tidak bisa, tidak semua orang bisa, tapi kalau kasat batin ini terbukti ketika ada tadi saya ceritakan bahwa dari provinsi Jawa Tengah itu dari Dinas Kebudayaan Jawa Tengah datang ke sini bawa banyak orang.

0: Bajang Ratu sebenarnya adalah peninggalan Kerajaan Majapahit yang diangkat oleh Kebo Nyabrang sebagai persyaratan untuk diakui sebagai putra Sunan Muria. Alkisah, tahun 1486 atau 7 tahun setelah kehancuran Kerajaan Majapahit, salah satu panglima perang Kerajaan Demak, yakni salah satu dari 9 wali bernama Sunan Muria, pulang dari pertemuan di Padepokan Sunan Ngerang. Sesampainya di barat kota Pati, terhalang sungai yang sedang banjir. Waktu itu, menurut juru kunci Mbah So, Sunan Muria mau menyeberang tapi tidak ada perahu. Lalu beliau mengadakan sayembara.
1: Tapi di barat sungai tadi ada seorang wanita yang namanya Dewi Sapsari, putra Ki Gede Sibo Menggolo yang kebetulan makomnya masih di sebelah barat ini. Lalu Sunan Muria itu mengadakan sayembara atau dalam bahasa Jawa bebono. Barang siapa yang bisa menyeberangkan, kalau perempuan mau dijadikan istri, kalau laki-laki diangkat menjadi saudara sinorwedi atau saudara sejati.

0: Singkat cerita, kata Mbah So, ada seorang wanita yang sedang mengembalakan kerbau bernama Dewi Sapsari. Setelah mendengar sayembara itu, Dewi Sapsari dengan menunggang kerbau menyeberangi Sunan Muria. Sunan Muria pun menepati janjinya. Raden Bambang Kebonyabrang sejak kecil diasuh oleh kakeknya karena ibunya meninggal saat melahirkan dirinya. Hari berganti hari dan tahun pun berganti tahun. Setelah dewasa, anak itu menanyakan siapa sebenarnya ayahandanya itu kepada kakeknya. Lalu kakeknya berkata kalau ia masih memiliki keturunan dengan Sunan Muria yang ada di Padepokan Gunung Muria.
1: Lalu Bambang Kebonyabrang berangkat. Sesampainya di Padepokan Sunan Muria, Sunan Muria tidak mudah mengakui sebagai anak, biarpun membawa bukti-bukti bahwa dia masih keturunan Sunan Muria, tapi Sunan Muria punya bebono atau sayembara. Barang siapa yang bisa membawa atau memboyong pintu gerbang yang namanya Bajang Ratu masih berdiri di bekas kerajaan Mojopahit yang mana sekarang menjadi kota Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, dibawa ke Muria dalam tempo satu hari harus nyampe ke Muria.
0: Waktu yang disediakan Sunan Muria kepada Kebonyabrang tidak lama, yaitu 1 kali 24 jam. Di lain tempat, yaitu di Padepokan Sunan Ngerang, terdapat salah seorang muridnya yang bernama Raden Ronggo yang ingin menyunting putri Sunan Ngerang yang bernama Roro Pujiwat. Roro Pujiwat mau diperistri apabila Raden Ronggo bersedia memboyong pintu gerbang Majapahit ke Padepokan.
1: Sesuai pada tahun 1486, di Kota Pati sampai Lereng Muria itu masih merupakan hutan belantara. Lalu Raden Ronggo tadi masuk hutan. Ya, di sebelah sampai di barat

0: Tetapi masuk hutan, di dalam hutan tadi Raden Ronggo menjumpai atau melihat ada pohon kenanga yang gendut dan tingginya seperti sangkar, nah orang Jawa koyok kurungan, sehingga sampai sekarang menjadi dukuh Sekar Kurung, karena sekar itu kembang, kurung itu kurungan, termasuk desa Mukiarjo sini. Lalu ke arah barat lagi, di tengah-tengah Raden Ronggo berhenti lah, karena kecapean. Bambang Kebunyang berhenti. Pintu ini diminta tidak boleh timbul peperangan, karena yang membawa dari sana itu Bambang Kebunyang berang, kok diminta orang kangelan kok jalan lah.
1: Peperangan keduanya lebih dari sebulan lamanya. Mereka baru berhenti setelah Sunan Muria turun ke tempat kedua orang tersebut bertarung. Lalu beliau berkata, "Wis podo lereno sak kloron podo bandul." Lalu berhentilah kedua orang tersebut bertarung. Sehingga tempat tersebut hingga sekarang dinamai Dukuh Rendole. Sunan Muria pun lalu mengakui Raden Kebo Nyabrang sebagai anaknya. Dan beliau menyuruh anaknya tersebut untuk menjadi penjaga gerbang ini. Setelah Sunan Muria berkata jaganen atau jagalah, maka ia pun langsung meninggal dan hilang nyawanya karena sebagai seorang penjaga harus tidak terlihat.
2: Serbikan daya pikirnya sampai terbentuk seperti ini kan berarti orang yang sangat terampil, sangat hebat dalam ekspresi jiwa, kemudian dituangkan dalam bentuk karya yang seperti ini kan ekspresi jiwa ya, imajinasi jiwa dituangkan dalam satu bentuk ekspresi benda, diukir seperti ini jadi wujud bentuk seni karya yang bisa dinikmati orang. Bayangkan hampir 1000 tahun, bahkan mungkin lebih, ini masih bisa dinikmati dan dibentuk seperti kalau orang sekarang bilang ini di relief itu kan, kalau orang dulu tidak ada namanya istilah relief itu kan bahasa Inggris ya. Nah ini di relief sehingga orang ketika melihat itu bisa membaca, dipandu, diceritakan. Inilah hebatnya orang dulu. Maka pembelajaran kepada anak generasi muda sekarang, orang itu harus memang betul-betul mampu mengolah diri, skill kita, terampil kita untuk dibuat sehingga mampu untuk mengekspresikan karya-karya seni, karya-karya budaya, sehingga karya seni dan budaya ini akan dinikmati anak cucu besok yang akan datang.
1: Wah, seru bukan? Pintu gerbang Kerajaan Majapahit ternyata bersejarah. Kisah perebutan gerbang penuh dengan intrik-intrik politik bercampur kisah asmara yang gagal antara Raden Ronggo dengan wanita pujaannya bernama Roro Pujiwat. Sudah semestinya pemerintah memelihara satu-satunya bukti kejayaan Kerajaan Majapahit yang hanya ada di Pati, Jawa Tengah. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Kita tuntaskan sampai di sini sahabat budaya untuk Pelangi Nusantara, dan nantinya juga akan ada segmen Hiramea yang akan kami hadirkan tanpa narasumber. Nantinya ada info-info terbaik untuk kita dengarkan menjadi inspirasi bagi sahabat budaya semuanya. Nah, untuk kali ini sahabat budaya, lagu terakhir dari kami di segmen Adat Istiadat dari daerah Kalimantan Tengah. Dan jangan kemana-mana, jam 8 nanti kita bakal seru-seruan lagi. Ada beberapa informasi-informasi aktual kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Iya, ada yang sudah mau persiapan Mohala. Mohala malam dorang mau turun. Tapi juga so ada Nike ini hari, karena tadi siang itu ada yang live lagi jualan duo loh lunda lo. Oke, sahabat budaya, mengudula mengutato, mengerti lo mengerti amo, kita orang ada di segmen hirame ya. Jadi untuk yang lagi rame-rame bacari Nike, atau yang lagi rame-rame di salah satu rumah makan lagi ngumpul membahas salah satu hal yang penting sambil mencari solusinya. Nah, tepat banget kalau lagi mendengarkan Pro 4 RRI Gorontalo di malam ini bersama saya Titatu Indah.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, KNTI atau Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia itu juga mereka lebih fokus pada pemberdayaan nelayan tradisional di seluruh Indonesia. Dan dari organisasi ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan melalui pelestarian ekosistem pesisir, terutama mangrove, dan pengembangan usaha berbasis lingkungan yang berkelanjutan. Nah, sahabat budaya, kerusakan-kerusakan ekosistem pesisir yang disebabkan oleh perubahan iklim dan eksploitasi berlebihan dan ketergantungan yang tinggi pada sektor perikanan itu rentan pada perubahan cuaca yang sering mereka hadapi. Nah, permasalahan ini juga KNTI menjalankan pengorganisasian kema konservasi pesisir untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola mangrove secara berkelanjutan dan mengembangkan usaha berbasis mangrove. Selama ini juga ada hal yang berlangsung di Karangsong Edu Park Indramayu. Di situ peserta dilatih dalam berbagai topik, mulai dari konservasi mangrove sampai dengan teknik pengelolaan produk berbasis mangrove untuk pemasarannya seperti apa. Nah, dalam pelatihan ini peserta juga mendapatkan sesi pendampingan secara online membantu mereka dalam menerapkan ilmu yang didapat dalam pengelolaan kawasan pesisir masing-masing. Oke, sahabat budaya, mengudula menguta temunguti lo mengutiamu, saya ajak Anda semuanya ke daerah Maluku.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Permainan PAI.
1: Oke, siap. Kita mulai perkasi.
0: Permainan tradisional Gorontalo jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh putaran yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik sendiri.
2: 1, 2, 3.
0: Lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya, namun permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
3: FM 95,1 MHz.

Semoga masih tetap terhibur sahabat budaya Anda yang dengan kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Suara budaya Nusantara, suara budaya Luhuntalo. Nah sahabat budaya, ada berbagai kegiatan malam ini yang masih terus Anda geluti ya, setelah seharian penuh tadi di tempat tugas sebagai abdi negara. Tapi ada tugas lain yang harus diselesaikan juga di malam hari. Biasanya ini untuk yang nyambi-nyambi atau yang terjun langsung sebagai pelaku UMKM. Selamat malam untuk semuanya yang ada di Street Food 2. Malam ini itu ada di jalan Najamuddin ya kalau tidak salah. Di mana itu? Di kompleks Semantik atau SMA 3. Jadi saya ini mau menyapa semuanya yang ada di Street Food 2 di depan Semantik Gorontalo. Apa kabar semuanya? Semoga lagi apa ya? Lagi santai aja di situ sambil menyelesaikan sesuatu. Kan biasanya ada pekerjaan yang bisa diselesaikan kalau lagi di tempat-tempat santai seperti itu ya. Bicara soal kegiatan yang bermanfaat, ada nih sahabat budaya yang sering digeluti oleh generasi-generasi Z atau Gen Z ya. Biasanya mereka itu tergabung atau ada satu komunitas yang mereka punya, mereka miliki, di mana menceritakan pengalaman dalam memulai dan menjalankan usaha dan menentukan ide-ide produk atau menggunakan modal seperti apa dan bagaimana cara memasarkan produk-produknya, baik itu melalui media sosial. Yang penting bisa ada magnet pelanggannya, atau bagaimana mengatur keuangan sampai dengan bagaimana menghadapi kegagalan dalam berjualan ya. Jadi hal-hal seperti ini biasanya dibicarakan ya dengan sekomunitas begitu. Nah, bertukar pikiran lah ya. Jadi belajar dari berapa pengalamannya seseorang atau orang lain, sehingga tidak hanya memperoleh pengetahuan dari teori, tapi memulai usaha bisa mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan, menghindari kesalahan yang pernah dialami, dan mendapatkan ide kembali untuk mengembangkan usahanya. Yang terpenting ya percaya diri, mampu berkomunikasi, dan punya keberanian dalam berwirausaha. Karena ada juga apa namanya semangat, tapi kalau tidak berani, nah mentok aja di situ. Nah, sahabat budaya, sekarang ini sudah banyak jaringan-jaringan sesama pelaku UMKM di generasi Z maupun generasi-generasi lainnya. Oke, kita sudah di menit ke 20 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita tinggalkan Alfa Omega tadi lewat Etanase dengan irama musik Caca dari daerah Ambon. Kita kembali lagi ke lagu daerah Gorontalo.

0: Sutara pontara tarane da paguta hurani.
1: Kerajaan pertama di Kepulauan Sangih dan Talaut adalah Kerajaan Tampungang Rawo yang didirikan oleh Raja Gomansarangi tahun 1425. Kemudian disepakati bahwa tanggal 31 Januari 1425 sebagai hari lahirnya Kerajaan Tampungang Rawo. Dan masyarakat Kabupaten Sangihe memperingatinya dengan upacara adat Tulude.
2: Dia sebenarnya dari akronim Tu-ru-de. Tu, turung, tolong. Ru, lukade, digembalakan. De, dendingane, disertai. Sehingga sebenarnya adalah permohonan untuk senantiasa mendapat bimbingan, mendapat pendampingan dari Tuhan sepanjang tahun yang berjalan.
1: Selain memohon bimbingan dari Yang Maha Kuasa, upacara adat Tulude menurut budayawan Sangihe Bapak Ridel Sipir, nilai terbesarnya adalah kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.
2: Saling menghargai, saling menghormati, saling berbagi. Saling menghargai, pemerintah memberi penghargaan kepada warga masyarakat yang sudah rela hadir bersama-sama. Masyarakat menghormati pemerintahannya, baru saling berbagi. Itu kelihatan jelas pada salah satu titik acara Sarimbangu Wanua. Berbagi makanan sudah diolah, dibawa oleh warga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dan semua orang yang terundang pada upacara itu. Nilai yang terbesar adalah kebersamaan tetap dijaga antara pemerintah dengan masyarakat.
1: Upacara adat Tulude syarat akan nilai-nilai tradisi masyarakat Sangihe yang berhasil dipertahankan dari zaman dahulu. Masyarakat berkumpul di satu lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan menikmati kebudayaan daerah yang tersaji melalui makanan tradisional, penampilan musik, bahkan tarian tradisional Sangihe.

0: Tidak hanya dihadiri orang tua, anak muda juga tidak ketinggalan meramaikan Turuda.
1: Halo, dengan siapa?
2: Agnes.
3: Jandri.
4: Fian.
1: Tahu tidak setiap tanggal 31 itu ada acara apa di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
2: Acara adat Sangihe Turuda.
1: Nah, menurut adik-adik sebagai generasi muda, apa sih artinya acara Turuda?
5: Acara adat yang berfungsi untuk melestarikan budaya-budaya lama yang ada di Sangihe.
1: Kalau mau ikut acara Turuda, apa yang paling menarik?
5: Paling menarik lebih acara-acara tentang budaya-budaya yang lama-lama belum dilestarikan kembali. Jadi itu yang bikin ramai.
2: Acara gunde, yang dapet gunde-gunde, yang tari menarik, Kak.
6: Nah, generasi muda kita sekarang kan tentu mereka punya dan pasti punya kerinduan tetap memelihara, melestarikan budaya. Terutama Turude yang tidak saja sudah mengindonesia menurut saya, tapi ada keinginan juga untuk bisa mendunia. Nah, satu hal yang baik bagi generasi muda adalah perlunya penyuluhan ataupun materi pelajaran muatan lokal yang memberi informasi tentang Turude.
0: Ditambahkan pengamat budaya Dr. Randes Jupiter Makassangkil MTH, agar Turude tetap lestari, harus ada kemauan dari tiap keluarga untuk memberi pengertian soal Turude kepada anak-anak sebagai generasi penerus.

Turuda, tradisi yang mempersatukan semua lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihan dan sebagai pengingat, daerah Tampungarawo memiliki banyak budaya dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

0: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, untuk saat ini kami mengajak Anda di pemutaran drama legenda. Nantinya setelah itu akan ada segmen pesona musik Nusantara. Jangan lewatkan, tetaplah bersama kami di Perempat. Suara Budaya Nusantara, suara budaya loh, luntalo.
1: Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Peringatan. Mendengar cerita tentang Cupak Gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
3: Namaku Datu Daha. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
4: Ayah Anda, turun, mohon itu bahaya.
5: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri nggak boleh kemana-mana alias dipingit.
4: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
3: Kau mau terbang, nak?
4: Iya, Ayahanda.
6: Patih, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
4: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
3: Katanya tadi mau terbang.
4: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
3: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
4: Loh, kenapa?
3: Karena kunci rumah kita hilang.
5: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
7: Wow.
4: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Patih, cepetan.
5: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Patih dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
4: Wah, cantik-cantik semua ya.
8: Kamu juga cantik, putri.
6: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat putri ya.
8: Emang kalian siapanya putri? Cuma penjaga aja sombong.
9: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
5: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri. Dan akhirnya jatuh cinta dong.
6: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
9: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
8: Dasar ya, patih-patih sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
6: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
8: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
9: Siapa takut? Are you ready?
6: Fight! Iya! Pusaran angin! Bola api!
8: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
10: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
6: Iya, Patih Mangkunegara.
8: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
10: Ampun, ampun.
8: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo putri, ikut aku.
4: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih.
5: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Si siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan Datu.
4: Wow.
5: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon Datu selanjutnya dong.
7: Oh, yeah.
5: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
11: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
5: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini, hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
11: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan dadanya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
12: Cari makan di mana?
11: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
12: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
5: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta. Tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
11: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
12: Oke, hati-hati, Kak. Semangat!
5: Beberapa jam kemudian.
12: Gimana? Dapat makanannya?
11: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja nggak boleh.
12: Oh,
11: kamu aja deh yang cari, capek nih.
12: Ya udah Kak, aku coba dulu ya.
11: Oke bro.
5: Dan beberapa jam kemudian.
12: Kak, Kak Cupak, lihat nih.
11: Wah, makanan, ngutang nih.
12: Enggak Kak, dikasih cuma-cuma nih. Duh, sama ibu yang di warung sana.
11: Wah, kok bisa ya?
5: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
12: Eh, Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
11: Beneran?
12: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
11: Siap.
5: Dan kemudian...
12: Makanannya mana?
11: Kenapa sih? Ribut banget.
12: Makanan tadi mana?
11: Makanan?
12: Iya, kok nggak ada?
11: Eh, iya ya. Makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan...
12: Apa?
11: Dicuri.
12: Dicuri?
5: Sebenarnya sih nggak dicuri ya. Tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya, hampir samalah dengan cerita ini.
11: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
12: Kok bisa, Kak?
11: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
5: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
11: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
12: Oh iya?
11: Iyalah.
12: Eh, Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
11: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
12: Mau.
11: Ya udah, diem.
5: Cupak. Emang bener ya sifatnya. Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
11: Oh, jadi ini tempatnya?
13: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
11: Loh, Pati, mau kemana? Woi, dasar penakut.
12: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
11: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
12: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
7: Udah, ayo pulang.
12: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha, kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
7: Kerantang, tunggu.
5: Emang dasar ya si Cupak, udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Grantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
4: Wow.
5: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
14: Jurus meke-meke.
15: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cia!
7: Aduh, ampun, sakit.
12: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
7: Ya udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
12: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
16: Tangan setan.
15: Alah, jurus apaan tuh?
16: Ya!
15: Boleh juga. Rasa ini. Sinar penghancur.
12: Aku tangkis. Rasakan ini. Jurus Naruto. Rikudo mode. Yat.
7: Wah, si Ganadawa pingsan. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
12: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
7: Iyalah. Sekarang bawa Putri itu keluar dari rumah tua itu.
12: Loh, kok aku lagi?
7: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
12: Oh, iya.
5: Aduh, cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan. Ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana. Gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke Kerajaan Daha.
7: Yes, aku ada ide.
16: Grantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
17: Iya, Kak. Tunggu.
5: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus meke-meke. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke Kerajaan Daha. Sampai di Kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan, bikin seluruh kerajaan dan Datu Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih, si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke Kerajaan Daha, diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
7: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
5: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
12: Gimana, Kak, kalau kita aja yang duel?
7: Grantang? Jadi kamu masih hidup?
12: Kenapa? Gak berani?
7: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Iya.
12: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
7: Pedas. Mataku perih.
12: Satu lagi jurus ayam taliwang.
7: Ampun, Grantang, ampun.
18: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
5: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
6: Pati, habisi dia!
14: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
5: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
4: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya?
14: Iya, Nyonya Grantang.
5: Akhirnya Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja nek, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Ciao.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, 21 menit dari jam 9 malam. Di saat ini ada yang masih di luar rumah karena ada beberapa hal yang sudah direncanakan dari kemarin atau bahkan dari beberapa bulan lalu, momen yang ditunggu-tunggu. Ada kabar bahwa malam ini ada yang mau nonton di telaga sana. Di Gorontalo itu lagi kedatangan mantan pacarnya Li Erika, Teddy J Panda. Pasti deh ada sebagian dari orang Lohulontalo mau DJ politi mengulia oleh DJ Panda. Teddy J Panda buti ingun di ma piloto Lita tu oleh Om Panda. Jadi di Grand Key tadi di hotel itu ada ti Om Panda dengan ti DJ Panda ya. Selamat malam untuk Om Panda dan selamat malam untuk DJ Panda. Jam 10 pol ya, belum sekarang. Tapi ada kok orang yang so di sana, ya ampun. Dan malam ini ada banyak aktivitas yang dijalankan ya, tidak hanya nonton konsernya DJ Panda, tapi ada Olo yang di Andalas itu lagi nongkrong, lagi ngopi, atau juga ada yang lagi ke daerah atau wilayah pesisir pantai sana, lagi bersama menikmati malam Kamis Kou sambil mencari yang romantis-romantis begitu. Ada yang lagi tak ingat dengan seseorang, biasanya malam ini

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, Canggat Agung itu dari Lampung, dan sahabat budaya ini juga masih ada keragaman budaya yang unik. Ya ceritanya seperti itu, dan di Provinsi Lampung ragam tradisi dan budayanya sudah diperdengarkan tadi di lagu daerahnya Canggat Agung. Nah, sahabat budaya, ini adalah tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama dalam kelompok masyarakat. Canggat Agung ini upacara adat Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan, diartikan sebagai upacara agung, di mana penyelenggaraan tari agung atau tari kemuliaan dilakukan dan menggambarkan keagungan suatu suku dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, sahabat budaya, penyelenggaraan Canggat Agung ini juga memerlukan kesempurnaan tanpa kelebihan maupun kekurangan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Canggat Agung itu puncaknya pada malam hari sebelum pelaksanaan Pepadun. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca lengkapnya ada di rri.co.id.

Sahabat Budaya, ada satu informasi untuk kita yang mungkin terbiasa menggunakan AirPods ya, perangkat audio nirkabel yang menggunakan teknologi Bluetooth. Nah, ketika hal ini kita temukan, kita terasa semakin nyaman berkomunikasi, nggak perlu lagi megang handphone ya, terkecuali ada terkecuali dibutuhkan gitu. Nah, salah satu perangkat yang sangat populer ya, ada juga earbud nirkabel lainnya, tapi penggunaannya muncul kekhawatiran tentang dampak terhadap kesehatan, termasuk menganggap bahwa AirPods ini bisa merusak otak. Nah, apakah anggapan tersebut benar? Boleh Anda baca di rri.co.id.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Tiba saatnya sahabat budaya kami mengajak Anda di segmen Wungguli Lipakuoni dalam acara apresiasi budaya lokal.

Perilaku yang harus dijauhkan dari diri kita. Yang pertama, nenek olo, tingkah laku yang menjengkelkan. Kedua, wetetolo, berbicara tidak pada tempatnya atau asal bunyi. Yang ketiga, kekengolo, tingkah laku yang sengaja dibuat-buat untuk mencari perhatian. Yang keempat, kureketolo, berbicara dan bertingkah sembarangan. Kelima, paingolo, suka membantah dengan kasar. Keenam, bulabolo, membual atau berbicara yang tidak bermakna. Biasanya disebut bisala dilaotu maaninalio, atau berbicara omong kosong. Dan yang ketujuh, hutatingolo, berbicara dan bertingkah kasar atau disebut banggangan atau kurang ajar.

0: Balata Yipilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan Yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah Balata Yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Mengulama mau tato, tu udu ju uhitu mulatiali. Nak onak omau betia umur, dulahu malo gagadia. Hula lo ma ilo tili hula la lio tunggu lo taunu debo ma lo piu i te a pulu botia ju debo ma tete ao tete ao dapo ti olongia botia debo mo aim bulu la topi kilangi ele pono te a pulu botia moitohu i ju bolo tumahu alo mala uhu moyong. Wau lo laita tunggu-tunggu a odehu idu totalu lo leda-leda beti. I ti olongia beti aju debo ma ilo-ilo yindulio. Ilo ngolapo olo te apulu beti ya. Lo laita tunggu-tunggu a odehu ide totalu lo leda-leda beti. Inde ma olo utokali tutu ohu ide beti. Iju motomotologia lo botia debo ma lo aim bulu na topi kilangi sabute a pulu botia debo o tunggo-tunggo i o dehu ide boti i ti olongia debo ma ilo pulika lo pikilangi i pakusa ju la yati ma ambuolio u mololohe uolo uhe tunggo ole a pulu to tulu lo ide boti dabo tohihile li bingele apor maisuri ju o jo tuani ilo ilo pio hie ito induo potota wali muali wau to mongobate i musima popot dunggala lohuhama umai modu lohupa momikilani wolo uhe mo ohionga ole apulu beti. Wau lo laita tunggu-tunggu a ode tuduloh ide totalu lo leda-leda uti. I uti u bisa lato uloh upa. Mengoblah mengau tato. Ju lombu liomola ti olongia ma lo potunga lo huhama ode wali mo wali. A ta udula alolipu ju. Wau lolo duo olo mongo bate. I moa ami juma le hadiri hama lo mai ukadi api talao mongo bate mayulu. Wau ju moa ami ungalaa mahihuloa ulo bisa lawa uhe mowali ole apulu beti. Todulo hupa beti aju ilo dahulo putusani tita lo tita tamo otapu wolo umo osanangi ole apulu ima wohia lo olongia olobu pitu lo panggalo wau pangimba limo lo pandango I odito ila patalo dulo baju mahu ahilu ngio. I la ayati botia jude boma hindu indua. Bi ma wolo umo alito ila dia buti. Ma bolo huhu dila bolo ma owalia lo popate. I dila lo huhe baju. La ayati botia ma ilu mambu wo bolo indua lo ma. Adia lu tu tahu lah pota. Polo botiju ma pilopo otamai lo hulu balani wolo patuju u hilu mio boti. Wojo mongo tata mongo bula dila bolo osala bangu watia botia mo pesan beo po otalo olongia tita lo tita. Tamo otapu wolo u mo osanangi ole apulu u wolu ototudu lohu ide buti mau dua lo olongia olobu piti lo panggalo wo pangiba limo lo pandango tende wolo ju bo mo hina pita ju tau tau alo mo butu lohu inu mahi potolo deh tonu tame mulo mo ahu ode bali tutu uhu ide buti. Apoli ele ponuhu ide poti cuma pandomo. Apo mo hilapi tak tahu cu. Ina olo cu olo bupitu lo panggalo. Boli panggim bali mo lo pandang. Hi bo dia mo o anga to tau. Ante wate lo ma olo cu inau. Dabo wate jati lo mulato masa abah to tiali. Ei mo lama mo tato. Ei sabali pong ope. Dongko olo tapu mai lo ati ya. Ada bumbu talo antok.

Berbicara Dudelo, pernah terukir dalam sejarah Gorontalo, calon Olongia Raja batal dilantik karena dinilai tidak pantas untuk memimpin. Alkisah, calon raja itu tinggal sehari akan mengikuti prosesi adat penobatan. Tiba-tiba Batelo Panggulo, pemimpin adat bagian Panggulo, membatalkan pelantikan karena ditemuinya sang calon raja sedang meratapi kematian kuda kesayangannya. Dalam ratapan itu, sang calon raja mengatakan, "Kalau sampai aku tahu siapa yang membuat kudaku jadi begini, akan kubuat pula dia bernasib sama dengan kudaku ini." Batelo Panggulo menggunakan hak vetonya untuk membatalkan pelantikan dengan alasan "Dipo otadi ma hemola diladi, dipo otunge ma hemolunge lunge, belum bertaji sudah menikam, belum bertanduk sudah menanduk." Para bate setuju untuk tidak melantik calon sang raja. Dari kisah ini, betapa pentingnya Dudelo.

0: Tahuda Lomongo Panggola Wanu Tatalua Mabolo Poponua Bomeulea Mota Lo Ia Dinumota.
1: Kalau berhadapan betapa baiknya, tapi begitu yang bersangkutan pergi, tak henti-hentinya membicarakan kejelekan. Artinya munafik.
2: FM 95,1 MHz.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Eh, Nuh, kau tahu belanja di UMKM itu bukan cuma soal barang, tapi olo soal mendukung impian.
3: Betul sekali. Setiap rupiah yang Toro mau keluarkan untuk UMKM itu membantu sekali mereka berkembang dan juga membuka lapangan kerja baru.
2: Baru, produk UMKM sekarang juga tidak kalah di pekerjaan Tata. Dari makanan, pakaian, sampai kerajinan tangan, semua ada DP kualitas yang TOB.
3: Iyo, baru olo mau balanja di UMKM lokal, berarti torang ini turut membangun ekonomi bangsa. Bayangkan, kalau semua orang melakukannya, dampaknya bisa besar sekali.
2: Jadi, manju dong, torang dukung UMKM. Babelanja, torang promosi akang, ding torang ajak orang lain untuk ikut sama-sama mendukung.
3: Dukung UMKM, karena dari lokal, torang bisa mendunia.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyoto punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Di Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada males untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo.

0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kalau saya teriak-teriak juga suara saya gak bakalan didengar.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: Kita tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.
1: FM 95,1 MHz.

Betapa bodohnya manusia. Dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Ali bin Abi Thalib.

Mengalah bukan berarti kalah, karena ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan keselamatan bersama. Menunggu bukan berarti tidak mampu berbuat, karena ada saatnya kita harus menunggu kapan waktunya untuk melakukan yang terbaik. Demikian juga halnya dengan diam. Diam bukan berarti lemah, karena ada saatnya kita diam agar tidak ada yang terluka. Sungguh banyak hal dalam hidup ini yang kadang memang tidak berjalan semestinya. Namun, keadaan tetap memaksa kita agar harus bersabar. Karena jika kita melawan, maka kita sendiri yang akan celaka dan binasa. Demikian pula hakikatnya, jika seseorang menjalani hidup dengan rendah hati, tidak sombong, tawadu, maka musuh juga akan kesulitan untuk menjatuhkan kita. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggikan diri, angkuh, sombong, maka bersiap-siaplah ia akan jatuh dan binasa. Sebuah pelajaran dan hikmah yang berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah menjadi hamba yang rendah hati, meski segudang prestasi, kekuatan, jabatan, dan harta banyak kita miliki. Seperti dalam Quran Surah Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: di Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi siaran kami tidak berada di udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dari kami.

Kami sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Gorontalo. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mangutato wa mangudulaa di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lahulondalo. Pada Imu hadir untuk hari ini di edisi 8 Oktober 2026, tepatnya juga di hari Kamis, kita kembali hadir untuk Anda dengan serangkaian acara yang sudah kami persiapkan untuk hari ini. Selamat menikmati hari baru dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nafas kehidupan untuk kembali menjalani apa yang sudah kita siapkan, apa yang sudah kita rencanakan di hari ini. Sahabat budaya, seperti biasa kita akan awali dengan lantunan asosiasi Al-Quran bersama dengan Pro 1 dalam sajian religi pagi yang pada hari ini mengangkat topik ekonomi syariah dan zakat. Informasi warta pagi juga masih bersama dengan Pro 1. Kemudian musik dan informasi Uma Lowali. Obrolan Pak Kuni juga akan hadir pada pukul 8 nanti. Dan juga informasi tentang resep kuliner khas Nusantara dalam Depu. Di Nusantara Pagi itulah beberapa acara yang akan kami sajikan untuk Anda. Dan selamat pagi untuk semuanya, selamat mendengarkan. Kita akan segera bersama dengan Pro 1 Gorontalo untuk saat ini.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo Pagi.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anama alaina bin maliman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam program obrolan religi pagi. Selamat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan insyaallah akan sampai kepada kita semua. Pendengar sahabat budaya, kembali kita di hari ini membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang ekonomi syariah dan zakat, jalan menuju keberkahan harta. Kita akan berbincang tentang bagaimana sistem ekonomi syariah hadir sebagai solusi yang adil dan berkah. Sudah ada Ustadz Dr. Haji Rulianti Pedungge LC/MHI di Zoom saat ini. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah kembali hadir bersama kami. Dan pendengar sahabat budaya, Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz kita di saat ini tentang ekonomi syariah dan zakat, silakan melalui line telepon di 0821-9664-8664 dan juga melalui WhatsApp kami serta channel YouTube RRI Gorontalo. Sebelum kita akan menerima para penelpon, para penanya di saat ini, tafadhal Ustadz untuk membuka obrolan religi pagi untuk hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilalamin walhamdulillahilladzi hadana li hadza. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam program Religi Pagi dan topik yang akan kita bicarakan sesuai jadwal setiap hari Kamis, yaitu tentang penggunaan harta dalam perspektif Islam atau yang disebut dengan fikih muamalah, hukum ekonomi syariah, dan juga tentang fikih zakat. Mudah-mudahan pertemuan kita akan memberikan ilmu yang bermanfaat dan kita akan langsung berinteraksi. Kami kembalikan ke operator, ke moderator.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar, kami segera buka untuk layanan telepon dan WhatsApp serta di channel YouTube RRI Gorontalo. Sudah ada penelpon? Kita langsung menyapa, nampaknya terputus. Silakan, juga ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab pada pekan lalu. Kita kembali menyapa untuk line telepon. Assalamualaikum, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Api di Buladu.
0: Silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum.
2: Apa yang dimaksud dengan zakat profesional dengan zakat perdagangan Pak Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Terima dua telepon dulu untuk saat ini. Silakan di layanan telepon. Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Amran.
3: Pak Anies.
0: Pak Anies. Ya. Baik, Pak Anies, silakan Pak Anies.
3: Ya. Kalau zakat fitrah itu dikeluarkan berdasarkan nisab dan haul. Kalau zakat profesi, bagaimana cara menghitungnya Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustadz. Nenek Afni dulu ini.
1: Baik, yang pertama tentang zakat profesi ya. Jadi zakat profesi itu disimpulkan oleh para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya lafaz yang jadi kan dalam ayat itu disebutkan mimma akhrajna lakum minal ardh. Jadi mimma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Jadi kam dari apa-apa, jadi keluarkan sedekah yaitu zakat dari apa yang menjadi hasil usaha kalian, kasabun. Jadi kasbun itu secara bahasa, secara lapas itu di antara arti yang diindikasikan dari makna kasbun itu adalah profesi. Jadi jenis pekerjaan atau jenis usaha yang kita di dalam hidup ini kita lakukan, kemudian kita mendapatkan uang dari apa artinya usaha tersebut ya, atau profesi tersebut. Sehingga selama profesi itu dia menghasilkan uang yang halal, yang menghasilkan uang yang artinya dia profesi yang menghasilkan uang, kemudian profesi tersebut adalah halal, bukan yang sesuatu yang diharamkan, maka dari situ kita akan mengeluarkan sebahagian daripada harta tersebut ya. Jadi ada banyak profesi-profesi yang dulu tidak ada kemudian menjadi ada sekarang ya, misalnya YouTuber ya, kemudian profesi digital lainnya, orang yang bekerja remote dari rumah, kemudian apa istilahnya mendapatkan banyak sekali uang. Dulu misalnya kita tidak mengenal profesi sebagai seorang pengacara. Sekarang ini ada profesi sebagai pengacara atau profesi-profesi lainnya yang sekarang ini misalnya konsultan keuangan, konsultan pajak ya, dan seterusnya. Nah, kemudian dia kan menghasilkan uang, maka itu dia masuk kepada mimma kasabtum. Jadi jenis usaha apa yang engkau usahakan, maka dia dikeluarkan zakat dari profesi tersebut ya. Nah, kemudian dengan ada juga yang disebut dengan zakat perniagaan, zakat perdagangan. Dagang ini juga kan merupakan salah satu profesi, salah satu jenis usaha yang menghasilkan kehidupan, yang membiayai kehidupan kita, menghasilkan uang, kemudian dari situ ya sebahagian daripada harta tersebut yang kita dapatkan dari perniagaan itu kita keluarkan zakatnya. Nah, zakat profesi dengan zakat perniagaan itu pada dasarnya sama dengan zakat mal, ya sama dengan zakat mal, yaitu nisabnya itu sampai dengan atau ketika uang itu, dana tersebut terkumpul sampai dengan 85 gram emas. Ya. Nah, kemudian secara spesifik zakat profesi yang tadi yang ditanyakan oleh penanya kedua itu zakat profesi itu sebagian ulama itu menjadikan kalau dia profesi maka secara berkala atau secara tetap ya dia akan mendapatkan uang ya, dia akan mendapatkan hasil. Kalau dia misalnya ASN, maka ASN itu sistem penggajiannya setiap bulan, atau profesi tertentu yang memang menghasilkan rutin uang tersebut, entah 2 bulan, entah 3 bulan sekali, atau misalnya ada yang sebulannya itu misalnya dibayarkan gaji pokoknya atau gaji pokok dan tunjangannya bulan ya apa bisa sampai misalnya 3 atau 4 kali masuk ya, misalnya tukinnya masuk, kemudian tunjangan profesinya masuk, kemudian lauk pauknya masuk, kemudian tunjangan keluarganya masuk secara berangsur-angsur ke rekening. Nah, ini berarti menandakan bahwa secara konstan atau secara periodik setiap bulan itu dipastikan sebagai profesinya itu dia mendapatkan gaji. Nah, maka dia dikiaskan kepada zakat pertanian. Yang zakat pertanian itu oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh kita untuk mengeluarkan zakatnya ketika waktu panen. Wa'atu haqqahu yauma hasadihi. Maka untuk zakat profesi salah satu cara untuk membayarnya itu adalah dengan ketika kita menerima gaji tersebut. Jadi ketika kita menerima gaji, maka dari komponen gaji tersebut itu sudah disisihkan sebagiannya untuk membayar zakat, yaitu zakat profesinya. Nah, kalau dia sudah membayar zakat profesi, berarti zakat malnya itu sudah terbayarkan. Ya, jadi dia tidak ketika apa istilahnya ketika dia sudah 1 tahun dia tidak punya kewajiban lagi untuk membayarkan zakat mal karena dia sudah dibayarkan melalui zakat profesinya tersebut. Ya, tapi kalau dia ingin hati-hati, ingin artinya amalnya berlipat ganda, maka bisa jadi dia mengeluarkan zakat profesinya, kemudian setelah 1 tahun dia menghitung semua aset yang dia miliki, ya entah itu surat-surat berharga, dia misalnya memiliki obligasi, memiliki saham, memiliki batu-batu permata, kemudian memiliki sejumlah gram emas, entah itu berupa perhiasan ataupun emas batangan, ya itu keseluruhannya baru dikeluarkan 2,5%-nya, itu juga akan lebih baik. Nah, itu akan lebih baik, dia akan mencapai kepada tahap amal ya yang sampai dengan derajatnya itu adalah derajat ikhlas. Saya kira demikian jawabannya.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut lagi. Ada penelpon. Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa, Pak?
4: Dengan Pak Muslim.
0: Pak Muslim Boto. Pak Muis, silakan Pak Muis.
4: Sekarang ini Pak sudah 4 bulan musim kemarau ini. Kira-kira ini harus bisa direview kembali masalah zakat pertanian ini. Karena ada zakat pertanian yang mengharapkan hujan dan ada juga yang irigasi. Kira-kira berapa perhitungan zakatnya dalam hal ini? Dan juga pengaruh orang tidak memberikan zakat ini kemarin ini sudah begitu panjang untuk kita rapatkan ini. Agar demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon kita langsung jawab dulu saat karena ada beberapa WA juga yang harus dijawab. Pak Muslim Boto, zakat pertanian di musim kemarau saat ini, perhitungan zakatnya seperti apa di musim kemarau saat ini? Afadal saat.
1: Baik, nah zakat pertanian itu dia jika yang dihasilkan hasil panen bersihnya itu sampai dengan 520 kg. Ya, jadi kalau dia hanya berupa gabah itu sekitar 630, tapi kalau dia sudah berupa emas maka dia sekitar 520 kg. Nah, memang ada perbedaannya. Ada perbedaan antara yang diairi dengan alami, ya jadi misalnya dia memang menggunakan hujan, artinya tidak membutuhkan usaha, maka dia dibayarkan sekitar 10% dari hasil panennya itu. Tapi kalau misalnya dia diairi dengan menggunakan usaha, jadi dia misalnya menggunakan pompa atau menggunakan irigasi yang harus direkayasa, kemudian sekarang irigasinya misalnya kering, kemudian dia sudah menggunakan pompa, maka dia itu 5%, jadi 5% daripada hasil panennya jika mencapai 520 kg bersih. Ya, jadi kalau jagung misalnya, ya berarti jagungnya itu sudah dalam keadaan sudah dikeluarkan dari tongkolnya itu ya. Jadi sudah dalam keadaan bersih. Kalau misalnya dia beras, beras berarti sudah dalam bentuk berasnya. Nah, kalau tidak mencapai hasilnya itu, maka atau tidak mencapai 520 kg itu, maka dia tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Mengeluarkan zakatnya itu setiap dia panen. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ketika panen sampai dengan nisab, maka dikeluarkan 5% atau 10%. Ya, kalau dia sampai dengan nisab. Ya, setiap panen, kemudian dikeluarkan lagi zakatnya. Tapi kalau tidak sampai dengan nisabnya itu, maka tidak dikeluarkan zakatnya itu. Nah, sementara kalau misalnya yang lainnya ya, misalnya dia berupa hasil pertanian yang lainnya, maka kalau dia tidak ada, artinya tidak sampai dengan nisab ya, maka dia diinkludkan kepada harta yang kita miliki, kemudian dia menjadi zakat mal. Jadi kalau harta atau ketika panen kemudian tidak sampai dengan nisab, berarti nanti uangnya itu, hasil panennya itu kan akan diinkludkan kepada atau akan dicampurkan dengan harta kita. Nah, itu tidak dibayarkan pada saat itu, ya, dibayarkan pada saat panen, tapi dibayarkan nanti satu tahun kemudian dihitung keseluruhan daripada harta kita, kemudian dikeluarkan 2,5%. Saya kira demikian, ya Bu.
0: Baik, terima kasih. Kita langsung di WA. Assalamualaikum. Izin bertanya dari Ahmad di Kabupaten Gorontalo. Bagaimana pandangan Ustadz tentang hukum asuransi yang tiap bulan kita membayarnya, tapi hanya sekali kita menerima manfaatnya, bahkan nanti kita sudah meninggal. Apakah ini termasuk goror? Aduh Allah. Ustadz.
1: Iya, makanya saya sering menjelaskan tentang konsep asuransi di dalam Islam itu, dia menggunakan dua akar. Ya, memang kalau dalam asuransi yang berbentuk konvensional, ya asuransi biasa, di akad dengan akad-akad atau dengan akad konvensional, memang ada kecenderungan memakan harta orang lain dengan cara batil. Ya, karena kita harta kita itu bercampur dengan harta orang lain untuk dibayarkan jika terjadi resiko. Ya, sementara kalau di dalam asuransi syariah itu kita akan diakadkan dengan dua akad. Akad tabarru dengan akad tijaroh. Nah, jadi untuk akad tijaroh yang berupa apa istilahnya itu entah akad mudharabah atau akad musyarakah, uang kita akan tetap. Ya, uang kita akan tetap. Jadi ketika akhir premi, jika dana itu tidak terbayarkan, maka hasil usaha berdasarkan akad tijaroh itu akan tetap melekat di kita, akan tetap berada di harta kita, meskipun dia kalau tidak terpakai dana itu sama sekali, maka dia akan kembali kepada kita. Nah, sementara ada dana yang memang akad tabarru, akad yang kita gunakan bersama dalam rangka menolong orang lain ketika terjadi risiko, itu memang kita diakad bahwa harta itu kita sudah akadkan dengan, kita sudah rela ya, di polis itu nanti akan dijelaskan bahwa akad tabarru, dana yang akan diletakkan pada akad tabarru ini akan digunakan bersama untuk menjaga terjadinya risiko. Jadi ketika satu orang atau beberapa orang terjadi resiko, dari akad tabarru inilah yang nanti akan digunakan uang tersebut untuk membayar orang-orang yang terjadi kepadanya resiko. Dan itu uangnya itu sudah kita alokasikan sedemikian rupa sepengetahuan kita. Kemudian kita istilahnya kalau uang itu sudah tidak ada, berarti tidak ada lagi yang diberikan kepada kita. Tapi kalau selama uang itu masih ada, ya, uang itu masih ada, kemudian sudah di akhir daripada premi, berarti uang tersebut nanti akan diberikan kepada kita. Atau uang tersebut bisa saja kita hibahkan, ya. Jadi kita wakilkan kepada orang, kepada pihak asuransi untuk dimasukkan kepada dana sosial. Ya, dana sosial. Nah, dana sosial itulah nanti yang akan membackup ketika terjadi risiko. Nah, sementara kalau di dalam asuransi konvensional, ya, itu istilahnya terjadinya riba dengan terjadinya memakan harta orang lain dengan cara batil itu rawan sekali terjadi. Jadi dilihat saja apakah ini akadnya adalah akad syariah ataukah akad secara konvensional. Demikian.
0: Ya, terima kasih Ustadz. Kembali lagi di WA. Assalamualaikum, dari Ibu Nani di Kecamatan Tolangahula. Ustadz, apabila ada seseorang yang mencampurkan mata pencahariannya yang halal, kemudian ditambah lagi dengan praktik ribawa, tetapi beliau ini rajin sedekah, Ustadz. Kira-kira sedekah itu bisa membersihkan dosa riba, Ustadz?
1: Di dalam Al-Quran, ya, itu kita tidak bisa mencampur adukannya, wal talbisul haqqo bil batil. Jadi kita tidak bisa mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Begitu juga Al-Quran itu mengatakan bahwa yang thayyib itu, yang baik-baik, yang halal itu berbeda dengan yang khabith. Ya, meskipun yang kotor itu, kemudian yang dosa itu bisa ajabatkum. Jadi bisa menjadikan kita itu, ketertarikan kita itu lebih kuat. dosa itu kan ketertarikan nafsu kepada dosa itu kan kuat sekali. Nah, makanya itu disuruh bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menghindar. Nah, kemudian Allah mengatakan juga wa talbisu haqqo bil batil. Jangan kamu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Nah, kemudian ketika harta itu dia bercampur, maka inilah yang nanti kita istilahnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditegur oleh Rasul, bahkan innama ya'kuluna fi butunihim nar. Jadi kalau ada harta yang batil itu, harta yang tidak halal itu, kemudian kita sempat memakainya, kita sempat memakannya, itu sama dengan memasukkan api neraka ke dalam perut kita. Nah, kemudian dia rajin sedekah, ya, dia rajin sedekah. Nah, sedekah itu kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul minto hibat. Jadi dikasih batasan di situ, dalam ayat itu dikasih batasan bahwa yang kita keluarkan dari harta kita itu harus thayyibat, harus yang baik-baik, ya, harus yang terambil dari harta yang halal. Ya, meskipun memang secara filosofi harta itu, apa, sedekah itu dia mengeluarkan atau membersihkan harta kita, itu pembahasannya lain. Tetapi secara tegas Allah Subhanahu wa taala membatasi min thayyibat dari yang baik. Nah, jadi kalau misalnya dia mengeluarkan sedekah daripada harta yang tidak halal itu tidak akan serta-merta membersihkan hartanya, ya, tidak mensucikan, tidak menjadikan hartanya itu suci. Jadi misalnya dia mendapatkan dari cara memanipulasi orang lain, kemudian menzulimi orang lain melalui transaksi riba, kemudian dia bersedekah, itu tidak akan mensucikan hartanya, ya, tidak akan mensucikan hartanya. Justru dia akan masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, la talbisul haqqo bil batil, mencampur adukan antara yang benar dengan yang batil, antara yang salah dengan yang benar. Nah, inilah yang diharamkan dalam Islam. Nah, bagaimana dosanya? Ya, tentu dosanya itu kalau dia dosa riba itu kan besar sekali, ya. Fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Dosa di bumi saja, yaitu diizinkan untuk kita artinya diperangi, ya, oleh Allah. Dia diperangi oleh Rasul. Jadi memang ancamannya di dunia dengan ancamannya di akhirat itu besar sekali. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik, ini luar biasa. Masih ada pertanyaan juga yang harus kami sampaikan atau kami informasikan. Tapi sebelum kita lanjut, kita break dulu, ya. Rekan sahabat budaya, Religi Pagi kembali akan kembali setelah yang berikut ini.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyar rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita kembali lagi dalam sajian Religi Pagi untuk kesempatan saat ini. Dan sahabat budaya pendengar, kita ke WA lagi dari Ilham Muksin Limboto. Ustaz, saudara saya di Jakarta, dia sekarang sudah pengusaha sukses. Baru sadar bahwa selama 10 tahun dia memakai pinjaman berbunga, menghindari pajak dan tidak pernah berzakat. Hartanya kini sudah mencapai 5 miliar. Apa yang harus dia lakukan? Apakah zakat tahun-tahun lalu harus dikoda? Bagaimana menghitungnya dan bagaimana menangani harta yang bercampur dengan unsur haram? Tafadhal Ustaz.
2: Baik, saya jawab dari yang terakhir itu ya, bagaimana supaya dia betul-betul terhindar. Maka sebaiknya ya, jika dia pengusaha, kemudian dia pengusaha muslim dan muti dalam artinya, dalam artian dia mulai ingin hidup betul-betul secara islami, maka dia harus menyewa akuntan syariah. Di sistem akuntansi syariah itu, dana non halal itu betul-betul akan dipisahkan. Ya, dia akan dipisahkan, kemudian dia akan kembalikan kepada penggunaan yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu dalam usaha ya, memang tidak akan bisa sama sekali menghindar dari sesuatu yang akan masuk ke dalam unsur harta kita, sesuatu yang diharamkan. Sehingga perlu bagi pengusaha-pengusaha muslim itu menggunakan sistem akuntansi syariah. Nah, di akuntansi syariah itu dia nanti akan dibedakan dana halal dengan dana non halal. Nanti mereka akan bisa memisahkan hal tersebut. Orang-orang memang yang spesifikasinya berada pada disiplin ilmu akuntansi syariah. Kemudian yang kedua, maka solusinya itu adalah dengan memperbanyak sedekah. Ya, jadi sebagian ulama atau ulama itu mengatakan bahwa sedekah itu bisa lebih tinggi kedudukannya daripada zakat, karena sedekah itu tidak lagi menunggu haul dan juga tidak menghitung harta. Kalau zakat itu kan kita hitung dulu harta yang kita miliki sampai dengan nisab tidak, kalau tidak sampai dengan nisab ya tidak bayar zakatnya. Kemudian juga yang dikeluarkan cuma 2,5%. Tapi kalau misalnya sedekah itu bisa setiap hari. Sedekah itu bisa setiap hari tanpa menghitung lagi nisab, kemudian juga tanpa dibatasi, dia bisa lebih dari 2,5%. Sehingga kalau pertanyaannya untuk menutupi kesalahan-kesalahan sebelumnya, maka bagaimana caranya? Itu dengan sedekah. Dan sedekah itu kan dia kama salihabbatin ambatat sab'u sanabil fi kulli sobulatin mi'atu habbah. Jadi dia bisa 700 kali lipat pahalanya. Artinya kesalahan-kesalahan dia berupa pemanfaatan harta secara islami itu akan tertutup dengan pahala sedekah tersebut. Apalagi kalau misalnya setiap hari dia rutin bersedekah, setiap hari rutin bersedekah. Ya, maka mudah-mudahan kita berharap dengan sedekah tersebut atbi'is sayyi'atil hasanah. Jadi kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia yang sebelumnya tentang penggunaan harta tersebut, yang tadi disebutkan kita bayar zakat, kemudian merekayasa supaya pajak itu terhindar, itu terselesai atau diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketika dia rajin untuk bersedekah. Kemudian setelah dia rajin bersedekah, maka mulai dia bertobat itu, dia mulai mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan zakat hartanya, kemudian zakat-zakat lain yang misalnya dia dapatkan dari, jadi orang berusaha itu kan dia istilahnya kalau dia berusaha, maka akan banyak jalan dia mendapatkan uang. Nah, setiap uang yang masuk itu, dia langsung keluarkan 2,5% untuk pembayaran zakat profesi. Saya kira demikian jawaban.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Penelpon ada? Kalau ada, kita akan layani. Dan ada ini, Pak Halim Tilong Kabila. Sekarang ini telah beredar bagi para penerima bantuan ekonomi lemah, apabila didapati bermain judi online akan dikeluarkan dari bantuan tersebut. Mengapa demikian? Mohon pencerahan, Ustaz.
2: Yang pertama, memang di Basnas juga demikian ya. Artinya memang orang itu, dia kalau dosa itu kan bisa berlipat ganda ya. Orang misalnya anak muda yang berdosa, Allah Subhanahu wa taala benci. Tapi orang sudah tua renta masih suka berbuat dosa, itu Allah lebih benci. Orang yang kaya bersedekah Allah cinta, tetapi orang miskin yang rajin sedekah, Allah lebih cinta. Nah, begitu pula kalau misalnya sudah tahu dia tidak mampu, kemudian dibantu, kemudian justru digunakan untuk judi online, ini kan istilahnya sesuatu pembangkang.

0: pemerintah dalam hal ini menilai bantuan mereka tidak menjadi tepat sasaran, ya. Sehingga dikasih ganjaran seperti itu dan sanksi itu sah, bisa untuk digunakan oleh apa istilahnya khalifah untuk waliul amri untuk menetapkan ini tersebut, ya. Dan itu merupakan bagian daripada sadduz zari'ah, merupakan bagian daripada langkah preventif agar tidak terjadi kerugian negara di dalam pemanfaatan uang bantuan tersebut. Oke, demikian jawaban.
1: Baik, terakhir Ustaz, ini dari Maryam. Ustaz, suami istri sama-sama bekerja dan memiliki rekening gabungan. Apakah nisab dihitung per orang atau per rekening, Ustaz? Siapa yang berkewajiban membayar?
0: Jadi begini, lazimnya orang yang sudah menikah itu kan hartanya akan bercampur, ya. Dia tidak lagi memandang harta suami dengan harta istri. Nah, biasanya lazimnya juga itu yang menjadi bendahara di rumah itu adalah istri. Nah, maka berarti dihitung keseluruhan daripada harta tersebut, tidak lagi menghitung perorangan. Nah, itu dalam Al-Qur'an itu kan suami istri itu sudah menjadi satu, wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Jadi kalimat afdha di dalam ayat tersebut itu mengindikasikan bahwa suami istri itu setelah akad nikah dia sudah menjadi satu kesatuan. Ya, meskipun dia ada dua individu, tetapi dia sudah afdha ba'dukum ila ba'din. Nah, kemudian ketika harta itu ternyata memang dia sudah dikumpulkan misalnya menjadi satu manajemen, ya artinya manajemen rumah tangganya sudah menyatukan harta suami dengan harta istri, maka berarti dia sudah, apa istilahnya, ketika dibayarkan zakat, jadi hitung keseluruhan, maka individu daripada suami istri itu sudah terbayarkan zakat malnya. Kecuali, ya kecuali kalau memang manajemen keluarganya memang memisahkan antara suami dengan istri. Nah, kalau suami dengan istri masing-masing memiliki apa istilahnya memiliki gaji, maka berarti mereka mengeluarkan secara individu-individu. Ya. Tapi kalau misalnya tadi masing-masing punya gaji, kemudian manajemen keuangan rumah tangganya sudah dijadikan satu, berarti sudah bercampur harta itu. Ketika campur itu sudah sampai itu sudah bercampur, maka 2,5%-nya sudah include kepada harta suami dengan harta istri ketika manajemennya itu menjadi manajemen yang sah. Demikian aja, Pak.
1: Luar biasa untuk hari ini, banyak hal yang didapat. Terima kasih pendengar yang sudah banyak juga bertanya untuk hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang harus kita laksanakan juga, sudah mengetahuinya. Untuk menutup rangkaian obrolan religi pagi di hari ini, Tafadhal Ustaz, kembali kami persilakan.
0: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan doa. Allahumma aridil haqqo haqqo wa arjuqnal tiba'ah wa aridil batila batila wa arjuqnal rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1, Gorontalo, Kanal

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kami sedang mempersiapkan untuk hilirisasi ayam terintegrasi khusus di Gorontalo. Investasinya kurang lebih 1,2 triliun.
2: Pembangunan bahasa daerah Gorontalo, maka di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan bagian dari pemerintah kota Gorontalo itu sudah mulai melakukan implementasi. Nah, implementasi itu sesuai dengan SK itu dilakukan setiap hari Selasa dan hari Kamis.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Dennis Bookings.

0: Pendengar Dinas Dukcapil Bone Bolango menjalani audit surveillance ISO 27001 untuk mengevaluasi konsistensi penerapan sistem manajemen keamanan informasi dalam pengelolaan data kependudukan.
1: Keamanan data administrasi kependudukan di Kabupaten Bone Bolango kembali dievaluasi melalui audit surveillance ISO 27001 untuk memastikan sistem manajemen keamanan informasi diterapkan secara konsisten. Bone Bolango menjadi salah satu dari 23 kabupaten kota di 7 provinsi yang mengikuti audit surveillance secara nasional terhadap penerapan standar keamanan informasi dalam pengelolaan data administrasi kependudukan. Audit dilaksanakan dengan melibatkan tim audit dari PT Tim Sertifikasi Internasional bersama tim pihak Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bone Bolango, Oktavianus Rahman, dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, pelaksanaan surveillance menjadi kesempatan untuk memastikan sistem yang telah diterapkan tetap berjalan secara konsisten, sekaligus menemukan bagian yang masih membutuhkan penguatan. Penilaian mencakup sejumlah aspek penerapan sistem keamanan informasi, mulai dari kebijakan dan prosedur, pengelolaan risiko, keamanan teknologi informasi, hingga kontrol keamanan dalam pengelolaan data kependudukan.
2: Sistem manajemen keamanan informasi kita itu diperiksa apakah memang benar-benar selama kita mengelola pelayanan kepada kependudukan itu sistem kita itu aman. Sehingga kita diaudit dan hasilnya kita sertifikat kita itu memang benar-benar layak untuk mendapatkan sertifikat.
1: Menurutnya, digitalisasi administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan kemudahan dan kecepatan layanan kepada masyarakat, tetapi juga harus diikuti kemampuan menjaga keamanan informasi. Pengelolaan risiko dan perlindungan data masyarakat menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan yang semakin bergantung pada sistem digital. Karena itu hasil audit surveillance akan menjadi bahan evaluasi bagi Dukcapil Bone Bolango untuk memperbaiki dan memperkuat penerapan sistem manajemen keamanan informasi. Taufik Usman melaporkan.
0: Peningkatan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Gorontalo menjadi perhatian pemerintah daerah. Sekda Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur mengungkapkan pemerintah akan mengikutsertakan sedikitnya 8.000 peserta baru yang ditanggung melalui APBD. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.000 peserta akan diperuntukkan untuk P3K Parwaktu, sementara 5.000 peserta lainnya berasal dari masyarakat umum. Menurut Sugondo, langkah tersebut hanya menjadi salah satu strategis pemerintah dalam meningkatkan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, pemerintah juga akan membentuk peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan tenaga kerja. Pemerintah juga akan memaksimalkan sosialisasi dan edukasi kepada para tenaga kerja tentang pentingnya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
3: Berkaitan dengan intervensi program dalam bentuk penyediaan anggaran di APBD. Jadi nanti target ke depan kita menganggarkan untuk 3.000 P3K Parwaktu ditambah dengan masyarakat 5.000 peserta.
0: Hingga September 2026, capaian perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Gorontalo baru mencapai 49,35%. Dari total 196.175 pekerja yang tercatat dalam data hasil survei Angkatan Kerja Nasional, hanya 96.820 pekerja yang telah terdaftar dalam sejumlah program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan. Jika dipetakan berdasarkan segmen tenaga kerja, total masih ada 20.585 pekerja penerima upah dan 78.770 pekerja bukan penerima upah yang belum memperoleh perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan 3 langkah yang disiapkan pemerintah daerah, capaian tersebut diharapkan bisa meningkatkan dan semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat dari program-program BPJS Ketenagakerjaan. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan upaya dalam merealisasikan program hilirisasi ayam terintegrasi. Hilirisasi ayam ini merupakan program presiden dalam memperkuat ketahanan pangan dari sektor peternakan.
4: Peringatan Hari Pangan Sedunia momentum bagi pemerintah Provinsi Gorontalo meningkatkan semangat dan komitmen dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui penguatan ketahanan pangan masyarakat. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan sektor pangan memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini merealisasikan program hilirisasi ayam terintegrasi. Program hilirisasi ayam ini sangat strategis dalam memperkuat ketahanan pangan melalui sektor peternakan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
5: Kami sedang mempersiapkan untuk hilirisasi ayam terintegrasi khusus di Gorontalo. Investasinya kurang lebih 1,2 triliun. Jadi mulai dari anak ayam yang DOC itu, kemudian kita perbesar, kemudian kita silakan pilih mau ayam petelur atau ayam pedaging, kita siapkan pabrik pakan, kemudian kita siapkan RPH-nya, kemudian ujungnya adalah cold storage. Jadi itu akan berputar terus. Saya sengaja menjaga ini, artinya dalam bahasa Manado hari-hari dibadani ini. Keyakinan saya kalau program hilirisasi ayam terintegrasi ini jadi, maka kita bisa menyelesaikan kemiskinan.
4: Gubernur mengungkapkan hilirisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga hasil produksi masyarakat memiliki nilai tambah mengatasi kemiskinan. Program hilirisasi ayam ini merupakan salah satu program Presiden Republik Indonesia yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. Menurutnya, jika program hilirisasi ayam ini berjalan baik, maka akan memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo dan dampak positifnya membuka lapangan usaha, muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Budi Riawan melaporkan.
0: Pemerintah Kecamatan Anggrek Gorontalo Utara terus mendorong program hilirisasi ternak ayam terintegrasi melalui penyiapan lahan untuk pembangunan pabrik. Rencananya untuk kawasan Anggrek akan dibangun pabrik pekan ternak dan rumah potong hewan. Berikut laporan Hendra Rauf.
6: Pemerintah Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara antusias dengan adanya program pemerintah pusat hilirisasi ternak ayam terintegrasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan saat ini menyiapkan lahan untuk pembangunan pabrik di kawasan tersebut. Evi Andaru Alwi, Camat Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara mengemukakan, program ini mendapatkan respon positif dari masyarakat setempat, mengingat di wilayah itu rencananya akan dibangun pabrik pakan ternak ayam dan rumah potong hewan RPH. Menurutnya keberadaan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi ini memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat di dalam maupun luar Gorontalo. Tentu pemerintah kecamatan senantiasa terus berkoordinasi dengan Pemkab Gorut dan Pemprov Gorontalo dalam mendukung program pemerintah pusat ini.
7: Proses pembangunan atau rencana pembangunan peternakan ayam terintegrasi di wilayah Kecamatan Anggrek sesuai dengan kunjungan terakhir dari Dirjen Peternakan waktu PENAS kemarin, Pak. Jadi progresnya ini masih dalam tahap perampungan lahan. Lahan yang akan digunakan dalam proses pembangunan proyek tersebut. Sehingganya kami dari pemerintah kecamatan dalam hal ini masih menunggu itu clear dulu, Pak. Sehingganya ketika itu sudah clear, pada prinsipnya kami, pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat sangat mendukung terkait dengan proyek tersebut. Karena pasti memberikan manfaat kan kepada kami di wilayah maupun di desa Tolongnyo pada khususnya, Pak. Jadi langkah-langkah yang kami sedang lakukan, ya tentunya kami mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan manfaat kehadiran proyek tersebut. Karena itu juga kan penting, Pak, karena kalau masyarakat sekitar mendukung, pastinya kan proyek akan berjalan dengan baik nanti proses produksi dan lainnya.
6: Camat Anggrek Gorontalo Utara menambahkan selain peternak, program ini juga memberikan dampak signifikan kepada para petani karena jagung yang dihasilkan petani akan dimanfaatkan melalui program ini. Diharapkan dukungan dari semua komponen dalam mendorong hilirisasi ternak ayam terintegrasi dapat berjalan dengan baik di Gorontalo Utara.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong pelaksanaan program strategis nasional, khususnya hilirisasi ayam terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir. Program ini akan dilaksanakan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Bualemo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Selain meningkatkan produksi, program hilirisasi juga diarahkan untuk menciptakan nilai tambah komoditas ayam, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Selengkapnya, wawancara Rusdi Anieta bersama Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo Ramdan Pade berikut ini.
8: Pak Kadis, terkait dengan tindak lanjut daripada program prioritas nasional khususnya hilirisasi ayam terintegrasi di Provinsi Gorontalo, saat ini tindak lanjut sejauh mana Pak Kadis? Silakan Pak Ramdan.
9: Itu terkait untuk program hilirisasi, program strategi nasional Pak Presiden. Sekarang yang terjadi adalah ada tim FS datang mungkin di depan Gorontalo dalam rangka untuk menyiapkan untuk kesulitan dia. Jadi ini sebagai dasar untuk perencanaannya itu. Ini proses sekarang berjalan. Ini yang tidak berkenan kita pihak berdikari menyatakan kita untuk bisa status lahan kita jelas. Sehingga proses itu kita masih minta dijalani dalam hal untuk peningkatan sertifikat HPR atau pengangan tadi. Karena itu mungkin karena soal pertama mungkin apa namanya proses yang karena harus kemudian itu jadi salah satu akhirnya kita persepat. Tapi dalam artian proses ini sudah sementara jalan minggu depan dari tim Besuk PT Survei Indonesia yang sudah melakukan survei gitu untuk melakukan survei terkait kesiapan atau kesiapan lokasi ya akan jadi apa lokasi untuk fitmil dan ataupun lokasi daripada bentuk farm buru farm untuk ayam broiler gitu. Yang di Bualemo dan di Gorontalo Utara.
8: Saat ini berdua daerah Pak ya, Bualemo dan Gorontalo Utara yang saat akan ada perencanaan untuk pembangunan Pak ya?
9: Iya, memang karena kita berdikari, jadi yang dilaksanakan kita kan ada 12 unit ya. Ini yang 2 unit ini sudah dilaksanakan yang mungkin bertahap. Pertama adalah Bredo Farm yang ada di Bualemo dan di Telungnya itu dan itu ya, pabrik pakan. Dan ini di Gorontalo dan mungkin ada ketemu lagi dengan untuk Bredo Farm tapi ayam layer gitu juga antar telur. Itu ya, tapi yang dikerjakan untuk berdikari sih lebih ayam dulu yang akan dilaksanakan kita berdikari dan lagi. Nanti yang lebih berdikari ke suasana penuh akan dengan unit yang lain yang kita di sana untuk breeding farm untuk ayam layer itu nanti ketemu di Gorontalo Utara nanti.
8: Pak, terakhir Pak, harapannya dengan adanya program ini Pak di Provinsi Gorontalo seperti apa Pak? Silakan.
9: Yang pertama seperti Pak Gubernur sampaikan sama Ibu Agus bahwa dengan keterbatasan apa namanya kita apa namanya fiskal belum berupaya bagaimana mendatangkan investasi di Gorontalo gitu ya. Dan itu kan sekitar 1,2 triliun ya, jadi tidak kecil. Dan karena itu harapan kita bisa berdampak kepada masyarakat. Khususnya kita karena yang selama ini contoh mungkin untuk ayam broiler akan musim dari Nyadu. Dari sekarang kan mungkin dengan adanya dream farm di Gorontalo itu berarti kan ayam broiler yang di PDOS yang nanti sudah akan diambil dari sana. Sehingga kita di daerah Gorontalo akan mengurangi biaya transportasi yang selama ini dibebankan kepada karena kita masih ada dari luar daerah. Itu juga adalah dengan adanya situ tadi, pabrik pakan tadi, berarti kita berharap bahwa kita bukan mengurangi kosnya daripada harga kami, kita sudah ada yang bisa memproses ini. Yang ketiga adalah potensi jalan kita cukup besar, itu juga salah satu pemicu yang menurutnya itu bisa dibangun di Provinsi Gorontalo.
8: Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya Pak.
9: Ya, terima kasih. Terima kasih sama-sama.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Berbagai upaya dilaksanakan oleh pemerintah daerah Gorontalo Utara dalam menjalankan program di tengah efisiensi anggaran selama ini. Langkah yang dilakukan antaranya memanfaatkan keberadaan media sosial menindaklanjuti kegiatan di lapangan. Khusus Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara, ungkap Kadis Roy Van Solang, mengacu pada penggunaan medsos untuk kegiatan sosialisasi berkaitan dengan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Bahkan pada saat kegiatan Pemkab Gorut di tingkat kecamatan, pihaknya juga menyampaikan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat. Menurut Kadis Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Gorut, kegiatan sosialisasi seperti ini penting dilakukan agar masyarakat dengan mudah dapat mengetahui manfaat jam sostek tersebut.
2: Yang kami lakukan sekarang ini adalah ketika ada program Pak Bupati, yaitu program Mutabi Kambungu, kami setiap saat menyisipkan waktu untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial tenaga kerja itu, baik secara mandiri atau pada pemerintah desa, agar mereka bisa menjaminkan aparat, bahkan usaha-usaha kecil yang ada di wilayah masing-masing untuk didorong ikut dalam program jaminan sosial tenaga kerja ini.
1: Dikatakan dengan pemberian pemahaman terkait dengan jam sostek kepada seluruh aparat yang ada di tingkat kecamatan maupun desa, dapat memotivasi semua pihak untuk menjaminkan pekerjaannya di jam sostek. Mendengar kesempatan bagi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan apresiasi atas dedikasi dan inovasi di bidang pendidikan kembali dibuka melalui program penghargaan Hari Guru Nasional HGN 2026. Program yang disiapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut memberikan ruang bagi pendidik untuk menunjukkan berbagai praktik baik yang telah diterapkan dalam proses pendidikan. Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Gorontalo, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamzah Hippi, mengatakan program penghargaan HGN tahun ini memiliki 10 tema yang dapat dipilih sesuai pengalaman dan praktik baik masing-masing peserta. Tema yang ditawarkan mencakup sejumlah isu pendidikan yang saat ini berkembang, diantaranya pembelajaran mendalam, PMK coding, hingga bahasa isyarat.
3: Guru-guru yang berprestasi dengan dua kategori, yaitu apresiasi transformatif, kemudian apresiasi didikatif, kemudian anugerah guru. Di apresiasi transformatif ini khusus untuk guru dan tenaga kependidikan yang punya praktik baik. Ya, jadi kita ada 10 tema. 10 temanya yang pertama adalah pembelajaran mendalam, ada PMK coding, kemudian ada pendidikan inklusif, dan di situ ada bahasa isyarat, kemudian ada pembelajaran STEAM, kemudian ada 7 kebiasaan manusia hebat, kemudian kita ada bimbingan konseling, dan sebagainya. Dari 10 tema itu, guru memilih satu tema yang untuk diikutkan lomba.
1: Menurutnya, guru dan tenaga kependidikan dapat memilih tema yang paling sesuai dengan inovasi maupun pengalaman yang telah dilakukan di lingkungan sekolah. Selain tema tersebut, terdapat pula kategori apresiasi dedikatif yang ditujukan bagi guru dan tenaga kependidikan dengan masa pengabdian lebih dari 10 tahun. Kategori ini memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki pengalaman serta praktik baik untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman tersebut kepada masyarakat pendidikan yang lebih luas. Hamzah menjelaskan pemberian penghargaan bukan hanya ditujukan untuk memberikan apresiasi, tetapi juga mendorong guru dan tenaga kependidikan agar terus mengembangkan inovasi dalam menjalankan tugasnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo mulai menerapkan penggunaan bahasa daerah Gorontalo di sekolah-sekolah setiap hari Selasa dan Kamis. Penerapan ini mengacu pada surat keputusan Wali Kota Gorontalo tentang penggunaan bahasa daerah di Gorontalo. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Husin Ali, mengatakan implementasi SK tersebut telah mulai dilaksanakan di lingkungan sekolah. Husin menjelaskan penggunaan bahasa Gorontalo pada hari Selasa dan Kamis menjadi kewajiban di sekolah yang berlaku bagi peserta didik, guru, dan kepala sekolah serta orang tua. Ia menyebutkan penggunaan bahasa daerah ini mulai dibiasakan termasuk oleh dirinya yang akan menggunakan bahasa Gorontalo di setiap forum resmi, kecuali apabila ada permintaan lain.
4: Undang-Undang Bahasa Daerah Gorontalo di Kota Gorontalo, maka di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan bagian dari pemerintah Kota Gorontalo itu sudah mulai melakukan implementasi. Nah, implementasi itu sesuai dengan SK itu dilakukan setiap hari Selasa dan hari Kamis. Itu jadi kewajiban di sekolah. Jadi dari peserta didik, dari murid, kemudian guru, kepala sekolah. Begitu juga dengan orang tua. Dan ini mulai kita biasakan. Saya pun sebagai kepala dinas, di setiap forum-forum resmi, saya akan mulai. Kecuali kalau ada permintaan. Gitu.
1: Husin menegaskan, program ini merupakan komitmen Wali Kota Gorontalo Adan Dambea yang memandang budaya secara menyeluruh termasuk pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari upaya memajukan budaya. Di tengah akses dan geografis yang sulit, tenaga medis di wilayah terpencil tetap menjalankan tugas, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan fasilitas yang jauh dari kata layak, mereka menjadi satu-satunya harapan hidup bagi ribuan warga yang terisolir. Bagaimana potret kehidupan dan perjuangan tenaga medis di Puskesmas Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bonebolango? Berikut kita ikuti laporan Bobi Riawan.
5: Transportasi yang untuk orang naik ke atas itu kan juga ditanggung orang pribadi.

0: menempuh perjalanan menuju Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango bukanlah perkara mudah. Kondisi geografis yang berada jauh dari pusat pemerintahan membuat akses menuju wilayah tersebut membutuhkan waktu dan perjuangan tersendiri. Di tengah keterbatasan akses itu, tenaga medis tetap menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Mereka harus meninggalkan keluarga dan bekerja jauh dari pusat kota demi memastikan masyarakat Kecamatan Pinogu tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Bagi tenaga medis yang bertugas di wilayah terpencil, pengabdian bukan sekedar menjalankan kewajiban sebagai seorang aparatur atau tenaga kesehatan. Lebih dari itu, mereka dituntut memiliki komitmen dan kesiapan menghadapi berbagai keterbatasan. Salah seorang perawat, Tria Anissa, mengungkapkan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas meskipun harus bekerja dalam kondisi yang memiliki keterbatasan.
1: DP keluh kesah saya juga itu banyak, Pak. Maksudnya transportasi yang untuk orang naik ke atas itu kan juga ditanggung orang pribadi, pulang pergi itu paling 600-700an. Kalau kita pakai sama barang banyak, mungkin bisa sampai 800-1 juta itu pulang pergi.
0: Baginya, keberadaan tenaga kesehatan di Pinogu sangat dibutuhkan masyarakat, terlebih ketika warga membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat dan tidak memungkinkan harus selalu menempuh perjalanan jauh ke wilayah lain.
1: Kalau misalnya untuk merujuk pasien atau ada pasien yang gawat darurat, itu jalan masih jadi kendala karena transportasinya kan nanti mahal biayanya. Biasanya terampai pasien-pasien yang mau turun masih mau pikir itu.
0: Sementara itu, Muhlis Nasaru yang juga sebagai perawat di Puskesmas Kecamatan Pinogu mengakui bertugas di Kecamatan Pinogu memiliki tantangan tersendiri. Selain jarak yang jauh, kondisi geografis dan akses transportasi menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi tenaga kesehatan. Menurut Muhlis, kesejahteraan tenaga medis menjadi penting melalui pemberian insentif yang bersedia mengabdikan diri di wilayah terpencil.
2: Harapan kami sebagai tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Pinogu ini, terutama teman-teman nakes, mengharapkan supaya insentif tersebut bisa diarahkan lagi. Karena setahu kami, kemarin kan memang sempat ada, dan kemudian tiba-tiba sudah tidak diterimakan lagi.
0: Menyikapi hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, menyampaikan pemerintah daerah memahami tantangan yang dihadapi tenaga medis yang bertugas di wilayah terpencil seperti Kecamatan Pinogu. Sekda menjelaskan keberadaan tenaga kesehatan di daerah terpencil ini merupakan bagian penting dalam memastikan pelayanan kesehatan diakses secara merata bagi seluruh masyarakat. Pemerintah daerah memberi perhatian terhadap kebutuhan tenaga kesehatan termasuk aspek kesejahteraan dan dukungan bagi mereka yang bertugas di wilayah dengan kondisi geografis dan akses yang cukup sulit.
3: Nah, untuk ASN yang ada di sini, ini memang akan terpadu dengan TPP karena harus kita merubah perbup. Jadi kita akan tambahkan dalam kriteria karena kondisi kerja itu yang jauh dari pusat layanan publik yang ada di kabupaten. Jadi yang jelas kita pemerintah daerah ke depan untuk komitmen kesejahteraan para tenaga medis, insya Allah kita akan kaji di tahun 2027, insya Allah akan kita masukkan dalam rencana tambahan kesejahteraan untuk keterpencilan.
0: Bagi masyarakat Pinogu, kehadiran tenaga medis bukan hanya terkait ketersediaan tempat untuk berobat, mereka merupakan tenaga yang hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongan kesehatan. Namun di balik pelayanan tersebut ada perjuangan tenaga medis yang harus bertahan jauh dari keluarga, menghadapi keterbatasan akses dan kondisi geografis yang tidak mudah. Pemberian insentif dan dukungan kesejahteraan bukan sekedar bentuk penghargaan, tetapi juga mendorong bagi tenaga medis untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayah terpencil. Dari Kecamatan Pinogu, sebuah pesan sederhana muncul, pelayanan kesehatan harus hadir hingga ke pelosok, dan tenaga medis yang menjaga pelayanan itu juga membutuhkan perhatian.

0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Dennis Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
2: Sahabat Budaya, ada informasi untuk Anda di mana harga cabai rawit merah atau rica di Provinsi Gorontalo sampai dengan kemarin itu masih tergolong sangat tinggi. Pantauan RRI di Pasar Tradisional Andalas, Kota Gorontalo, komunitas pangan ini dijual oleh para pedagang dengan harga Rp120 hingga Rp140.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting juga masih berada di level tinggi, yakni sekitar Rp110.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat justru mengalami sedikit penurunan. Komoditas tersebut kini dijual dengan harga antara Rp10.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Untuk komoditas bawang, harga bawang merah berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilogram, sementara bawang putih dijual Rp32.000 per kilogram. Di sisi lain, harga sejumlah jenis ikan per kilogram masih cukup stabil. Ikan oci dijual seharga Rp35.000, deho Rp25.000, lajang Rp30.000, cumi-cumi Rp40.000, dan mujair Rp40.000. Sementara itu, daging ayam ukuran 2 kilogram dijual Rp65.000 per ekor. Untuk komoditas sayuran, harga relatif murah. Kangkung darat dijual Rp5.000 untuk 10 ikat, sedangkan bayam dijual Rp1.000 per ikat. Informasi ini kami kutip di laman rri.co.id.

Sahabat Budaya, ada informasi menarik juga untuk Anda di mana Komisi 7 DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026-2031. Kelima calon tersebut masing-masing memperoleh suara terbanyak dalam proses pemilihan yang digelar setelah rangkaian fit and proper test pada Rabu kemarin. Sebelum menetapkan 5 nama tersebut, Komisi 7 DPR RI menggelar fit and proper test atau uji kelayakan terhadap 15 calon dewas LPPR RI periode 2026-2031 dan uji kelayakan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay bersama seluruh pimpinan Komisi 7. Fit and proper test berlangsung di ruang rapat Komisi 7 DPR RI Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Jakarta. Kegiatan dimulai pukul 9 dan berlangsung hingga seluruh rangkaian uji kelayakan calon selesai dilaksanakan. Dan sahabat budaya, pelaksanaan uji kelayakan mencakup penelitian administrasi, kemudian penyampaian visi dan misi, serta tahapan pengujian kelayakan calon. Komisi 7 juga melakukan penentuan urutan calon dan pemberitahuan hasil kepada publik melalui media cetak maupun elektronik. Dan sahabat budaya, kami posisikan dan salah satu dari 5 yang menjadi yang menjadi anggota Dewan Pengawas, calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026-2031, salah satunya juga dari putra daerah atau putra Gorontalo, yaitu Pak Muhammad Reza. Nah, informasi selengkapnya silakan Anda baca melalui laman kami di 5 calon dewas LPPR RI 2026-2031 terpilih. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Sahabat budaya, rumah adat Rato merupakan salah satu bentuk rumah tradisional masyarakat Sumba di Nusa Tenggara Timur. Bangunan ini memiliki ciri atap menjulang tinggi yang menjadi karakter arsitektur tradisional Sumba. Rumah tersebut dibangun dengan bahan yang disesuaikan dengan lingkungan dan pengetahuan lokal masyarakat. Bagian dalam rumah memiliki pembagian ruang yang berkaitan dengan fungsi keluarga dan kehidupan adat. Bentuk rumah juga mencerminkan hubungan masyarakat dengan nilai-nilai tradisional yang diwariskan. Rumah adat Rato menjadi bagian dari kekayaan arsitektur tradisional Sumba Barat. Sekian pasca berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, ada informasi menarik untuk Anda di mana siswa kelas 11 SMP Negeri 5 Paguyaman mulai mendapat gambaran tentang pilihan pendidikan setelah lulus sekolah. Salah satunya melalui pengenalan SMA Taruna Kemala Bayangkara tahun ajaran 2027-2028 yang dilakukan Polsek Paguyaman. Pada Senin kemarin, sosialisasi ini membuka wawasan pelajar tentang sekolah lanjutan yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan disiplin, karakter, kebangsaan, dan kepemimpinan. Nah, kegiatan itu digelar jajaran unit Binmas Polsek Paguyaman, Polres Bualemo, Kanit Binmas Polsek Paguyaman Aibtu Sultan Andi Napu hadir bersama Babin Kaptipmas Bribka Hendra Arkani. Di hadapan kepala sekolah, dewan guru, dan puluhan siswa kelas 11, Aibtu Sultan menjelaskan SMA Taruna Kemala Bayangkara sebagai salah satu pilihan pendidikan yang dapat dipertimbangkan para pelajar setelah menyelesaikan jenjang SMP. Menurut dia, pilihan sekolah lanjutan perlu dipersiapkan sejak dini. Para siswa tidak hanya perlu mempertimbangkan kemampuan akademik, tetapi juga kesiapan fisik, mental, kedisiplinan, dan karakter. Pengenalan tersebut mendapat respon positif dari pihak SMP Negeri 5 Paguyaman. Sekolah mengapresiasi langkah kepolisian yang datang langsung memberikan informasi kepada siswa sebelum mereka menyelesaikan pendidikan tingkat pertama. Informasi tentang Polsek Paguyaman kenalkan SMA Taruna Kemala Bayangkara, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id. Sahabat Budaya, di pagi hari ini selamat bergabung ya untuk semuanya yang mungkin saat ini sedang menikmati atau sudah siap-siap menuju ke tempat aktivitasnya masing-masing. Untuk adik-adik pelajar, selamat belajar. Jadikan hari ini penuh dengan penuh dengan ilmu. Dapatkan apa yang diajarkan oleh guru-guru Anda di sekolah. Dan jadilah panutan untuk adik-adik kalian yang mungkin sebentar lagi akan naik kelas atau ada siswa-siswa baru. Ini adalah sesuatu yang harus dibanggakan oleh kalian semua. Jangan terlambat, pastikan cepat pigi. Karena sekarang banyak hal yang mungkin Anda akan pergi ke sekolah, apakah itu ojek online atau bentor atau ada kendaraan pribadi. Tapi ada juga yang memilih jalan ya, karena sekolah dekat. Begitu. Oke, sahabat budaya, sambil nikmati lagu dulu, Dabu Dabu Lo Tamate. Jangan lupa sarapan.

0: nggak tahu. Ikan nila ternyata bukan cuma enak memakan, tapi kaya DP protein, vitamin, bahkan DP mineral.
1: Oh, iyo. Berarti bagus untuk anak-anak kebutuhan keluarga am.
0: Asli. Bahkan budidaya ikan nila juga bisa menjadi peluang usaha.
1: Tapi bagaimana kalau anak-anak tanah cuma terbatas? Bagaimana mau budidaya akan ikan?
0: Tenang. Sekarang itu ada DP nama teknologi biofloc. Budidaya nila boleh membekin di lahan yang terbatas. Mikroorganisme membantu mengolah limbah menjadi sumber nutrisi ikan. Sekaligus bisa menghemat pakan menjadi lebih efisien.
1: Oh, gagah am. Baru bagaimana kalau mau bajual itu?
0: Sekarang itu, orang bisa memanfaatkan teknologi digital seperti Instagram, YouTube, bahkan sampai WhatsApp bisnis. Itu bisa orang gunakan untuk promosi, edukasi, bahkan sampai konsultasi budidaya.
1: Berarti budidaya nila bukan cuma untuk ikan nih, tapi boleh olah untuk pangan dengan ekonomi masyarakat .
0: Betul sekali.
2: Budidaya nilai maju, pangan kuat, ekonomi masyarakat meningkat.
3: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Ada juga informasi di mana kekayaan hayati Indonesia kembali bertambah dengan ditemukannya satu spesies tumbuhan baru di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Spesies tersebut diberi nama Clerodendrum Ismaili Hasen ya, Hasen dan Sudarmono, dan diketahui berasal dari kawasan Ranu Darungan di lereng selatan Gunung Semeru. Penemuan ini secara resmi diperkenalkan kepada dunia ilmu pengetahuan melalui jurnal Phytotaxa yang terbit pada 15 September lalu, dan penelitian berjudul Clerodendrum Ismaili, a new species from Bromo Tengger Semeru National Park East Java Indonesia, yang dilakukan oleh Heri Santoso, Tony Artaka, Hoirul Ismi, dan Sudarmono. Tumbuhan yang termasuk dalam famili Lamiaceae tersebut pertama kali ditemukan oleh tim peneliti di kawasan Ranu Darungan pada Februari 2006. Setelah penemuan awal, spesimen kemudian menjalani serangkaian pengalaman dan identifikasi, termasuk kajian terhadap karakter morfologi untuk memastikan statusnya sebagai spesies yang berbeda dari kerabat yang telah dikenal sebelumnya. Dilansir dari GNFI, berdasar hasil pengamatan lapangan, Clerodendrum Ismaili sejauh ini diketahui hanya tumbuh di kawasan hutan pada lereng selatan Gunung Semeru. Habitatnya berada pada ketinggian sekitar 825 hingga 950 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan tersebut itu ditemukan di bawah tutupan tajuk hutan yang rapat, lingkungannya cenderung teduh dan lembab, dengan kondisi yang menjadi bagian dari karakter habitat hutan sub pegunungan di kawasan Ranu Darungan. Informasi tentang spesies tumbuhan baru ditemukan di lereng selatan Semeru, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Suara Budaya Nusantara.
4: Informasi perakiran cuaca kembali kami hadirkan untuk Anda bersama teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo untuk edisi hari ini. Dan ada perakirawan Virginia Rumimpuno yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
3: Info cuaca.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Kamis 8 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan gak berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan gak berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan gak berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 20 sampai 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 45 sampai 98%. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km/jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan-berawan tebal, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10-30 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Dan di Telkom ini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan-berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 20-40 km/jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

Semakin cerah dan juga semakin ceria Anda ketika akan memulai aktivitas di hari ini. Sahabat Budaya, ada tips untuk hari ini, di mana tips yang akan saya hadirkan adalah sehat bekerja lama di depan komputer. Kalau sekarang ini memang para pekerja, apalagi untuk Anda yang selalu beraktivitas di depan komputer, tentu saja orang-orang yang ada di sini hampir setiap hari di muka komputer, apalagi para konten kreator dan juga kasir-kasir ya. Nah, ada tips untuk Anda, tips sehat bekerja lama di depan komputer. Itu dilansir dari upk.kemenkes.go.id, sejumlah kebiasaan sehat dapat diterapkan untuk mengurangi dampak penggunaan komputer dalam waktu lama. Dan langkah tersebut mencakup menjaga kesehatan mata, mengatur jarak layar, memperhatikan pencahayaan, menata benda kerja, serta beristirahat secara teratur. Karena mata itu perlu dijaga dengan membiasakan berkedip secara berkala selama menatap layar. Kebiasaan tersebut membantu menjaga kelembapan permukaan mata dan mengurangi risiko iritasi. Jarak antara mata dan layar juga perlu diperhatikan saat bekerja. Monitor itu dianjurkan berada sekitar 40-75 cm dari mata agar pandangan tetap nyaman. Kemudian pencahayaan ruangan menjadi faktor penting dalam menjaga kenyamanan selama menggunakan komputer. Kondisi cahaya yang baik dapat membantu mengurangi ketegangan mata saat menatap layar. Kemudian benda yang sering digunakan sebaiknya diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau. Penataan tersebut dapat mengurangi gerakan kepala dan tubuh yang terlalu sering selama bekerja. Nah, jangan lupa juga posisi duduk perlu diatur senyaman mungkin untuk membantu menjaga postur tubuh ya. Istirahat secara berkala, kemudian termasuk setiap sekitar 20 menit juga diperlukan agar mata dan tubuh tidak terus-menerus berada dalam posisi yang sama. Kebiasaan sehat saat menggunakan komputer itu dapat membantu mengurangi risiko gangguan akibat waktu layar yang tinggi dan posisi duduk yang kurang tepat. Pola tersebut perlu dilengkapi dengan konsumsi makanan bergizi, peregangan, dan aktivitas fisik secara rutin agar tubuh tetap sehat dan bugar. Sahabat Budaya, itulah tips untuk Anda. Bagaimana kita harus sehat bekerja lama di depan komputer.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada.

0: jadi dokter ti mau usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan tidak mau pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

jam 8 nanti kita akan hadir dengan obrolan Pak Kuni. Jadi untuk Anda sahabat budaya yang mungkin akan selalu bersama kami di obrolan, ada informasi-informasi yang mungkin akan kami sajikan untuk Anda juga.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini

Sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struktur yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Sembilan FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
2: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, tari Kataga merupakan tarian tradisional masyarakat Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini menggambarkan keberanian dan semangat para prajurit dan dalam tradisi masyarakat Sumba. Para petani membawa perlengkapan seperti parang dan perisai saat melakukan gerakan tari. Gerakannya dilakukan dengan penuh tenaga dan menampilkan pola gerakan yang menyerupai persiapan menghadapi lawan. Iringan musik dan teriakan para penari memperkuat suasana dalam pertunjukan. Tari Kataga menjadi salah satu kesenian yang menggambarkan nilai keberanian dalam budaya Sumba. Sekian Pas Jam, Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store.